0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
1: Ya. Yeah.
0: Kita baru aja yang kepoin
1: Instagram Rizwar Afi.
0: Siapa ya kan?
1: Siapa Bang ternyata? Rizwar, waduh.
0: Masya Allah.
1: Mantap loh. Iya. Dunia itu kayak semacam
0: pernah ikut mau ikut Afi gitu lah. Kan?
1: Aku.
0: Iya.
1: Mau 2005 aku kada dah lalu muha-muha. Kamu lihat tak yang pasnya muha aku kayak apa di tek-tek buat kawan ku waktu ucapan ulang tahun. Aku juga ada pinan dumbu isi muha kayak itu. Masa hidup ya keras banget hidupku bahannya. Ngeri banget.
0: Semua dilakukan ya.
1: Semua dilakukan. itu kada termasuk yang menyebar brosur, yang jadi sales perumahan, yang mencetak undangan. Ada keluar gitu lagi ya? Foto-fotonya tuh.
0: Oh.
1: Yang keluar tuh bagian fotografer itu aja.
0: Jadi
1: legal BPKB karena ada keluar aja fotonya. Jangan ada yang keluar tuh habis beratan karir ini.
0: Iya. Seru juga kalau lihat ya.
1: Seru lah.
0: Iya. Cek deh nanti deh aku cek dari legal BPKB apa namanya? Facebook Rama kali ya.
1: Kada lagi. Di Facebook tuh mentoknya di fotografer aja.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Kada pernah kayak upload Ram.
1: Kada pernah. Di IG kada pernah.
0: Oh.
1: Yang memoto orang.
0: Oh.
1: Yang memoto orang. Aku kada pernah memoto-moto segala macam.
0: Oh.
1: Jadi tek-tekan itu aja. Aku jarang moto.
0: Iya, makanya dikit ya.
1: Makanya dikit. Nah, ikam cari di Google Gen City itu aja yang sekarang-sekarang aja.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: nama Facebooknya beda.
0: Oh, nama ikam asli?
1: Bukan.
0: Nama palsu juga bare.
1: Kayak nagin lah.
0: Iya.
1: Aku juga dikit lagi nama Facebooknya apa.
0: Lanjut lagi ya.
1: Ngomongin tentang tetangga, sahabat suara, ceritain pengalaman lucu atau absurd gara-gara tetangga.
0: Kenapa
1: yang
0: gak nih
1: bisa kamu lupain?
0: Dua kali pindah rumah dengan
1: apa ya? Tetangga ya.
0: Yang pertama kayak gimana, Ram?
1: Yang pertama, tetanggaku berarti aman-aman aja sih. Aku betaguran-betaguran aja.
0: Iya, aman.
1: Gak ada yang kepa-kepa. Paling kalau
0: ini yang di mana nih?
1: Dua-duanya.
0: Oh, iya,
1: aman aja sih, kayak enggak sih, enggak ada. Paling kalau bakar sampah aja yang bingung. Oh, parkir motor biasanya. Kalau ada tetangga-tetangga tuh parkir motor biasanya. Semua lah, kayaknya semua ya. Parkir motor. Aku tuh orang yang kada nyamanan.
0: Jadi diperbolehkan aja, bisa ngambil lahan dikit gitu ya. Pinjam lahan.
1: Kalau sudah terlanjur parkir, aku lebih memilih parkir jauh.
0: Oh,
1: halamanku lagi diparkir. Lagi dipakai parkir tetanggaku nih. Aku lebih memilih parkir jauh biar aku jalan.
0: Oh, iya. Tadinya
1: belum menagur, misi anak parkir di zaman aku.
0: Oh. Ngalih juga, Bang lah.
1: Ngalih juga, Bang. Bingung kayak semalam aja. Ini tetanggaku lagi depan rumah lagi ini, lagi pembangunan gitu. Tukang parkir di depan rumah. Kan mobil kan aku masuk loh.
0: Kalau masuk. Sangit dong bini harusnya.
1: Biniku yang ini, yang lumayan ini,
0: vokal.
1: Jadi sudah kada apa-apa, jujuk lo sudah. Pak parkir bemiring dulu, bemiring segala macam. Yang pertama aman, paham sih dia langsung dipindahnya si tuang nih, pindahnya. Yang kedua, mobil dua-duanya kada keluar, motor aja yang keluar. Mahalnya dah, motorku kada masuk kan? Kok kajak-kajak lah masuk. Anda keluar mobil, pakai mobil yang mana aja, yang mobil pian aja sudah. Kada kok keluar mobilku.
0: Iya.
1: Lawas aku di mobil kamu. Kayak pacarnya menagur paman tukangnya sekira mana. Padahal kan apa ya?
0: Iya padahal. Hak ya kamu juga ya.
1: Aku juga padahal. Keluar biniku, masuk mobil. Sekarang aja. Tagur sekarang. Paman permisi, mohon maaf, motornya belah lah dipindah kayak itu aku.
0: Iya, ujur.
1: Mau dipindah dah ya, aman ya. Aku bener gak ada nyamanan.
0: Ujur. Berarti tetangga-tetangga yang masa gitu nggak ada ya?
1: Nggak ada tetangga-tetangga yang masa gitu yang tiba-tiba mengurus segalanya kada ada.
0: Kamu lebih enak punya tetangga yang kayak diem-dieman atau saling menegur? Ada kan tetangga yang diem-dieman introvert, dia terlalu akrab.
1: Nah tetanggaku beratan dua-duanya ada.
0: Maksudnya?
1: Ada yang berdiam, ada yang menegur. Dua-duanya ada, aman-aman aja.
0: Menegur
1: ya ayo.
0: Ini santai-santai aja.
1: Bini ya. Ayo juga. Empat alur aja kita nih.
0: Iya. Tapi kalau ngelihat dari kayaknya yang tetangga ini itu juga ya, berhubungan dengan komplek. Kesejahteraan komplek.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Semakin bagus kompleknya,
1: semakin solid
0: tetangganya. Solid tetangganya.
1: Iya, jujur. Aku aja sampai punya kartonnya RT-ku tuh di mana?
0: Oh ya?
1: Iya. Karena kan KTP masih KTP Banjar.
0: KTP situ sebelumnya.
1: KTP enggak, KTP Banjar aku masih awal dari awal kan ada berubah-ubah.
0: Oh.
1: Kalau di situ kok Kabupaten Banjar mengurusnya. Di sini baru Kuala. Kolor aku.
0: Oh iya, belum satu kakak dong nih.
1: Belum. Oh. Masih kan kena mau dengi diurusi beratan.
0: Iya.
1: Masih pecah semuanya.
0: Iya. Jadi itu ya urusan nanti ngurus lah ya, Kakak.
1: Pak harus.
0: Iya, itu PR banget.
1: PR banget itu.

0: 101,1 FM.
1: Kalau ikam kayak apa, Di? Tetangga-tetangga ikam, Di?
0: Kalau yang sekarang lah ya.
1: Yang dulu emang ada?
0: Yang dulu kan ikut rumah orang tua kan.
1: Sekarang, oh iya, dulu di ini ya, dulu di
0: Tatu Jaleha,
1: sekarang di Bumi Mas ya.
0: Iya, sekarang iya. Hmm. Dulu alhamdulillah akrab juga. Hmm. Sekarang tuh kayak lebih luas. Kan aku tuh RT aku tuh ada beberapa blok lah. Hmm. Gitu loh. Dan itu tembus sama.
1: Oh.
0: Ini.
1: Oh, sama berarti.
0: Iya, jadi
1: muter jalurnya kayak gitu ya.
0: Iya, jadi ketemu banyak orang. Gitu. PRT-nya juga. PRT-nya baru. Kaget aku, PRT baru ya, Pak. Soalnya partai yang lama tuh enggak ada bilang ada perubahan. Baru baru kemarin juga ikut gotong royong kan?
1: Setelah sekian tahun.
0: setelah 2 tahun di sana, tapi senang akhirnya punya kayak berasa keluarga juga gitu loh. Pojo ini dari Surabaya. Jadi di roda aku tuh banyak Wan Jawa juara. Kompleknya ini, dan Handayani terkenal dengan
1: pendatang.
0: Guru-guru.
1: Oh, guru.
0: Handayani kan.
1: Oh iya, Tuturi Handayani.
0: Iya, guru-guru ya? PNS.
1: Jadi komplek-komplek guru kayak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, gitu. Jadi yang sore kumpul. Maksudnya sore tuh udah di rumah rata-rata. Iya, gitu.
1: Ada jam ngumpulnya kada? Maksudnya kapan nongkrong di pinggir jalan ibu-ibunya kayak gitu-gitu ada kada?
0: Oh, itu kada sih masih. Kerada.
1: Iya. Nah, jalurku tuh beda sama jalur-jalur yang lain.
0: Maksudnya?
1: Jadi kalau jalur sampingku tuh ibunya pada ngumpul.
0: Oh, iya?
1: Sore tuh gendong anak, anaknya main-main di anu. Komplek tuh senyap jalurku tuh.
0: Oh iya.
1: Senyap banget. Kayak orang tuh jalurku tuh orangnya pada sibuk. Kayaknya 90% di jalurku dari depan sampai belakang sampai rumahku kan nomor terakhir. 90%-nya pegawai, Bang. Kayaknya lah.
0: Bisa buliknya sore apa malam ya.
1: Iya. Jadi kalau anu ada dawak, lagian beberapa rumah masih kosong, dikontrakan segala macam.
0: Oh, ditambah itu lagi
1: ditambah
0: ya.
1: Ditambah itu lagi. Jadi kayak semacam ada orangnya ada, cuma kada bukan budaya yang nongkrong, ngobrol.
0: Iya.
1: Karena
0: iya,
1: asyik udah. Uyuh sampai rumah sore.
0: Langsung so, iya, sama masing-masing lah ya. Kecuali mungkin weekend satu guru sapanya yang ketemu. Iya, weekend juga biasanya aku juga ketemu.
1: Weekend aku biasa ketemu pagi,
0: banyak sepedaan tempatku.
1: Oh iya.
0: Kan apa ke Lambung, Lambung Mangkurat.
1: Oh, lari. Lah,
0: iya, atau lari bujur. Jalan santai orang tuanya. Gue tegur siapanya kayak gitu sekarang.
1: Kami ini apa?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Oh,

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Termasin 90,1 FM tuh ada yang nanya katanya Rama.
1: Betul.
0: Apa yang dibahas jar di Jumat Berkah ini? Kayak itu pang dah.
1: Yang arahnya hidup nih. Kadang hi, kadang dup.
0: Kita bahas ini nih tentang tetangga.
1: Jadi sahabat suara, kalau ngomongin tentang tetangga di Indonesia, satu hal yang gak bisa dipisahin itu budaya, deket walau gak sedarah. Makanya kadang batas privasi sama rasa penasaran itu tipis banget. Ada tetangga yang niatnya ramah, tapi ujung-ujungnya jadi interogasi berjalan. Baru keluar rumah aja langsung ditanya, mau kemana? Sama kemana? Siapa? Kok pulangnya malam? Itu.
0: Sama siapa?
1: Siapa ikam?
0: Iya.
1: Ada ini kak ikam, termasuk orang yang gampang menerima tamu kada di rumah.
0: Susah aku.
1: Sama.
0: Susah aku. Makanya sekarang juga orang-orang tuh kan di rumah itu ada yang dibikin di halaman itu
1: rumah. Iya, ruang tamu gitu.
0: Iya, bagusnya kayak gitu deh.
1: Ika mau kada kayak itu?
0: Mau aku kayak gitu bikin.
1: Iya.
0: Buat dudukannya aja ya kan.
1: Iya, buat nongkrong aja.
0: Iya, gitu, jadi ya. Sampai situ dulu kalau
1: akrab baru ke dalam.
0: Baru masuk ke dalam gitu.
1: Kadang ada memang beberapa orang yang kamar aja tidak semua orang boleh masuk. Iya kan. Itu harus privasi, memang benar-benar privasi.
0: Betul.
1: Kalau misalkan kita masih ada kayak ikatan kakak adik, mungkin masih aman lah ya. Cuma kalau sudah saudara jauh, paman, anak paman agak atau privasi. Agak privasi sih.
0: Betul.
1: Memang harus ada batasannya.
0: Tapi kalau aku dengar cerita teman-teman aku, kayak ada cerita dulu Pak Danang, cerita ke Pak Danang pernah tinggal di Jogja, Pak Danang Apex. Iya kan, tinggal di Jogja dulu, akrab banget sama tetangganya, katanya yang akrabnya tuh
1: banget
0: kayak udah saudara. Nah kayak gitu loh, maksudnya apakah di Jawa seperti itu ya, mungkin ya kali ya,
1: ada
0: di culture kayak di Jogja
1: mungkin ya.
0: Iya kan,
1: sebenarnya kalau kita di sini nih, kalau di kampung masih kayak itu dia, kalau di Lusungnya gitu ya. Di Lusungnya masih kayak itu. Makanya kalau acaraan semuanya ngumpul bantu satu kampung kayak gitu, kayak pesta rakyat bujur.
0: Iya. Kalau di sini udah sibuk.
1: Kalau di sini sudah sibuk masing-masing. Bener. Iya. Makanya kalau di Hulu Sungai itu kalau pakai WO agak-agak kepa gitu, nah, karena tetangganya mahir bantu. Iya loh, masih belum bisa menerima menghilangkan budaya yang kerukunannya.
0: Karena budaya gotong royong. Kalau kita budayanya mau yang simpel.
1: Mau simpel, bener.
0: Oh nyaman.
1: Bener.
0: Di budaya. Gedung selesai pulang. Nah,
1: betul.
0: Iya kan.
1: Karena mikirin juga kan, mikirin tenaga pribadi juga. Karena kalau sudah kuyuhan, kada kau ngumpul bareng keluarga lagi.
0: Nah, gitu. Kalau di kampung dari malamnya udah. Acara.
1: Seminggu sebelumnya.
0: Nah, ada acara ya kan, masakan yang tipis-tipis, makan-makan.
1: Betul, mengawah segala macam.
0: Iya.
1: Seru itu tuh, seru. Benar.
0: Seru.
1: Jadi tugas tuan rumah adalah memberikan apa ya namanya, suguhan hiburan buat warga. Makanan apa yang enak buat para pembantu yang sudah membantu ininya.
0: Bahkan dulu ada lelang, inget banget malam sebelum kawinan di keluarga aku tuh
1: ada lelang.
0: Lelang
1: di Barabai?
0: Iya, di Barabai.
1: Lelang apa?
0: Terserah, bahkan wadai pun dilelang. Desain pembangunan masjid gitu.
1: Aku 17 Agustus dulu kayak itu.
0: Oh ya,
1: jadi lelang wadai dulu ya, waktu SD tuh wadai itu kan 100.000, 200.000.
0: Iya.
1: Jadi yang dilelang itu misalnya nih, acara sebelumnya lomba bikin wadai.
0: Sudah.
1: Semua yang dilelang itu ya peserta.
0: Iya
1: gitu. Itu yang dilelang.
0: Jadi kalau warik nambah 5.000 dulu. Warik gitu.
1: Oh.
0: Misalnya harga awalnya berapa? 50.000.
1: Warik.
0: 5.000. Warik gitu.
1: Iya.
0: Jadi kumpul berataan.
1: Dulu wadahku tuh ada yang orang memang pengusaha lah sugih. Jadi pasti Sidin yang menukar.
0: Wah.
1: Dan Sidin pasti paling tinggi.
0: Juragannya
1: Sidin paling tinggi yang menukari wadah-wadah itu.
0: Oh, alhamdulillah tentunya ya.
1: Juara satu dapat apa? Mobil. Harga paling tinggi. Harga paling tinggi. Misalnya 200.000. Harga juara satu 200.000 harganya. Naik lagi sampai 250.000-300.000 kayak itu.
0: Oh, mantap.
1: Bahari kan belum sampai jutaan kan, larang banget jutaan.
0: Jutaan larang ya. Dulu taksi call kan 30.000 kalau bolak-balik kalau kawah ke Hulu Sungai,
1: bolak-balik.
0: Iya. 60 atau 50.
1: Wah, ini 150.000.
0: Wah. Mahal, inflasi nih.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

0: Shakti.
1: Ibu pulang.
2: Hey, ibu pulang tuh deh.
1: Wah, ayah sama adik seru banget nyanyi dan dancing bareng Baby Shark.
2: Iya nih.
1: Nih, lihat deh. Ibu bawa diapers baru loh dari Baby Happy. Pink Feng Baby Shark dari Baby Happy.
2: Ih, warna dan desain kemasannya gemesin banget ya, Dek.
1: Iya dong, apalagi ada hexagon teknologi.
2: Oh?
1: Jadi lebih cepat menyerap dalam setengah detik.
2: Hah? Setengah detik? Cepet banget.
1: Iya, setengah detik. Dan permukaannya tetap kering dan lembut. Si Ade juga lebih bebas geraknya karena elastis. Yuk, yuk, yuk, kita joget Baby Shark.
2: Yuk, yuk.
3: Baby Shark, di-di-di-di-di-di. Baby Shark, di-di-di-di-di-di. Baby Shark, di-di-di-di-di-di.
2: Karena yang terbaik selalu jadi happy.
1: Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pink Feng Baby Shark dari Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kamu udah kepikiran kuliah belum sih?
3: Udah dong, lagi ngincer kampus yang gak cuma teori, tapi juga praktek.
2: Nah sama, aku lagi lirik Universitas Ciputra Jakarta.
3: Oh iya, emang apa aja sih keunggulannya?
2: Banyak banget, mulai dari akreditasi unggul, fasilitas super modern, sampai 2 dari 3 alumninya sudah memiliki bisnis sendiri sebelum lulus. Belum lagi nih, sistem belajarnya sudah pakai real business project, jadi langsung terjun ke dunia industri. UC juga punya jejaring internasional Nasional Ciputra Group, plus kampusnya sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
3: Fiksi ini, terus daftarnya kapan?
2: Nah, sekarang sudah dibuka pendaftaran angkatan 2026 dan 2027. Info lengkap di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @uc_jakarta. Alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu ngomongin tetangganya ya.
1: Betul sekali sahabat suara, kita gak baik juga ngomongin tetangga nih.
0: Iya, jangan-jangan kamu tetangganya nyebelinnya.
1: Gak apa-apa, yang penting kan kita kan baik sama orang.
0: Tapi maksudnya, kan kalau sunahnya adalah harus tegur sapa dengan tetangga.
1: Harus tegur sapa. Minimal tetangga tahu bahwa yang diam di rumah situ orangnya ada dan tahu siapa gitu loh.
0: Betul.
1: Sekali lagi kata orang-orang tua ya, kalau kalau ada tetangga ini buka pintu rumah, mata jangan sampai lihat ke dalam.
0: Sampai jangan melanggar-melanggar privasi-privasi lah.
1: Bener, ya? Apalagi kalau ada tetangga bangun rumah, tiba-tiba kamu masuk ke dalam rumahnya. Bujur tuh tukang aja nih, tiba-tiba ikam karena orangnya yang punya kerja masuk ngelunjur.
0: Jangan lah.
1: Sudah ada boleh jar.
0: Oh, kecuali orangnya ada kali.
1: Kecuali
0: ya.
1: Orangnya ada, bapermisi, betakun.
0: Iya, kayak apaan
1: bu? Melihat pam.
0: Iya.
1: Hendak anu-anu bangun rumah juana, sepatu bisa jadi inspirasi. Nah, itu bagus.
0: Itu bagus. Iya, sahabat suara. Oke, sahabat suara, sekian dulu. Setelah kita lanjut lagi, sahabat suara ya tentunya di Iswar Keliling.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan. Dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara Keliling.
1: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia.
0: Kita baca ini yang udah gabung di suara.bjm TikTok dulu ya. Ada Nanang, salam buat warga Banjarmasin katanya.
4: Pagi Nanang.
0: Are you ready?
4: Nanang, are you ready Nanang? Nanang, Nanang apa yang jadi mainan anak-anak? Yang jadi mainan anak-anak?
0: Mainan Nanang. Enggak tahu apa Ram.
4: Nang Nanang yang Nanang ajak.
1: Nang Nanang kalah taruh kasihan. Nang Nanang.
0: Ada Muslih juga.
1: Muslih.
0: Salam buat Rama Juple, MC apa namanya nih? MC apa Ram?
1: Libur Land Fest.
0: Mantap.
1: Mantap. Dan makasih. Akan... Requestnya apa tuh? Raisa dan Ariel, senang bisa dengar suaramu lagi, Kak.
0: Oh iya, iya.
1: Ada lagu itu?
0: Ada, baru aja.
1: Senang bisa dengerin suara kamu lagi, Kak,
0: iya.
1: Judulnya?
0: Iya, yang buat soundtrack ini, Dilan.
1: Oh, kukira menghimui kita. Senang bisa dengerin suara kamu lagi, Kak.
0: Ada dong.
1: Takannya lagunya memang gitu.
0: Iya. Muslih ya.
1: Muslih.
0: Salam buat Karama MC... Apa tadi, Ram?
1: Libur lagi. Tahunnya belum
0: berapa. Oh, kira aku Coachella tadi, Rama MC Coachella.
1: Bah. Bisa bahasa Inggris. MC Coachella, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. What the answer nih, Jebule? Jawab apa nih, Jebule?
0: Jebule bingung.
1: Nih, what the answer nih, ya?
0: Coachella.
1: Nih, Coachella.
0: Coachella.
1: Coachella, Coachella, hoi. Si Tiba so asik banget MC-nya. Coachella, Coachella, hoi.
0: Pantun dulu, pantun.
4: Nang, nanang, nang, nanang aja.
0: Tahajud boleh suruh pantun.
1: Walking in the street. Jalan-jalan di jalannya. Luput bulenya. Bule luput.
0: MC-nya luput, bulenya luput juga.
1: Walking on the street ya.
0: Aduh.
1: Beautiful aja sautannya.
0: Cakep. Kerjaman. Kerjaman. Apalagi nih?
1: Apalagi
0: Nanang itu? Tertawa.
1: Coko Almond.
0: Ada Bang Pajel
1: ada
0: tadi.
1: Ada Pajel. Ada siapa tuh? Ada Heri Susanto, ada Ida, ada Aura. Enggak, karena lagi nonton.
0: Bayangkan
1: Ram. Ini ada 038 pagi Ramadan Adi lagi dengarkan Iswara Banjarmasin katanya. Makasih.
0: Bayangkan Ram kamu jadi MC kayak sekelas Coachella kayak apa Ram.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di mic kita kadang ngerti coba saya Ram apa?
4: La la la la.
0: Ya lanjut aja.
1: I don't understand.
0: Iya, wajar, wajar.
4: Wush, mini guys, mini small, mini space, mini space, mini space, way. Alright. Please welcome.
0: What you? Jadi kita lah.
4: Apa ikam? Jago. What you?
1: Don't disturb, Joko.
0: Apa? Don't disturb. Iya, iya, iya, iya.
1: Kebersihkan nak. My ear menginging.
0: Mantap kalau udah kayak gitu ya. Kita suara keliling mau kemana, Rama?
1: Kita mau ngajakin kamu, sahabat suara, untuk jalan-jalan ke masih sekitaran Pulau Kalimantan. Salah satu pulau yang terlintasi garis khatulistiwa yang memang selalu punya daya pikat yang luar biasa. Pulau yang kekayaan alamnya cukup besar ini merupakan salah satu pulau yang wajib dinikmati keindahan alamnya. Tidak terkecuali tempat ajaib dan unik yang bakal kita bahas hari ini.
0: Nah, itu dia. Karena tempat inilah terletaknya Danau Labuan Cermin.
1: Wow.
0: Memiliki keindahan yang bisa bikin semua orang takjub, yang berada di Kalimantan Timur, Desa Labuan Kelambu.
1: Wow.
0: Kecamatan Biduk-Biduk. Mm-hmm. Kita akan bahas, sahabat suara, ya, tentang Danau Labuan Cermin ini.

0: lah. Udah kita 3 jam lah. Ada Bang John.
1: Kenapa jadi mengakak, Jan?
0: Tadi kita yang Coachella.
1: Oh.
0: Coachella. Belum tahu nih gebrakan kita nanti jadi MC Coachella.
1: Kita MC Coachella. Kita Justin Bieber.
0: Bah?
1: Behigaan.
0: Iya. Utin.
1: Uber aja.
0: Justin Bieber. Ini dia. Justin Bieber. Kita. Itu cuma present lah.
1: Adalah. Ini yang tampil habis ini adalah Marshmallow. Main lo.
0: Randa suaranya.
1: Kenapa aja kada ya ini bos yang kada kedengaran ya? Marshmallow.
0: Marshmallow. Iya,
1: Mas May Haik.
0: Dan ini dia Daddy Dokon. Jadi kita apa siapa pun.
1: Buku kos kawan aja. Bajabol panggung aja. Badak.
0: Dukunnya diambil.
1: Wah, waduh aja. Bomenyan.
0: Dukun sama orang
1: tadi itu. Sambungnya aja. Nah, menyambung.
0: Bule takutan.
1: What that ya bule?
0: What's that?
1: Apa itu?
0: What's that?
1: waterfall.
0: Enggak apa-apa sih. Coba. Hancur Coachella
1: dapatnya. Agak.
0: Dan jadi sahabat suara lanjut lagi ya, danau ini memiliki air yang sangat jernih. Bahkan saking jernihnya dasar dari danau ini berupa pasir laut ini pun bisa terlihat. Bahkan ikannya pun tembus
1: pandang.
0: Iya,
1: bener. Kak ada betulang.
0: Iya,
1: bening berataan. Jadi sahabat suaranya, alasan kenapa danau ini dinamakan Labuan Cermin ya karena memang danaunya ini memiliki lapisan yang bisa membuat cahaya matahari memantul.
0: Ya itu kamu presentnya aja tuh yang komen. Kayak itu
1: memang.
0: Namun kayak apa sih berang? Ladies and gentlemen, bahkan nyaman lah.
1: Bahkan nyaman. Ladies and gentlemen, bah.
0: Iya bah.
1: Nyaman dulu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Coachella.
0: Welcome to Coachella.
1: This is Coachella.
0: Do you what?
1: What?
0: Yeah.
1: What yuk?
0: Iya, yeah. Difficult people. Orang-orang susah. Difficult people.
1: What's, who are you difficult people? Yeah. Apa kabar orang susah?
0: Aduh, ngalih ya.
1: Ngalih bener lulusan anu nih. Apa aja dong yang
0: apa?
1: Yang
0: masih ngetik.
1: Yang apa? Yang kalkulator bahasa Inggris tuh.
0: Apa? Orang yang paling main game jam ulang.
1: Lulusan IF, lulusan
0: Lia,
1: lulusan paling.
0: Antum memberesin orang.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Kita masih di suara keliling, sahabat suara ya.
1: Betul sekali sahabat suara. Jadi kali ini sahabat suara ya, kita ngomongin tentang Danau Labuan Cermin, Rama.
0: Iya.
1: Pemandangan di sekitar danau ini menenangkan banget. Cocok kalau kamu lagi burn out dari kerjaan dan butuh relaksasi dari alam.
0: Ketika berada di danau ini, kamu bisa melakukan aktivitas berenang, snorkeling, dan juga diving. Ketika menyelam dengan kacamata snorkeling, kamu bisa melihat beberapa ikan yang berenang gak jauh dari permukaan, dan ada juga yang jauh di dasarnya.
1: Dan berbagai spesies ikan air tawar ada di sini, dan laut juga ada.
0: Wow.
1: Seperti kakap,
0: wih,
1: ikan arwana,
0: iya,
1: ikan tulang, ikan putih di danau,
0: iya,
1: yang menambah eksotisnya.
0: Bukan arwana, Adi. Ikan apa? Warna.
1: Ikan warna.
0: Iya,
1: ya.
0: Arwana di sungai. Wah, habis.
1: Ah, iya, bujur. Apa ikan warna itu, Ram?
0: Ikan warna adalah ikan yang berwarna.
1: Iya, kalau ikan tulang, siapa nyari tulang?
0: Kenapa?
1: Ikan tulang, siapa nyari tulang?
0: Sepupu sekali. Karena adanya rasa dari air yang berbeda tadi, makanya ikan-ikan ini juga terpisah, sahabat suara. Tapi inilah yang bisa mempermudah kita untuk membedakan mana jenis ikan air tawar dan mana yang ikan air laut.
1: Gimana membedakannya, Rama?
0: Kalau kita berkunjung di air tawar, berarti ikan?
1: Ikan laut?
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Ikan tawar.
1: Ikan tawar.
0: Iya. Kalau kita berkunjung di air laut, berarti ikan?
1: Ikan tawar.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Ikan laut.
1: Oke, gitu.
0: Itu cara membedakan.
1: Kira aku betakun waknya. Kira aku ikan betakun waknya.
0: Kalau misalnya, ikan ini berapa? 200 aja gesan pian.
1: Jadi mau pandirkan.
0: 50 ribu, ya iya. 50 ribu. Oh, kau ditawar, kawa. Nah, itu ikan tawar.
1: Jadi sahabat suara, sebaiknya kalau sebelum menuju Labuan Cermin ini, persiapkan dulu alat-alat kayak snorkeling atau bisa menyewa di dermaga penyerbangan di danau ini ya.
0: Nah, itu dia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih suara seru, suara warga Indonesia. Kalau kamu tipikal orang yang memang enjoy the moment.
1: Enjoy?
0: Iya. Kamu juga bisa sekedar bermain air dan bersantai ria loh di sini. Ria santai gak ada?
1: Santai.
0: Oh, berarti kita bisa bersantai ria di sini.
1: Di atas ban tuh tambahin.
0: Wah.
1: Bersantai ria harus di atas ban.
0: Oh, kalau di atas tanah ada kawa?
1: Ada kawa harus di atas ban. Dan
0: mantap.
1: Di atas penderitaan orang lain ya.
0: Bah. Ini kawan mauk dari mobil. Sekarang happy-happy. Itu namanya.
1: Di atas penderitaan orang lain.
0: Iya, bujur.
1: Dan kamu bisa banget menikmati warna air di danau ini yang bergradasi dari biru tua, biru muda, dan putih serta hijau di area luar danau.
0: Nah, kalau kamu pengen menginap di area danau ini juga ada penginapan yang dapat didapatkan di sekitar biduk-biduk ya.
1: Apa itu biduk-biduk, Rama?
0: Biduk-biduk.
1: Iya.
0: Yang betulnya satu.
1: Badak-badak dong.
0: Dengan harga pemalamnya juga relatif terjangkau, sekitar 100-300 ribu rupiah. Tapi kalau kamu penganut perjalanan murah atau backpacker, bisa banget juga menginap di rumah warga di sekitar biduk-biduk.
1: Apa biduk-biduk, Ram?
0: Badak betulnya satu.
1: Di sepanjang perjalanan menuju danau, kita bakal disuguhi dengan pemandangan pohon sawit.
0: Wah.
1: Dan pantai dengan pasir putihnya yang indah. Jadi sambil melakukan perjalanan menuju lokasi, kamu yang hobi fotografi bisa banget memanfaatkan panorama sebagai momen yang diabadikan.
0: Iya. Saran kita kalau anak mengabadikan momen di jalan itu, durasinya dikit-dikit aja, berapa detik gitu. Jangan dari awal kamera sampai pantai habis baterai.
1: Memori habis ya, jadi salah juga.
0: Salah juga.
1: Jadi momen-momennya aja diambil. Betul. Sama suara ya.

0: Nonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sini 90,1 FM sahabat suara. Kita udahan dulu ya untuk Labuan Cermin ini.
1: Iya.
0: Kamu pernah ke Labuan Cermin?
1: Pasti belum. Pasti belum dia, pasti belum.
0: Kalah ikam lawan aku.
1: Ikam?
0: Belum pasti juga.
1: Biduk-biduknya aku hanya mendengar ini. Kecamatan Biduk-biduk.
0: Jujur, aku hanya ini juga, jujur.
1: Kecamatan Biduk-biduk. Biduk-biduk.
0: Jadi bisa tuh nanti sahabat suara Labuan Cermin ya.
1: Iya.
0: Untuk suara keliling kali ini. Setelah itu lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kali ini kita di jam 10.
1: Yeay. Betul, tanggal 8 Mei 2026.
0: Yeay, asik-asik, jos.
1: Ini pertengahan ya.
0: Pertengahan
1: tahun.
0: Dua minggu, yuk, belum. Pertengahan itu Agustus.
1: Juni.
0: Juni 6 itu apa? Bulan depan.
1: Juni ya?
0: Iya.
1: Ayo pegang.
0: Menuju ya udah. 2026.
1: Sudah masuk. Ya. Tengah-tengah lah, bisa dibilang lah ya, sudah lah ya.
0: Aku kemarin antri apa namanya BBM, banyak banget ternyata juga.
1: Di mana?
0: Di aku di Palnam kemarin. Ya abis potong rambut, aku ke SPBU.
1: SPBU yang Pramuka.
0: Iya.
1: Oh.
0: Di Palnam. Itu loh ramai banget antrian Pertalite-nya juga.
1: Oh iya.
0: Harga yang lain juga mahal banget ya. Pertama turbo udah 20.000 berapa gitu.
1: Naik lagi loh.
0: Iya. Karena kalau pulang nukar. Itu ya Ram
1: Pajero. Mesin dumping dia kada kok nukar kok sampai di brosur aja mesin dumping tuh.
0: Kalau nukar apa orang kalau nukar yang lain-lain. Ampun, apa Naila tuh apa mobilnya yang satunya?
1: Sipik.
0: Lah kada kok nukar Sipik pulang gitu loh Ram.
1: Harus pertama turbo.
0: Iya, pertama turbo loh Ram. Betunda pulang.
1: Betunda pulang. Habis di brosur pulang. Ulun kau sampai brosur aja. Baris lalu mati di brosur aja. Ya, papang nah.
0: Semoga ya, semoga ada jalan keluarnya atau ada rezeki lagi, ada kabar baik lagi sahabat suara.
1: Amin.
0: Kirim salam dulu deh, jalin silaturahmi dulu deh.
1: Boleh.
0: 08119933901 atau di Instagram iswara.bjm.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia jam 10, sahabat suara ya, kita masih dikirim salam. Ternyata mengisi daya handphone di tempat umum seperti bandara, kafe, atau stasiun memang praktis. Tapi di balik itu, ada resiko keamanan yang sering tidak disadari. Juice jacking. Juice jacking ini adalah metode serangan cyber yang memanfaatkan port USB publik untuk mencuri data atau menyusupkan malware ke perangkat saat sedang di charge.
1: Ini benar nih. Jadi jangan, bahaya banget nih tempat-tempat yang kayak gitu, buka mbanking atau yang lain-lain.
0: Sama kayak wifi katanya kayak gitu juga ya.
1: Iya.
0: Wifi bandara tuh jangan
1: pakai.
0: Bukan di bandara ya, umum lah.
1: Pokoknya wifi umum tuh nggak boleh pakai yang privasi kayak mbanking dan lain-lain sama suara. Bahkan dalam beberapa kasus malware bisa langsung terpasang di perangkat. Modus ini sering terjadi di tempat umum, sahabat suara ya, karena bisa pelakunya ini menyisipkan perangkat tersembunyi di balik port USB atau kabel yang tampak normal.
0: Bener, sekarang itu semuanya rentan dengan berbagai kejahatan. Aku ada lihat kemarin, kukira di

0: banget bisa hidup kayak Harvest Moon, Ayuja.
1: Seorang
0: yang ada ladang, iya ada ladang peternakan, telur.
1: Kurang. Nukar bensinnya minta isiakan. Ada kaum misi seorang.
0: Anak lo pikir ada bekawan itu lipat banget sudah.
1: Ada sebekawan jaka. Woi, siapa kamu?
0: Woi, muntol lancip gini jar.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara siapa nih yang pakai earphone?
1: Kabel.
0: Aku kabel masih pakai kalau pakai laptop.
1: Earphone itu yang berkabel itu kan headset.
0: Jadi disebutnya ini sih earphone kabel dan tanpa kabel lama gitu. Nah, atau sebutnya TWS juga ya. Gitu. Nah, jadi tren sekarang banyak yang suka menggunakan earphone kabel lagi, bahkan untuk jogging. Banyak kan lihat konten kreator yang jogging tapi pakai itu ya. Iqbal tau kan?
1: Pakai yang kabel.
0: Pakai kabel. Jadi
1: kait-kait.
0: Untuk ketrik panjangan berarti talinya 2 meter. Ini kan talinya dikit aja di sini.
1: Pakai ke tangan. Ya larinya kayak itu, slot batis tangannya. Menyilang ke awak tangannya. Kadang
0: buka. Terkait ke orang.
1: Jurang kan ada beberapa orang yang memang ada simetris larinya. Maksudnya Ikam nih larinya kadang lari bandar gitu nih.
0: Iya.
1: Kenapa-apa ya.
0: Iya.
1: Tapi yang kayak
0: postur Ikam lari nih ya. Postur
1: gerakan Ikam lari tuh kayak tadinya kayak itu deh.
0: Iya.
1: Itu yang pakai kait kadang-kadang.
0: Aku pernah kayak gitu pas berenang. Pas di
1: pokoknya yang kabel.
0: Berenang ya.
1: Cacat kabel.
0: Ada lain dengan postur-postur.
1: Oh.
0: Berenang nih di mana komplek apa? Oh, ke komplek Kemal.
1: Kemal
0: Mokhtar.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Ada clubhouse-nya situ, berenang situ. Mas, ya. Berenang enggak kayak gitu loh. Gitu loh.
1: Ikam ditagur orang.
0: Iya.
1: Hapuk.
0: Mau kuning. Ikam siapa? Kayak gini diajarin dia.
1: Mau bayar.
0: Kok ada itu namanya trainer. Oh, udah seret kuning orang nih.
1: Oh, dasar kayak itu.
0: Imbe itu aku hampir berenang
1: dia. Ikam bakal capak aja kalau.
0: Iya, bujur.
1: Bom.
0: Itu aku semua minta bola.
1: Dia bilang tajun bom. Dia kayak itu bilang.
0: Semua minta bola kok. Cari paten.
1: Ya itu loh, makanya ada beberapa orang yang memang kada gerakannya tuh kada pas kayak gitu.
0: Siapa yang berenang ngomong kada atlet jujur atau tahu tekniknya?
1: Kita nenang otodidak.
0: Kita otodidak nih.
1: Dia kada tahu pang masa itu orang sauti dia kami hidup di sungai. Iya, hidup di kolam toh.
0: Iya, nang salah masa selama ini. Iya, bujur.
1: Teori pentu kada terpakai di sungai. Belajarnya kita di sungai Martapura. Kayak pentu kada bisa melawan arus.
0: Woi.
1: Kami hidup dengan mesin klotok.
0: Iya. Aku kada wani.
1: Sama.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
4: Eh, kamu udah kepikiran kuliah belum sih?
5: Udah dong, lagi ngincer kampus yang gak cuma teori, tapi juga praktik.
4: Nah sama, aku lagi lirik Universitas Ciputra, Jakarta.
5: Oh iya, emang apa aja sih keunggulannya?
4: Banyak banget, mulai dari akreditasi unggul, fasilitas super modern, sampai 2 dari 3 alumninya sudah memiliki bisnis sendiri sebelum lulus. Belum lagi nih, sistem belajarnya sudah pakai real business project, jadi langsung terjun ke dunia industri. UC juga punya jejaring internasional Nasional Ciputra Group, plus kampusnya sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
5: Fiksi ini, terus daftarnya kapan?
4: Nah, sekarang sudah dibuka pendaftaran angkatan 2026 dan 2027. Info lengkap di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @uc_jakarta. Alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,1 FM Sahabat Suara. Terima kasih ya udah nemenin kita dari Senin sampai Jumat. Dan betul, ketemu lagi di hari Jumat ini. Kita Senin ketemu lagi Sahabat Suara. Kita libur dulu weekend ini,
1: iya, Sahabat Suara ya. Happy ya Sahabat Suara ya, menyambut weekend. Mm-mm. Istirahat yang cukup. Kalau emang ada kerjaan, kerjakan dengan sepenuh hati. Mm-mm. Kalau memang pengen kumpul sama keluarga, ya kumpul aja, itu bagus juga kok. Gak melulu semuanya harus kamu nikmati dengan bahan-bahan berduit.
0: Iya bujur, apalagi pas-pasa kayak gini. Menurut aku tuh kepikiran jadi mau makan-makan yang dekat-dekat rumah aja, UMKM.
1: Mensupport UMKM.
0: Wah, itu aku benar. Yang pertama aku support UMKM, yang pertama duitnya emang cocok UMKM masih.
1: Iya, kan? Tapi kayaknya lebih bagus pasak seorang lagi.
0: Cocok lagi duitnya.
1: Lebih murah lagi.
0: Iya, bujur.
1: Banyak kunjungannya.
0: Jujur. Tapi bidiku biasanya pemamai, aku uyuh Senin Jumat memasak. Masa kan berjalan misalnya itu.
1: Oh, berjalan kita.
0: Jalan
1: kita. Pakai motor listrik jajan bensin.
0: Jadi tanggupannya kan parah lah.
1: Iya. Bensinnya kau agak sembelanja.
0: Nah, itu dia. Oke, Sahabat Suara ya, selamat menikmati weekend kamu. Jaga kesehatan dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini.
0: Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
3: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini menemani kamu di 10 lagu baru Iswara bersama saya, Ade Febrian. Seperti biasa, saya review dulu 5 lagu pertama. Ini dia. Dibuka oleh Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang. Jadi lagu ini mengisahkan hubungan asmara yang berubah arah sampai akhirnya harus berpisah. Takkan Terulang di lagu pertama.

Kalau The Angel Fitur Sahabat Suara Garis Tangan. Jadi lagu ini dibantu oleh Kamga juga Sahabat Suara, dengan cerita yang dekat dengan banyak orang, tentang proses melepaskan dan juga berdamai dengan keadaan. Garis Tangan di lagu kedua.

juga sobat suara ada Keisha Levronka, Aku Bukan Dia. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang merasa hubungannya tidak berjalan dengan baik dan memilih melepaskan hubungan tersebut. Aku Bukan Dia di lagu

Di lagu keempat ada Faith, Kita Apa. Jadi dalam lagu ini Sobat Suara ya, Faith ngajakin kita tentang memaknai hubungan tanpa status atau kita kenal dengan HTS, yang penuh kebingungan, keraguan dan juga ketidakpastian. Kita Apa

0: selepas kau pergi memiliki makna mendalam tentang kesedihan, kehilangan, dan juga proses merelakan seseorang yang sangat dicintai. Selepas kau pergi di lagu kelima. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Semoga menghibur sobat suara ya. Dan tenang, masih ada 5 lagu terakhir. Kita nikmati dulu. Ini dia Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke

Untuk ke-8 ada Cheryl Sinavia dengan Sendiri, dibantu oleh Reno dan Fauna, sahabat suara. Lagu ini menggambarkan proses mengatasi overthinking dan menerima tentang penuhnya pikiran. Sendiri.

Di lagu 9 ada Keljo, Ku Buka Pintu. Bertemakan tentang rasa cinta yang besar, di mana seseorang bersikap pasif namun tetap penuh harap agar orang yang dicintai masuk ke dalam hidupnya. Ku Buka Pintu di lagu 9.

0: Dan ditutup di lagu 10 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi soundtrack film Dilan ITB 97 Sabut Suara. Ini buat kamu nih yang mau denger Noah, Ariel Noah kayak gimana suaranya, digabung oleh Raisa. Ini dia, Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Ini dia Nona, Roll Blade.
1: 10 lagu baru Isuara, suara warga Indonesia.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan sampai jam 2 siang nanti. Nothing Lasts Forever dari Run yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan gak cuma itu, abis ini akan ada

Jumat gue mau puterin lo lagu-lagu yang bikin happy, bikin hari Jumat kita tuh berasa ringan gitu ya. Karena biasanya hari Jumat kan suka berat banget karena kita badannya tuh udah kesetting karena besok sebenarnya udah libur ya. Dan gak cuma

sering banget seliweran di TikTok gitu ya. Apalagi ada koreo-koreonya juga. Dan aku suka banget sama Bianca Dimas karena mereka tuh kalau misalkan buat lagu, lagu yang lovey-dovey, lagu yang beatnya tuh selalu bikin kita happy gitu. Dan itu dia dua lagu yang akan aku puterin buat kamu hari ini. Tapi abis lagu yang satu ini, Sahabat Suara.

tanpa jeda iklan bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barusan yang aku puterin adalah Harmony dari Krisna Trias dan Satin Zaneta, dan abis ini akan ada satu lagu dari Meiska dengan judul Keras Kepala. Siapa nih dari kamu yang lagi keras-kerasnya tuh kepala? Padahal hubungannya udah toksik, cuma pas temen bilang dia tuh sebenarnya orangnya kayak gini-gini-gini, kamu masih keras kepala dan lebih memilih pacar kamu itu. Gak salah sih, gak apa-apa, jalanin aja dulu sampai capek ya. Cuma jangan lama-lama keras kepalanya, kamu bisa kenapa-napa loh nanti ya. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Hara dengan Tamasya di Angkasa. Lagi-lagi karena ini hari Jumat, aku akan puterin lagu-lagu yang bikin kamu happy, yang gak bikin kamu galau, karena ini adalah hari yang berat menurut kita semua ya sahabat suara. Badan tuh kayaknya udah mikir besok bangun siang dan goler-goleran di kasur dari pagi sampai sore. Jadi aku akan muterin kamu lagu-lagu yang bikin happy aja, tapi habis lagu yang satu ini ya.

0: Nanti dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena masih sampai jam 2 siang. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena kita sekarang sambil live TikTok, sambil ngobrol-ngobrol. Dan kamu juga bisa lihat keseruan kita kalau misalkan lagi di studio tuh seperti apa. So langsung aja join ke @iswara.network. Tenang aja, aku akan puterin apapun lagu requestan kamu untuk menemani Jumat kita bersama-sama ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Oke sahabat suara, jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014. Sekaligus ceritain, karena topik kita hari ini adalah mainan atau hobi masa kecil apa yang kalau sekarang kamu ingat lagi, kamu bisa mikir kayak, kok dulu aku bisa suka ya? Langsung aja WhatsApp dan join live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu sahabat suara.
1: Hey, kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hai watu-wargi, datang dan ramaikan kirab Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
4: Iya, karena nah, saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
5: Baju udah kayak,
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
6: Tahan. Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone
4: hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
4: Berangkat
5: kan
4: dari situ jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
4: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
6: Nah,
4: bapak nggak pakai sempak ya?
7: Nggak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus suara
7: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Tenang.

Karangasem, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih akan ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu lihat lagi, kamu tuh jadinya mikir, kok dulu bisa suka ya. Dan ini udah seru banget karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Salah satunya dari Andri di Medan. Dia WhatsApp, hai kak. Duh, kalau diinget-inget, dulu gue hobi banget koleksi Tazos hasil hadiah snack. Sampai punya satu album penuh. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh cuma kepingan plastik bundar doang yang kalau misalkan dilempar juga gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau dulu rasanya udah kayak megang harta karun paling berharga sekecamatan. Wow. Ada yang ngoleksi Tazos juga gak nih sahabat suara ya? Karena tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di live TikTok dan mereka salah satunya ngoleksi Tazos juga sama. Kalau misalkan inget-inget itu adalah mainan yang seru banget ya. Walaupun kita waktu kecil seru banget main sama teman-teman. Dan kalau misalkan dipikir-pikir sekarang ya buat apa juga ngoleksi Tazos gak sih? Apalagi sampai... Dan itu bisa jadi alasan kita dulu jajan bila minta uang ke orang tua mau beli snack padahal buat ngumpulin Tazos. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang sempat lo koleksi dan akhirnya menyesal.

ya suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu ingat lagi kamu jadi mikir, kok dulu gue bisa suka ya. Lagi-lagi aku akan bacain sebuah WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Siska di Bandung. Hai kak, aku Siska di Bandung. Sekalian mau titip salam buat seluruh keluarga aku yang ada di Jakarta. Dulu aku mainan BPBP-an kak, bongkar pasang kertas. Oh relate nih. Karena aku rela gak jajan demi beli baju kertas yang harganya 500 perak. Terus kalau misalkan leher boneka kertasnya patah karena sering ganti baju, aku selotipin sampai tebel banget. Kok bisa ya dulu aku ngerasa kalau itu boneka tercantik sedunia. Padahal sekarang liatnya kan cuma kertas tipis doang. Siska, jujur aku juga relate banget lagi. Aku juga, karena ini mainan perempuan ya, di saat laki-laki mainnya yoyo kayu, Beyblade, kita tuh main bongkar pasang kertas. Dan aku paling sedih kalau misalkan aku lagi pegang-pegang itu kertasnya ya, terus hujan jadinya dia lecek, karena kan itu cuma kertas ya. Dan aku setuju banget ketika kamu bilang apa namanya, dulu tuh kita nganggap itu ada boneka tercantik seluruh dunia, padahal kalau sekarang dilihat ya itu cuma kertas. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan itu kesenangan orang-orang kan beda-beda ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita soal mainan kecil apa yang kamu mainin dulu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang paling memorable buat kamu waktu kecil dulu.

0: Ya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia WhatsApp yang masuk yang berhasil aku bacain soal mainan apa yang dulu sempat kamu mainin dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi kamu tuh kayak ngapain ya kita beli itu. Tapi tenang aja, di sini masih aku akan bacain WhatsApp dari kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join live TikTok kita di @isuara.network.
1: Depan.
2: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
4: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weofferwonders.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah itu siapa?
2: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.
4: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pasar.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Ya.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming
9: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Cafe. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, sahabat suara. Tadi aku juga udah sempat spill tipis juga, karena di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Aku yakin kayaknya sekarang olahraga itu sudah menjadi lifestyle kita semua ya. Makanya sekarang ini aku mau ngobrol barengan sama salah satu brand activewear, yaitu UAD, Unique Active Dynamic. BUAD, BU bersama Kak Umi.
1: Hola.
0: Hola. Seru ya. Seru. Gimana Kak rasanya udah pakai ini? Kita udah mulai ngobrol juga.
1: Seneng, kayak pengen terbang. Tapi ada atap.
0: Oke, okay. Jadi Kak Umi ini pendiri dari UAD.
1: Betul.
0: Nah, kenapa sih Kak akhirnya Kakak itu mau mendirikan UAD ini sendiri?
1: Oke, okay, UAD kan activewear ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya pengen dukung yang gak bisa diem aja, yang kerjanya aktif. Ngapa-ngapain harus gerak, gak mesti sport aja ya.
0: Yeah.
1: That's why tadinya tuh pengennya supaya baju activewear yang aku ciptakan ini bisa mendukung kegiatan sehari-hari. Jadi itu aja inspirasi sebenarnya.
0: Oh, jadi UAD ini emang bukan baju olahraga gitu ibaratnya.
1: Kan olahraga doang. Ya, olahraga semua mencakup, tapi activewear juga.
0: Nah. Tapi kalau Kak Umi olahraga enggak?
1: Oh, selalu.
0: Olahraganya apa sih, Kak?
1: Wih, semua sebutkan ku paham.
0: Padel.
1: Oh, yes.
0: Lari.
1: Yes.
0: High rocks.
1: Of course.
0: Oh wow. Emang berarti emang ini udah gak diragukan lagi ya. Berarti emang semua materialnya semuanya udah dipikirin banget lah
1: pasti
0: sama Kak Umi.
1: Pasti udah melalui sistem-sistem apa ya, uji coba diri sendiri.
0: Oh udah. Nah, jadi sebelum dijual Kak Umi udah pakai dulu.
1: Cobain dulu. Jadi sampel itu selalu melewati badanku dulu. Kayak kalau lewat baru bisa produksi.
0: Ini Kak Umi approve lah ya pokoknya. Dan ini yang menarik. Nama Kak Umi kan Umi Ani Dipayani.
1: Dipayana, yes.
0: Dipayana.
1: Ya.
0: UAD.
1: Benar, singkatan aku sebenarnya. Agak narsis ya, Bo.
0: Kenapa sampai akhirnya menentukan singkat? Kayaknya catchy nih kalau pakai singkatan nama sendiri.
1: That's funny way actually. Jadi UAD itu kayak Unique Active Dynamic, itu sebenarnya plesetan dari my own initial. Jadi sebenarnya initial dulu. Jadi when I paraf, jadi sebenarnya UAD. Jadi UAD itu kayak my own brand. Tapi kalau misalnya untuk activewear kan kayaknya is pakai baju si Umi gitu kan. Ya, kayaknya agak-agak narsis ya. Jadi ya that's why is unique. Memang like the brand itself, the product I want to be unique, which is different than others ya. Mm-hmm. Beda sama yang lain. And active untuk yang activewear aku bilang gak hanya sport, everything. Kayak kita lagi siaran aja kan aktif kan.
0: Benar.
1: Jadi apapun bisa dipakai, and dynamic itu untuk yang emang movementnya tuh banyak kegiatannya gitu.
0: Oke. Cuma berarti kan ini Kak Umi juga olahraga, semua olahraga dicobain.
1: Ya, I try ya, tapi aku punya yang favorite ya.
0: Apa tuh?
1: Ya, kalau favorite tuh sebenarnya lebih ke renang.
0: Oke.
1: Ya, swimming, which is lebih relaxing juga buat aku, sama pilates. Aku suka banget loh cabang olahraga itu. Tapi karena sambil di bisnis activewear, semuanya aku babat. Tapi it's good.
0: Nah, kelihatan sih ya. Kalau misalkan yang join live TikTok lihat badannya Kak Umi, olahraga banget, olahraga. Tapi kalau misalkan aku masih penasaran sih, ini kalau misalkan orang membeli UAD ini, biasanya mereka akan pakai tuh olahraga apa, Kak?
1: Kalau di UAD kan memang kita keluarin untuk arah sportnya itu semua udah kita keluarin ya. Ada golf, ada padel, ada swimmingnya juga, ada buat lari juga, pilates, yoga. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mau beli untuk produk kita ya, ya makanya kayak slogannya ya, BUAD, BU.
0: Okay.
1: Karena U-nya itu sebenarnya yourself sendiri, kayak misalnya Ica, Ica suka apa? When you look to UAD product, I want you to pick the product yang memang suit you. Kamu sukanya kayak aku tadi, aku suka swimming sama pilates, and I will check, oh ini yang bagus, ini buat aku. Jadi kalau ditanya biasanya beli apa aja, most of the sport people yang beli UAD semuanya ada gitu cari.
0: Okay.
1: Jadi mau cowok mau cewek ya, semuanya beli, banyak gitu bisa.
0: Tapi berarti emang basicnya Kak Umi itu suka membuat sebuah brand atau suka desain-desain gitu gak sih, Kak?
1: Both, yeah. Jadi dua-duanya. Aku suka desain, match and match. Sebenarnya kayak yang apa yang bagus dan apa yang bisa kita keluarin dan comfortable, bisa dipakai olahraga. Plus abis itu, karena kan konsepnya ya, abis olahraga gak terlalu kering kan. Kayak aku nih sekarang pakai baju kayak gini, Kalau yang nggak lihat sih, nanti lihat ya di mana tadi live
0: di live TikTok di suara.network ya.
1: Ya, aku masih bisa pakai abis olahraga misalnya ke acara siaran sama kamu kayak gini, aku bisa tetap suitnya sama jeans atau apa. Jadi bisa di match and match, aku bisa memang memproduknya itu supaya lebih ringkas, lebih stylish, nggak mesti cuma olahraga. That's why it's active wear gitu. Anything you do. Gitu.
0: Oh, makanya namanya active wear bukan sports wear ya?
1: Yeah, kalau sport kan just the sport. Wear. You can just do the active wear, which is sport including the active kan. Gitu. Jadi semuanya babat abis pokoknya.
0: Keren. Dan yang bikin menarik kan berarti kamu memang hobi juga nih buat bisnis all fashion, udah jadi hobi kamu. Kenapa lebih memilih membuat activewear dibanding kayak fashion yang lainnya?
1: Oke, ini kan berawal aku launching baru a year ago ya, 1 tahun lah kurang lebih. Dan kalau kita ingat di masa-masa COVID.
0: Betul.
1: Ya kan, kayaknya napas aja susah, apalagi mau swimming ya kan, mau pilates, oh my god gitu kan. Jadi itu kan memang dari pengalaman pribadi, saat waktu itu abis COVID kayaknya semua ketakutan akan kesehatan. Ya betul. Gak sih? Ya sorry juga banyak yang kehilangan. Kita jadi health itu benar-benar awarenessnya very naik lah, makanya benar-benar kita perhitungkan gitu, ini penting gitu. Nah dari situ aku pribadi lebih suka doing yang healthy, kayak exercise contohnya, ya makan lebih sehat, exercise-nya juga jalan. Nah di situ aku mulai melakukan hal-hal pribadi dulu sendiri, kegiatan itu. Dan aku lihat memang hype-nya ya, orang-orang jadi lebih kesana.
0: Clothing tuh, cewek-cewek yeah. Semua orang nyoba clothing.
1: Nah exactly.
0: Kau ingin nyoba juga gak clothing?
1: Sudah, tapi belum expert. Nah gitu, jadi kita berawal dari situ, jadi sering olahraga. Nah aku lihat di sini bukan hanya untuk, sebenarnya ada sisi-sisi kayak pengen mendukung warga Indonesia ini, supaya lebih sehat juga karena yeah, it's good ya. Yeah, jadi aku pikir dan orang kadang kan karena kegiatannya banyak olahraga, lagi banyak olahraga, semua mau sehat. Kadang apapun yang kamu lakukan, aktivitas sehari-hari itu kebanyakan nyambung sama olahraganya. Entah betul. Sebelum meeting olahraga dulu atau setelah meeting olahraga lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi dan banyak yang dipakai bisa sekalian stylish gitu untuk stylenya mereka yang sehari-hari. Jadi saya melihat tuh banyak kecenderungan orang memakai baju olahraga atau yang active wear ini untuk sehari-harinya. Enggak banyak yang girly-girly atau terlalu gimana. Jadi that was the idea kenapa aku bikin brand active wear rather than yang cuman fashion biasa. Jadi lebih ke sehari-hari mendukungnya tuh lebih enak.
0: Betul gitu. Apalagi kalau perempuan semakin lucu baju olahraganya, semakin semangat lah dia olahraga ya kan. Ciwi-ciwi kan mirror selfie abis pilates.
1: Tapi cowok juga loh sekarang.
0: Iya benar.
1: Kalau lihat kan, yang six pack ya, langsung ditunjukkan.
0: Benar. Mirror selfie ada kunci ya.
1: Iya, ada cutting dan bahan mendukung. Tolong cek UAD itu.
0: Boleh. Sahabat suara, di sini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Kaumi soal UAD. Jadi kalau kamu penasaran, kamu boleh tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja tanya-tanya di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol barengan sama Kak Umi dari UAD.
1: Halo.
0: BUAD, BU. Oke, Kak Umi, kan sekarang emang olahraga tuh bisa dibilang jadi lifestyle kita lah ya.
1: Betul.
0: Nah, makanya juga sekarang tuh banyak banget brand lokal yang ngeluarin activewear, sportswear. Mm-hmm. Nah, yang mau aku tanya adalah apa sih yang menjadi pembeda antara UAD ini dengan brand-brand lain?
1: Betul. Nah, jadi UAD pasti mau tampil beda karena unik ya. Ya, UAD kan unik. Jadi gini, kalau aku lihat orang kadang olahraga itu sebenarnya dilihat dari dua, stylenya udah pasti. Gak mau dong olahraga kelihatan jelek.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terus yang kedua, pas dipakai dilihat enak, tapi dipakai nggak enak.
0: Iya, bahannya ada yang gerah banget ya.
1: Iya. Jadi kayak, aduh, nggak enak gitu. Jadi UAD mencoba untuk memenuhi dua kebutuhan ini dalam satu produk gitu untuk yang dipakai. Jadi quality udah pasti. Itu nanti bakal, kalau quality berhubungan dengan enak nggak dipakai bahannya kan, udah pasti. Kalau quality pasti bicara harga. Tapi kita sebagai brand lokal UMKM ya, semangat cinta tanah air Indonesia ya teman-teman. Jangan beli yang produknya ya dari luar yang mahal-mahal itu.
0: Betul.
1: Yang ada 3 letter U gitu. Jangan disebut ya. Jadi itu kan ya quality pasti mahal. Jadi UAD ini nggak mau, maksudnya price-nya terjangkau lah. Aku maunya bikin ya itu mensuplai semua jenjang pendapatannya orang-orang Indonesia nih. Jadi olahraga sebenarnya nggak mahal gitu, tapi bisa stylish, tapi bahan juga enak. Jadi itu kenapa beda. UAD mencoba mengkombinasikan antara kualitas, harga, juga style. Okay. Jadi yang dari brand-brand luar itu bukan di copy tapi diadaptasi ya. Kita juga bisa gitu. Indonesia juga bisa, UMKM juga bisa. Jadi gak perlu beli yang mahal untuk terlihat keren, tapi kan mahal gitu. Dan produk luar, Indonesia, UMKM, UAD bisa. Produknya bagus, kualitasnya oke, stylenya juga gak kalah. Dan jadi menyambungkan itu. Jadi itu yang beda dari UAD. Kadang mau murah tapi bahannya gak bagus.
0: Betul.
1: Iya, mau mahal, mau kelihatannya keren, tapi kan ya lebih mahal dong gitu. Jadi UAD trying to balance kayaknya gitu aja sih. Itu yang bikin beda.
0: Emang kadang concern orang kan pengen keren, apalagi kita ya, kaum mendang-mending kan banyak banget nih. Kaum mendang-mending banyak banget. Dia kayak pengen stylish, tapi kayak ada orang yang rela keren, cuma bahannya gak enak.
1: Waduh, itu enggak.
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: Di sport or active wear itu enggak banget. We have to be very comfortable lah gitu.
0: Dan menurut aku jarang brand lokal yang apa namanya udah stylish, yang kayak UAD.
1: Yay.
0: Stylish, affordable, tapi kualitasnya enak banget, masih nyaman banget dipakai. Karena menurut aku activewear atau sportswear itu yang paling penting emang kenyamanan ya.
1: Betul. Dan
0: karena
1: fungsinya.
0: Kan pas, iya, betul. Kita keringetan, enggak mungkin kita pakai bahan yang bikin dilengket kan, ada tuh ya yang kayak gitu-gitu.
1: Aduh, gak enak banget.
0: Iya,
1: gak pede deh jadinya.
0: Betul.
1: Mau main padel angkat kaki,
0: atau ada bahan-bahan yang bikin bau badan tuh kayak
1: gitu. Kalau pakai UAD langsung wangi pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Ada produk parfum yang mau chip in mungkin di UAD.
0: Atau mungkin di UAD mau ngeluarin parfum.
1: Oh, ditunggu ya tanggal mainnya ya.
0: Dan menariknya UAD itu ada konsep dari olahraga ke aktivitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Karena aku setuju banget tadi sempat Kak Umi bilang juga, banyak orang sekarang yang paginya lari dulu atau paginya pilates dulu, terus jam kerja dia langsung ke kantor. Jadi datang-datang ke kantor tuh banyak banget orang yang kanan gym bag, kiri laptop.
1: Waduh, kayak ribet banget hidupnya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, betul.
0: Nah, kalau UAD itu maksud dari olahraga ke aktivitas sehari-hari itu kayak gimana?
1: Nah, benar yang Cia udah bilang. Jadi konsepnya itu kayak gitu. Misalnya contoh ya, pagi-pagi ini seorang ibu-ibu, Cia, atau wanita muda, kan mau ngantar anak dulu, baru terus ke kantor, udah gitu tapi mau pilatesan lu punya sejam ya kan. Jadi maksud aku kan kalau pilatesan contoh itu kan dia olahraga core ya, dia mainnya core, nggak keringetan banget sebenarnya. Jadi bisa langsung dari rumah pakai baju UAD yang untuk pilates, tapi kan stylish tuh, nggak kalah, nggak kalah keren dong.
0: Iya
1: kan
0: dong.
1: Ngantar anak, wah gila keren banget baju lu UAD gitu kan. Ngantar anak dulu, langsung pilatesan, habis itu sejam nggak keringetan, nggak usah ganti baju, you can just put blazer aja luarnya atau apa, kalau ada meeting penting langsung kerja. Maksudku kayak gitu-gitu, it's simple and you don't have to.

0: tapi beda ya kalau yang keringetan misalnya pagi-pagi mau lari dulu atau mau nge-gym dulu pakai baju keringetan. Aku memang bikin barang-barang yang kayak gitu produknya ringan, udah okay. dibungkus, jadi nggak bawanya nggak berat gitu. Jadi gampang dilipat-lipat masuk, kecil banget. Nah itu juga nanti bisa bawa bajunya UAD lagi, karena UAD kan ada t-shirt yang casual.
1: Oke.
0: Jadi tetap semuanya pokoknya tas itu UAD aja semua isinya. Nah bisa pakai yang t-shirt biasa, abis dari lari kan basah, dilipat-lipat kecil ringan, UAD masuk, simple satu bag aja, terus pakai t-shirt yang buat yang casual untuk meeting atau kuliah atau cuman buat jalan-jalan di mall. Ih keren banget, cuman kayak 3 letter kan brandnya, keren, cool gitu, masuk, keren banget, gak mahal kok gitu. Jadi simplize aja life-nya, jadi gak usah ya, exactly yang you said, gak perlu 2 bag, gak perlu, satu hopefully is enough. Ringkas kan praktis dengan kegiatan Jakarta atau kota-kota besar lainnya gitu.
1: Karena banyak banget ya orang kan banyak banget orang yang jadiin olahraga itu ada aja alasannya, diajak olahraga, aduh tapi gue kerja, diajakin olahraga, aduh males ah bawaannya banyak. Dengan bahan yang ringan milik UAD ini gak ada alasan lagi ya buat orang-orang tuh males olahraga ya.
0: Gak ada, nanti UAD slogannya no excuse for UAD, olahraga cuy gitu pokoknya.
1: Oh beda tagline ya, beda tag, tagline ada banyak. Tagline ada banyak, tergantung orang itu ngomong apa.
0: Iya, jadi pokoknya disabet aja terus.
1: Oke, berarti emang Kak Umi tuh setuju dong kalau misalkan sekarang activewear udah jadi bagian dari lifestyle, bukan sekedar kebutuhan olahraga aja.
0: Oh, udah lifestyle banget. Kayak kamu lihat dong di mana-mana orang, oh, abis ini lo ngapain? Kayaknya nggak ada deh denger everyday kegiatannya tanpa olahraga tuh nggak ada. Iya. Berbagai jenis olahraga ya, in their own community yang sukanya apa gitu. Tapi oh, is active. Jadi orang mau cuman ke mall aja, ngantor, kamu lihat deh. Pakainya ya sporty or active wear. Jarang banget yang kayak sekarang pakaiannya tuh kayak paling kalau emang mau dinner, mau wedding itu different dresses ya. Kalau everyday daily lifestyle semua kayaknya ya active wear. Dan jadi dan olahraga udah everyday orang menggebu-gebu pengen sehat. Dan sehat sekarang juga enggak perlu kayak olahraga enggak perlu jelek gitu penampilannya, ya in style gitu.
1: Iya benar. GBK aja kayaknya enggak pernah sepi ya sekarang ya.
0: Cakep-cakep sekarang.
1: Dan lucu-lucu benar. Iya. Aduh-aduhan.
0: Ada tim konten. Jadi kalau mau olahraga juga sambil konten.
1: Jadi ada tiba-tiba foto-foto kan. Jadi gak mau dong kelihatan jelek. Dan UAD ini cocok banget pastinya ya.
0: Pastinya dong.
1: Dan sekarang karena olahraga juga udah jadi lifestyle, kau mendang-mending tadi sering banget ngebandingin brand lokal tuh Kak, menurut mereka harganya gak boleh tinggi banget. Okay. Karena menurut banyak orang kalau misalkan harganya udah tinggi banget, ya mending beli brand ini aja daripada brand lokal.
0: Betul.
1: Nah tantangan Kaumi waktu membangun UAD ini melihat kondisi sekarang tuh seperti apa sih Kak?
0: Nah tantangannya ya itu dia yang tadi kita udah bilang, kalau kayak quality with price ya udah pasti. UAD mencoba se-reasonable mungkin menjadi produk Indonesia lokal UMKM yang bisa memenuhi dengan kualitas yang baik, gak kalah dengan produk luar yang mahal itu, tetap menjadi praktikal dan bisa digunakan yang stylish dan bagus di badan untuk yang orang-orang aktif ya, atau sportwear itu. Yang kedua tantangannya ada sebenarnya konsistensi Ica, jadi Cia, kok jadi Ica ya Bo? Maaf ya. Dia melotot loh. Cia, cia, cia. Kayak itu chia seed kamu ya, lucu.
1: Iya benar, sehat kan?
0: Kan? Kelasnya bisa aja. Jadi ya konsistensi itu agak susah. Jadi gini, warga kita kan apa nggak mendang-mending aja. Warga kita tuh sebenarnya bukan marga lah. Customer actually lots of ideas. Mereka kadang request, bukan request, yang dia butuhkan. Kebutuhannya tuh berupa-rupa, banyak. UAD mencoba mendengarkan apa sih kebutuhannya marketnya kita nih, okay, customer kita kayak mungkin size-nya atau color-nya, style-nya mau begini. Karena kan ada yang terbuka, terlalu terbuka, wow, astagfirullahaladzim. Dan tertutup, gerak gitu. Jadi aku bukan UAD trying to fulfill all the needs gitu. Jadi itu konsistensi yang seperti itu. Jadi UAD sambil launching berjalan mencoba memenuhi semua kebutuhan customer-nya. Jadi apa nih yang disukain? Itu konsistensi aja. Kita selalu improve ya, selalu bagus. itu bukan tantangan tapi menjadi tantangan dari UAD untuk fulfill, untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke. Gitu.
1: Apalagi cabang olahraga kok makin kesini trennya jadi cepet banget juga.
0: Bener,
1: bukan cuma aja. TikTok yang trennya cepet, olahraga juga. Wow. Padel tiba-tiba high rocks, tiba-tiba apa lagi?
0: Karena hype-nya emang lagi keren.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi bagus-bagus, very positive ya. Mm-mm. Untuk kita. Jadi aku seneng ada di dalam industri seperti ini yang bisa mendukung lifestyle juga kesehatan untuk mendang-mending dan muda-mudi dan semua lah pokoknya.
1: Benar. Tapi tadi aku tertarik banget karena Kak Umi bilang size-nya juga diperhatikan.
0: Betul.
1: Kalau di UAD ini sendiri size-nya dari start dari berapa sampai apa tuh Kak?
0: Kita karena kita kan Asian cut ya, tetap ya. Kadang ya sahabat ya.
1: Sahabat suara.
0: Ya, sahabat suara. Cie, kalian udah ya pada tahu lah udah sering beli activewear. Hmm. Kalau US atau Western cut sama Asian cut kan different. Jadi kan UAD ini Asian cut basicnya, tapi kita juga tersedia dari XS, extra small.
1: Oh, wow.
0: Sekarang kita up to 3XL even 5XL. Kita mau coba.
1: Okay.
0: Jadi ya itu kan BUAD, BU.
1: Betul.
0: Ya U-nya kan unique. Ya, whatever size you are, you're beautiful.
1: Betul.
0: You're gorgeous
1: dong.
0: Gitu. Jadi coba ya semua sizes kita coba fulfill. Jadi UAD nggak ada excuse lagi buat siapa aja yang mau olahraga, you can wear UAD. Gitu.
1: UAD ini berarti udah ada setahun kurang lebih.
0: Kita launching sebenarnya setahun, which is last April last year.
1: Okay.
0: Ya last year in April. Sebenarnya tapi we started kayak aku sendiri tahun 2024 akhir. Jadi aku kulik-kulik dulu berani launching di 2025 bulan April. Sampai sekarang setahun branding-branding, jualan bahan sana-sini.
1: UAD beli dong gitu kan.
0: Ya yeah, I'm happy to be part of. Ya sama kayak gini di suara kan diundang Cia gitu.
1: Berarti setahun perkembangannya UAD itu cepat banget loh Kak.
0: Yes, true.
1: Iya, karena Kakak bilang tadi ada yang buat padel, ada yang buat
0: golf,
1: ada yang shirt casual juga ada.
0: Ada.
1: Berarti launching ada. Produknya tuh berapa bulan sekali sih Kak?
0: Launching produknya itu sebenarnya kayak dalam satu apparel kayak momen biasa 2 bulan sekali kita kadang ngeluarin 5 sampai 6 jenis. Berbeda color, different style. Itu sebenarnya tergantung otaknya Miss UAD aja. Aku sendiri ini kalau lagi banyak inspirasi sampai PA itu kadang ya, my sekretari, ibu gitu kan. Cukup.
1: Ya kayak produktif ya.
0: Iya, orangnya senyum-senyum di sebelah aku nih.
1: Oh, hai. Semangat ya Kak.
0: Semangat ya. Ya jadi aku gak nentuin UAD will be launching kayak satu bulan satu style, enggak. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan. Ya itu dia, aku mendengar suara customer. Karena kan selalu kita cek apa kebutuhannya, apa hype-nya, apa kurangnya. Terus kalau kita lagi ada idea pasti kita selalu keluarin. Jadi gak mesti harus kayak gimana sih. Dan banyak, memang kita produknya sudah banyak, berbagai jenis dan berbagai kayak jenis-jenis olahraganya juga. Kita try to fulfill every corner lah. Pokoknya enggak ada bolong. Enggak boleh.
1: Enggak ada bolong dan enggak ada alasan buat enggak beli UAD karena exactly. Produknya banyak banget.
0: Iya, yeah, enggak ada. Pokoknya enggak boleh, harus.
1: Oke, sahabat suara, kalau misalkan kamu mau tanya-tanya sama Kak Umi, boleh banget langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Mereka

aktif tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng-barengan sama Cia Friska dan juga Kaumi dari UAD.
1: Masih di sini.
0: Iya, UAD BU.
1: Iya. Bagus.
0: Iya kan?
2: Iya dong, langsung di hire nih.
0: Oke, Kaumi. Tadi kan Kaumi juga bilang material dari UAD sendiri itu sangat dipikirin.
1: Pasti.
0: Nah, kalau misalkan boleh di-spill nih, material seperti apa sih yang digunakan oleh Kaumi biar menciptakan produk yang tetap affordable tapi kualitinya juga tetap bagus.
1: Wah, ini agak-agak kayak ujian nih soalnya. Okay. Kalau ngomongin bahan tuh, ya ampun, teknisnya.
0: Kenapa?
1: Banyak loh sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Aku pun belajar banyak lagi tentang bahan-bahan gitu ya, apalagi yang dipakai untuk baju-baju olahraga, which is active gitu ya, different yang kamu bilang. Harus bisa nyerap keringat.
0: Iya.
1: Habis nyerap keringat harus bisa gak bau gak gitu,
0: bau,
1: loh. Jadi
0: bener.
1: Kan airnya, air breathable-nya lah. Ada bahan UV, contoh ya aku kasih tahu nih. Kita bahan-bahan yang cepat kering aja, kita call-nya dry fit gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau kalian pikir, misalnya nih aku tanya Cia,
0: dry ujian fit dia,
1: mau ujian ya?
0: Ujian juga, kita sama-sama ujian.
1: Karena I'm actually amazed how to choose the material gitu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, coba Cia, tolong tahu nggak kalau bahan dry fit tuh gimana maksudnya? Dry fit gitu. Gue baru beli baju baru nih gitu kan, olahraga buat lari, enak deh dry fit bahannya gitu kan.
0: Waduh.
1: Dari brand Tit gitu misalnya. Coba if I ask you dry fit aja gitu. Tell
0: dry
1: me,
0: fit.
1: What do you know?
0: Yeah. Mudah menyerap keringat.
1: Yeah.
0: Dry fit ya. Jadi yeah, kalau misalkan sekeringetan kita pun kan ada yang baju tuh jadi lengket.
1: Iya, yeah, ini enggak langsung dry gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, mungkin kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan dry fit tuh menurut kamu cuma satu atau gimana?
0: Maksud itu cuma satu gitu.
1: Okay, dry fit. Oke, okay, dry fit tuh ya bahannya dry fit gitu. Cuman satu. Apa ada banyak? Sebenernya?
0: Ada banyak menurut aku.
1: Iya, betul sekali lagi, dan banyaknya tuh banyak banget.
0: Oh, jadi yang Kaumi pakai kan UAD.
1: Ini dry fit nih.
0: Dry
1: ini
0: fit.
1: UAD dry fit dan dry fit tuh banyak banget jenisnya. Ada dry fit apa, turunan apa, itu beda-beda. Nah,
0: okay,
1: contoh kalau UAD mau produksi satu top misalnya, bahannya basicnya dry fit. Dry fit tuh satu bahan ya, ada cotton, ada you name it lah, banyak banget. Misal dry fit aja, itu tuh pertama aku pasti cek dulu kayak okay, bahan ini atau misalnya dry fit, aku belah lagi sampai kejebolan-kejebolannya itu bisa 3 katalog untuk cuman cari satu the best of dry fit yang UAD mau pakai. Itu loh yang aku bilang kenapa bahannya UAD premium and very good, because gila, Kak Umi aja harus mencari ilham untuk mencari satu bahan dry fit untuk satu top ya. Untuk satu top. Sampai, wah ini dia primadonanya. Sampai seperti itu, kita tested ya. Jadi, that's why aku very careful untuk pilih bahan yang memang benar-benar work with apa gitu.
0: Iya, berarti Kak Umi tuh ngulik banget ya.
1: Oh, saat kalian tidur aku milihin bahan saya.
0: Nah, soal yang menarik sahabat suara pas off mic, ini kita ngobrol-ngobrol, ternyata aku sama Kak Umi tuh satu kampus. Dan jurusannya hampir sama, yaitu broadcasting, mass communication.
1: Exactly.
0: Kok bisa ngulik-ngulik bahan baju, yeah, sampai sekarang akhirnya punya UAD.
2: Salah sasaran sebenarnya.
0: Nah. Tapi berarti ini menarik banget.
1: Tapi Cia junior ya.
0: Iya,
2: dia muda sekali.
0: Aku interview senior aku nih.
1: Cia, hormat dulu dong.
0: Hormat. Dan berarti boleh diceritain gak sih Kaumi proses pembuatan produk UAD dari awal sampai akhirnya dijual?
1: Oh, dari awal ya. Dari awal pastinya tuh aku berdoa dulu.
0: Harus. Itu harus.
1: Oh my god. Iya, jadi gini awal. Oke, jadi sebenarnya biasanya gini, aku ngelihat misalnya dapat inspirasi ya sebenarnya. Kan banyak yang harus UAD penuhi. Oke, misalnya satu aku temuin, mau bikin baju buat misalnya padel.
0: Oke,
1: padel tuh harus begini, harus begini, harus begini. Oke, berarti bahan yang dipakai sebenarnya kalau UAD tuh udah tahu yang bagus ini gitu ya. Baru itu aku desain, aku match color, aku desain, aku cari bahan yang bagus apa, itu melalui namanya proses sampel.
0: Okay.
1: Jadi udah aku desain dulu, aku proses sampel. Biasanya sampel itu pakai size aku. Selalu aku yang pakai kalau cewek. Kalau cowok nanti aku tanya temen atau siapa yang aku pakaiin tuh beberapa untuk dapat feedback ya. Nah, sampel dulu, dan sampel itu enggak satu. aku pasti bikin dari 3-4 bahan berbeda untuk satu produk. Nah, udah disampling, aku pakai dulu nih. Ya, dapat satu sampel misalnya dari 3 sampel dengan 3 bahan yang berbeda, aku pakai olahraga yang ditujukan untuk olahraga itu dulu. Misalnya padel, aku pakai buat padel. Nah, itu kan kelihatan keringetan kahnya enak enggak nyerapnya? Bau enggak yang kamu bilang tadi? And then after that cuttingnya enak enggak nih dipakainya? Ada mistake enggak? Nah, itu kalau ada mistake, aku pasti akan note. Nanti itu jadi revisi. Terus abis dipakai padel, biasanya aku cuci dulu. Abis cuci, aku pakai lagi untuk padel lagi. Jadi melalui proses abis di wash.
0: Oh iya.
1: Ya, enggak cuma sekali kan orang kadang abis pakai, wih keren, dipakai kedua dicuci, kok belel say gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Benar.
1: Benangnya putus.
0: Nah,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kok enggak ada itu di UAD.
2: Karena udah dites sama Miss UAD. Ya
1: kan? Jadi biasanya gitu, aku cuci dulu terus aku pakai lagi untuk padel lagi. Udah lewat nih, itu sistem kedua. Itu filterize myself lah untuk my product gitu kan. Wis, zaman sekarang langsung dites sama ownernya kan,
0: betul,
1: sama
0: founder-nya.
1: Kalau enggak lolos enggak bisa bohongnya.
0: Yeah.
1: Terus ketiga, nah aku biasanya, nah ini yang nyeleneh dari UAD Activewear. Aku crossing the olahraga. Misalnya kayak tadi bikin baju buat padel. Terus nanti udah aku cuci, aku cobain lagi buat pilates. Aneh kan pakai baju padel tapi buat pilates. Kenapa? Karena kan two different kind of activities. Terus aku kenapa mau nyoba benangnya, jahitannya tuh kuat enggak? Karena kalau pilates kan di melar-melarin gitu ya, pakai reformer. Ini ngebedel enggak ibarat kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu yang aku cobain, jadi crossing to check crossing dulu antar olahraga atau activity. Kalau itu lulus lagi baru okay, this is good, this is mantep bahan yang ini, baru itu keluarlah baru production gitu.
0: Okay.
1: Itulah prosesnya seperti itu, tuh lama banget, bisa sampai up to 2 months. Jadi satu produk of UAD bisa up to 2 bulan aku kuliknya. Itu namanya kita ngulik. Jadi bukan lagu aja yang dikulik.
0: Betul, bahan baju juga ya.
1: Ya dong.
0: Dan yang menarik ya, katanya ya ini nih rencananya mau menghadirkan Muslimah Activewear. Apakah
1: insya
0: betul?
1: Insya Allah, doain ya sahabat Iswara. Iya. Jadi balik lagi ke memenuhi kebutuhannya warga Indonesia. Kita kan juga majority ya muslim ya. Jadi ya muslim dan muslimah. Jadi cewek cowok karena memang niatnya memenuhi segala penjuru lah, segala yang suka olahraga. Jadi itu salah satu inspirasi UAD mau produksi juga mengeluarkan collection-nya muslim dan muslimah gitu. Jadi akan semoga segera. Ya, kita sudah lagi kulik-kulik lagi.
0: Oh, lagi dikulik nih.
1: Iya dong, lagi dikulik. Sambil tanya-tanya yang memang kita gak mau asal bikin ya. Karena kalau baju olahraga kan ya, baju olahraga ya itu balik lagi ke style.
0: Betul.
1: Kita harus match-match-nya juga, kayak style-nya harus dapat, practical-nya harus dapat. Kalau di muslimah ini untuk ya ini kan ada batasan-batasan atau aturan yang harus kita ikutin untuk menghormati. Jadi aku juga sambil ngulik, sambil tanya-tanya nih sama teman-teman yang emang teman-temanku deket. Ini masukannya apa ya? Kalau misalnya kayak gini gimana enaknya? Pakainya gimana? Ini katanya udah cukup belum? Fitted-nya tuh enaknya gimana? Seperti itu. Jadi ya, kita sedang memberikan yang terbaik untuk.
0: Amin. Siap. Udah ada rencana, udah tahu belum Kak ini bakal launching itu bulan apa?
1: Aduh, tadinya kan udah ini ya, udah sebenarnya mau bulan puasa kemarin loh.
0: Oke.
1: Dikdakdut ya, berarti udah deket dong.
0: Iya dong Kak.
1: Iya. Cuman aku masih kayak pengen kulik lagi karena biar sekali keluar tuh orang yang langsung okay, this is it, UAD for Muslim gitu. Hopefully this year ya, doain ya. Kalau enggak pun ya mepet next year. Kalau enggak next year lah. Pokoknya ada niat baik aja insya Allah.
0: Kayaknya setelah ngobrol sama kami gak mungkin next year sahabat suara ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah apa namanya nge-spill bahannya seperti apa. Abis ini kita tanya-tanya Kak Umi belinya di mana, tapi setelah lagu yang satu ini sahabat suara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Hello, hello.
0: Kak Umi, ini ada yang nanya dari Rohman R&D dari TikTok. Kak Umi, boleh tahu gak harga, kisaran harga produk UAD itu berapa?
1: Oh, harganya terjangkau pokoknya. Dari ada, kalau yang ke aksesoris itu actually ada yang below 100K.
0: Oh wow.
1: Iya, aksesoris. Terus kayak ada sok gitu kan, bandana dan segala macam. Terus kalau baju-baju ada dari 200 sampai 500 ribu itu ada. Udah macam-macam dan pilihannya yang bio aja lah gitu, cek aja gitu.
0: Warnanya lucu-lucu dong pastinya.
1: Iya, ya. UMKM banget kan harganya sih, mendang-mending pokoknya langsung borong.
0: Aman, aman, ini borong harganya masih aman gak? Dan ada juga, ini tuh ada offline store-nya gak sih kak sekarang?
1: Oh,
0: UAD?
1: Ada dong.
0: Oh iya.
1: Offline store-nya ada, tapi kita kayak bekerja sama dengan, aku memang tidak buka store kayak UAD sendiri gitu. Lebih ke community Karta sama di Serpong. Boleh sebutin
0: boleh
1: apa?
0: Dong.
1: Iya. Kalau yang di Jakarta itu kita partnership sama Studio Pilates.
0: Okay.
1: Ada di Brave Spine Studio Pilates, itu ada di Bumi Pakubuwono sama di Kemang Mansion.
0: Okay.
1: Ada juga Forte Pilates, dia ada di Forte Pilates Senopati sama yang di Cilandak. Terus sama kita ada untuk yoga studio juga, Ferenza Studio, itu adanya di daerah Depok, arah ke Depok. Kalau yang di Serpong itu kita di My Paddle Court, di courtnya padel. Itu ada butiknya agak lebih besar. Itu semuanya ada di situ. Jadi UAD ada di mana-mana.
0: UAD ada di mana-mana.
1: Dan di hatimu.
0: Pastinya dong. Kalau di online store-nya ada di mana aja kak?
1: Online store-nya di e-commerce ya. Kita ada di TikTok, terus ada di Tokopedia juga, platform hijau, dan di

0: platform Oren ya, yang Shopee. Kita ada promosi-promosi juga.
1: Nah itu yang aku mau tanya banget.
2: Tentang yang ada promo ya.
1: Ada warga Indonesia tuh sedang promo.
0: Betul. UAD akan memberikan banyak promosi.
1: Ada promosi apa?
2: Dicatat ya. Coba yang pegang ini dicatat ya. Yang pegang notebook, yang pegang pensil, kayak kasih voucher.
1: Oh ada voucher sahabat suara.
2: So ya untuk di Shopee ya, yang di platform Orange kita ada nanti ketik aja di vouchernya itu UAD C 100K 100K semuanya capital. So diulang ya, UAD C 100K gitu. Kalau yang di Talkpad yang di platform hijaunya UAD terus A terus 100K gitu. Cuman bedanya cuman C sama E aja. Kalau yang Orange, yang Shopee itu C, kalau yang Talkpad itu E. Lumayan 100.000.
1: Iya, tadi disebut lagi ada yang 200.000. Jadi bayar setengah harga.
2: Oh, banget langsung.
1: Iya, ya. Jadi langsung aja check out di e-commerce. Kalau misalkan yang di Shopee tadi UADC 100K dan kalau di Talkpad tadi UADE 100K.
2: Sama ini kalau mau lihat ini dong cek Instagram.
1: Boleh, UAD. Tadi udah ada yang nanya juga nih kalau mau lihat katalognya ada di mana, Kak?
2: Oh, support cek aja langsung ya nih UAD ya Instagram. UAD, cek. Kalau bahasa Indonya UAD ya. UAD pemirsa. UAD underscore co, CO ya. Itu ada Instagramnya nanti ada link tree-nya di situ. Ada page terus kamu buka ada link tree you apa pencet aja klik nanti di link tree itu diarahkan mau ada langsung WhatsApp ke direct purchase, mau langsung ke e-commerce dan juga bisa langsung ada linknya itu di situ ada tulisan link produk di IG. Dia kalau diklik langsung link ke produk yang kamu mau berdasarkan gambar yang kamu lihat di IG.
1: Oh oke.
2: Jadi mulai sekarang harus ini dong stocking, stockingnya UAD.
1: Jadi kalau ada yang juga lihat nanya mau lihat katalognya langsung aja follow Instagramnya di UAD underscore co.
2: Co iya. Sama kalau mau lihat aku, Kak Umi yang mana sih lihat aja di IG-nya UAD ada gak yang
1: karena
2: mana ya?
1: Karena kamu gak punya Instagram.
2: Iya, aku Instagram teman-teman. Kalau mau lihat Kak Umi foundernya yang mana, cari aja di UAD. Cari aja kira-kira yang mana ya, karena banyak foto soalnya.
1: Oke, oke. Terakhir Kak Umi, apa sih harapan dari Kak Umi buat UAD, apalagi buat perkembangan brand ini sendiri ke depannya?
2: Oke, kalau kita ngomongin UAD bisnis, pengen jualan, of course ya. Saya mau cari itu, tapi enggak, sebenarnya ada misi di balik itu. UAD harapannya bisa memenuhi sejalan dengan perkembangan aktivitasnya masyarakat Indonesia, terutama karena ini UMKM ya, local product, itu yang aku cinta, tanah Indonesia, produk Indonesia masih bisa bersaing dengan produk-produk luar ya lainnya untuk dicintai sama pemirsa, pendengar, semua penduduk Indonesia ini tercinta untuk memakai produk dalam negeri. Bisa pastinya, bersanding iya. Jadi harapannya bisa memenuhi segala jenis kebutuhan activewear yang mendukung kesehatan juga untuk di Indonesia ini gitu.
1: Oke, terima kasih Kak Umi sudah main-main ke Iswara ya.
2: Senang.
1: Habis ini semoga aku pasti akan membeli UAD.
2: Please jangan lupa diskonnya ya.
1: Iya. Dipakai. Ini udah aku catat. Jadi langsung aku pakai voucher-voucher itu ya.
2: Thank you.
1: Terima kasih Kak Umi, semoga sukses terus.
2: Amin.
1: Buat UAD, buat sahabat suara yang tadi nanya-nanya, yang udah lihat UAD juga mungkin karena udah ada yang bilang juga produk t-shirtnya lucu-lucu.
2: Udah ada yang stocking
1: iya,
2: ya.
1: Sudah ada yang stocking.
2: Langsung klik.
1: Betul. Jangan lupa kalau olahraga pakainya UAD.
2: Unique Active Dynamic.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 100.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hey, kamu mau maintenance satu padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26

0: yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
1: Hayu atuwargi, datang dan ramaikan Kirab Nilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
2: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand active wear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
1: Lagi capek sama hiruk pikuk kota? Mungkin sekarang

0: bikin pikiran lebih tenang. Semuanya dikemas dalam suasana artsy dan historical yang cozy di tengah kota Jakarta. Yuk datang ke Pasar Keliling Wellness Weekend 2026. Recharge, renew, reflect. Karena self-care juga butuh dijadwalkan. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: warga Indonesia. Iswara.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksi Sahirzan di Suara Santai.
5: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suaraku.
6: Selamat sore semuanya. Selamat sore juga buat sahabat suara yang ada di live TikTok kita nih. Yay. Di sore hari ini di @iswara.bjm. Luar biasa banget ya, sore hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa siaran bareng lagi.
5: Betul.
6: Dan ngobrol-ngobrol seru lagi. Apalagi ya Hirzan ya.
5: Apa tuh aksesnya? Nah,
6: salah kan kamu kan setelah lagi akan memasuki biduk rumah tangga yang baru gitu. Kamu kan pasti udah beli-beli rumah gitu kan. Iyi. Udah hunting-hunting mau beli rumah, mau isi-isi rumah.
5: Betul,
6: ya
5: betul,
6: kan?
5: Betul.
6: Perlu sofa.
5: Wah, itu paling utama kayaknya.
6: Lemari.
5: Kayaknya menarik tuh.
6: Nah, ini pas banget kita hari ini kedatangan tamu spesial. Kamu tahu gak hari ini kita kedatangan siapa?
5: Iya, karena kamu udah nyaranin saya gitu ya. Segala macam menginformasikan juga. Pasti saya belum tahu dong.
6: Wah, kamu harus tahu dong.
5: Itu dia.
6: Emang hari kita kehadiran ya Mas Kholis selaku store manager Informaduta Mall Banjarmasin dan yes. juga Mas Fuad selaku store manager Informal Living Plaza Banjarmasin. Selamat sore.
7: Sore.
5: Gimana kabarnya? Ini yang Bang Buat mana ya, Bang Kholis yang mana nih? Biasanya enggak pusing. Takutnya salah-salah entar nih. Bang Kholis boleh izin yang mana Bang Kholis?
8: Ya, saya
5: Kholis. Oh, Pian Bang Kholis.
6: Yes.
5: Berarti sebelahnya pasti Bang Fa'ud dong.
6: Fa'ud. Oh.
5: Sengaja.
6: Biar dibenerin.
5: Iya. Ada Bang Buat tentunya.
6: Yeah.
5: Beliau ini adalah orang nomor satunya Informa berarti ya saya.
6: Iya. Pokoknya urusan ini sama.
5: Iya, yang dari Tamul Banjarmasin, yang satunya dari Living Plaza Banjarmasin.
6: Betul. Ini kita langsung hadirkan sahabat yes. suara karena ada yang seru pastinya di Informa ya.
5: Ya.
6: Buat sahabat suara yang memang suka jalan-jalan ke Informa, suka belanja-belanja di sana, pasti udah asing sebenarnya sama wow sale dari Informa karena saya juga penggemar itu.
5: Nungguin juga ya saya.
6: Penggemar banget saya, wow, mantau banget saya gitu.
5: Mantau dan mantap ya gitu.
6: Mungkin pastinya buat sahabat suara yang mungkin belum tahu nih, Mas Fat dan juga Mas Kholis, ceritain dong apa sih program wow sale dari Informa di tahun ini.
9: Siapa nih?
8: Oke,
9: Kholis ya.
5: Rebutan.
9: Belum TikTokan.
5: Ini rebutan nih soalnya nih. Ini quiz.
8: Ya, soalnya seru banget nih pembahasannya nih ya. Kalau soal belanja
6: bener.
8: Ya. Gaya hidup, lifestyle ya enggak?
6: Betul.
8: Oke, jadi makasih ya Kak sebelumnya. Jadi kita memang di sini datang ya Informa di Banjarmasin.
6: Yes.
8: Ya, di mana kita tahu adalah Informa itu kan pusat furniture terbesar di Indonesia ya sebenarnya ya. Dan kita hadir di Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Banjarmasin. Nah, memang kita saat ini lagi ada program wow sale ya Kak. Benar-benar wow ya. Jadi benar-benar tuh kita temanya bukan cuma sale aja, tapi benar-benar wow di mana diskon itu bisa sampai dengan 60% ya Kak.
5: Oke, okay.
8: Itu. Nah, jadi banyak sekali furniture-furniture, aksesoris yang memang untuk kebutuhan para pendengar ya. Sahabat suara ya. Jadi yang nyari bedset ya, sofa, tempat tidur, matras. Nah, ini semua lagi rata-rata diskonnya 60%.
6: Wow.
8: Oke, gitu. Jadi biasanya kan cuma sale ya. Ini ada wow-nya. Jadi memang benar-benar kita ini setahun ini wow sale itu cuma memang ada 2 kali ya, Kak. Gitu. Nah, inilah saatnya teman-teman para pendengar ya untuk datang ke Informa LP Banjarmasin atau ke Informa Duta Mall Banjarmasin.
6: Yes.
8: Gitu ya.
9: Nambahin dikit juga ya.
5: Banyak juga. Apa sih, Kak?
7: Kita mau pertebel. Kita
5: boleh, boleh, boleh. Banyak, banyakin aja, banyakin aja. Boleh, boleh, sikat aja, sikat aja.
7: Jadi kita kasih berani kasih tagline lo. Diskon terbesar pasti wow di momen kali ini. Jadi nanti dari bulan ini sampai nanti akhir Juni. Jadi itu kita kasih banyak banget promo ya. Bahkan kita bikin brosurnya aja kalau nih kelihatan enggak di sini. Segede ini nih brosurnya saking banyaknya.
6: Kameramen
7: boleh lihat ya.
5: Kamera ini bulan nih. Nih, kamera kita nih.
8: Saking banyaknya tuh.
7: Saking banyaknya
5: nih. Tuh TikTok nih lihat nih. Ada yang ngomong nih, "Wow, gede banget," katanya. Itu flyer apa baleho katanya
7: gitu tuh. 4 kali lipat. Jadi banyak banget. Jadi promo kita kasih gambar aja lah, kayak Sopabet 1 jutaan udah banyak banget, terus meja makan 1 jutaan ya, bukan cuma furniturnya, juga aksesoris rumahnya. Jadi kalau memang lagi nyari produk-produk yang ya secara value-nya worth gitu ya, buat dibeli, buat ngisi rumah, atau yang baru beli rumah, yang baru nikah gitu ya, atau mau ngisi rumah, wah ini kesempatan paling tepat sih buat ngisi rumahnya nanti di bulan ini.
5: Oke, dan karena ini sangat eksklusif ya, setahun cuma 2 kali gitu ya.
7: Setahun cuma 2 kali.
5: Iya, kayak ini ya, kayak semester ya. Semester 1 atau 2, ganjil genap gitu ya, baru keluar.
6: Sama hari raya.
5: Iya, hari rayanya informa ya, 2 kali. Dua kali ya, wow saya ini 2 kali dalam setahun ya. Tapi ngomongin soal kondisi ekonomi yang dinamis sekarang gitu ya, Bang Fuad sama Bang Holis juga ini ya. Gimana sih informa melihat kebutuhan masyarakat untuk furniture dan juga perlengkapan rumah?
7: Kalau ngelihat kondisi sekarang sih kan kita melihat banyak hal yang terjadi ya, terutama di Indonesia. Cuman kita masih optimis sih untuk terutama untuk Kalimantan lah ya, untuk isi rumah segala macam, karena pertumbuhan ekonominya juga masih bagus. Cuman kita cuman memberikan sekarang informa itu bergeraknya nggak lagi, kalau dulu kan tuh ngomonginnya middle up atau barang-barang mahal segala macam. Nah kita coba hadir buat lengkapin semua gitu. Jadi tipe rumah berapapun kita punya gitu, pilihan produknya, pilihan furniturnya segala macam. Makanya harga kita cukup beragam, dan kita juga hadirin produk yang benar-benar banyak banget gitu loh, produknya, pilihannya. Yang bisa menyesuaikan dari kebutuhan dari customer kita di Banjarmasin terutama. Jadi ukuran-ukuran, terus pokoknya kalau mau datang deh ya, mau clipping Plaza Banjarmasin atau Kudu Tamol, itu udah bingung sendiri lah ngelihatnya yang mana gitu ya.
5: Jadi, karena harganya udah beragam gitu ya Mas ya.
7: Iya, sampai kebingungan ya.
8: Saking banyaknya.
7: Melihat kondisi ini, kita juga memperkuat dari tim kita sendiri sih, dari internal sales-sales kita itu. Kita sih udah enggak nyebutnya sales ya, lebih ke konsultan. Karena kita udah banyak kasih mereka apa ya, brief segala macam gimana sih cara. Kita pikirnya customer tuh dapat barang yang tepat gitu loh. Karena kan kalau udah ngomongin furnitur itu pemakaiannya bukan cuman kayak handphone ya, cuman setahun gitu ya ganti.
5: Bukan sehari dua hari ya
7: kayak. Iya. Kalau furnitur kan pemakaiannya lama gitu. Kita enggak mau sampai customer tuh salah pilih atau apa. Contoh lah kayak kita ngomongin kasur lah. Kasur aja kita berani kasih garansi itu 10 sampai 15 tahun. Karena kita tahu itu pemakaian jangka panjang gitu loh. Nah, jadi kita berharap sih gimana pun kondisi ekonominya, kebutuhan furnitur di rumah itu masih bisa terpenuhi ya, untuk kalangan manapun, untuk kebutuhan rumah untuk apapun, dan banyak yang bisa dicarilah di informa gitu ya.
8: Ya sih Kak, paling penting sih salah satunya adalah yang pertama kita menyediakan lebih dari 40 ribu varian produk. Jadi semua customer kita itu dengan keadaan ekonomi sekarang juga kan dia berhak memilih ya, varian-variannya. Dan itu disesuaikan nanti dengan harganya, dengan kebutuhannya. Bayangin 14 ribu produk ada di kita gitu ya.
6: Betul.
8: Jadi di situ pun kita akan memberikan kemudahan dalam pembayaran Kak.
6: Yes.
8: Gitu kan, nggak cuman kita ngelihat-ngelihat aja, terus wah ternyata gua ada kebutuhan lain nih harus gua bayar. Nah di Informa udah menyediakan financing juga Kak. Gitu.
5: Jadi bisa cicilan juga berarti ya.
8: Betul. Dan hebatnya lagi tuh bisa 0%.
6: Betul.
8: Nah itu dia.
6: Keren banget. Oke.
5: 0% ya.
6: Tahan 0% dulu ya.
5: Tahan dulu ya Kak ya.
6: Tahan dulu ya.
5: Ya kalau dibicara semua habis entar.
6: Habis kita nih ya.
5: Iya.
6: Kita lagu dulu aja nih, santai-santai ya.
5: Relax dulu ya Mas ya. Ini nanti kita siapin tepocinya ya
6: dulu. Tepocinya dulu ya. Sahabat Suara, buat yang mau nanya-nanya nih, boleh banget yang di TikTok juga, di live TikTok di @iswara.bjm, atau di WhatsApp juga boleh ya, di 0811 993
5: 901. Jangan lupa juga request ya Sahabat Suara sampai jam 6 sore.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
5: Loon, where elegance begins.
6: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
7: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate, dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
6: Mau samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotek, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
0: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sahabat suara bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yay.
0: Ngomong-ngomong wow sale dan semua program-program Informa ya. Dari berkat dari sale-sale itu, wow sale itu ya. Tahun lalu itu saya borong matras 2.
1: Ya Allah.
0: Lemari 1.
1: Oh, ya Allah.
0: Kitchen set 1.
1: Sama
0: itu apa namanya, meja makan, kursi.
1: Waduh. Masang karena, sendiri apa gimana?
0: Hah? Enggak dong, kan dipasang.
1: Wah itu, aduh, saya suka informa tuh itu.
0: Datang, ternyata ada yang masangin.
1: Iya, iya.
0: Kayak ratu sama raja. Manis aja.
1: Iya, terus bisa request bentuknya gimana gitu.
0: Betul. Nah yang paling seru kan biasanya, biasanya karena harganya kan juga beragam ya.
1: Betul.
0: Tapi desainnya lucu-lucu, barah. Jadi kayak anak-anak muda gitu ya, baru punya rumah, badan. Kalap pasti
1: bener situ. Comot.
0: Oh ini kurangnya ini nih. Kurangnya jalan ini sedikit. Oh ini kayaknya perlu juga nih.
1: Pas sampai rumah tidur di mana nih?
0: Barangnya
1: penuh
0: baru
1: nih.
0: Semua.
1: Penuh nih, informasi semua nih. Gimana tidur di atas barang-barangnya informa? Bagaimana gitu ya?
0: Kan sahabat suara ya. Ini buat yang belum kenal sama Wow Sale harus dengerin kita nih ya sore hari ini. Nah tadi kita ngomongin tentang apa namanya program Wow Sale.
1: Wow tadi yang setahun ternyata cuma berlangsung selama 2 kali. Betul, kayak raya kan. Ya raya informa itu 2 kali dalam setahun sahabat suara.
0: Terus juga tersedia dalam segala pembiayaan. Jadi tenang aja sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin tentang produk informa sendiri, produk-produk apa aja nih yang menjadi highlight selama Wow Sale berlangsung?
1: Apa tuh itu? Semua highlight kayaknya.
2: Pak Fuad dulu atau saya dulu ini?
0: Sebutin aja Mas, sebutin.
1: Atau mau saya wakilkan?
0: Atau saya juga bisa wakil.
1: Kita bisa nih wakilin nih. Informa banget Mas soalnya kita berdua.
2: Saking banyaknya soalnya Mas.
1: Betul, banyak banget. Kalau bisa highlight semua bisa gak?
0: Bisa. Karena ke highlight
1: harus, ke Baleho gitu nih. Baleho bener nih ya.
3: Enggak sih. Kalau yang kita, yang di Living Plaza Banjarmasin ya, kita coba mau tonjolkan sekarang itu, kita ada beberapa produk yang kita develop dari tahun 2025. Tapi lebih kayak multi-purpose kayak gitu loh, produk-produk yang lagi happening ya. Jadi betul, dia secara makan space tuh gak terlalu banyak, tapi dia bisa fungsinya banyak gitu loh. Ya contoh kayak kita ada punya kayak bukan trolley cup sih, kayak meja makan tapi ada lemarinya.
0: Bener,
3: gitu ya,
0: betul, betul.
3: Jadi banyak, cakep banget gitu. Terus kayak buat ruangan anak gitu ya, kita udah mikirin tuh ukuran, biasanya rata-rata ukuran ruangan anak tuh berapa sih. Jadi kita bikin bedsetnya tuh yang benar-benar sesuai gitu. Dan multifungsi juga. Jadi kalau lihat yang nah ini kan saya mau si ini ya, mau selesin Mbak Seisha ya, kali ini buat anaknya ya.
0: Adalah lagi prospekan
1: tadi Mas Apip, sekarang Mbak Seisha. Kayaknya saya harus ke toilet deh biar gak di prospek. Bahaya banget nih, Mas aja ke prospek manajer langsung nih. Susah banget ngindar nih gitu.
0: Jadi
1: nih,
0: biar saya catat.
3: Jadi kita yang buat anak itu ya, kita saking mau melengkapi produk kita, jadi anak itu dari umur berapapun kita punya furniturnya.
0: Oke. Okay.
3: Yes, jadi yang masih yang bayi, yang kayak apa ya, kasur goyang itu ada.
0: Betul.
3: Terus
0: okay,
3: masuk ke sebelum teen itu berarti masih yang kids ya, masih kecil.
0: Bener.
3: Ya, yang sampai umur 5 tahun kita punya kasur bukan bedset, tapi itu lengkap gitu. Jadi ada tempat taruh buku,
2: multifungsi, buat, ya?
3: Multifungsi banget gitu. Jadi itu kalau ruangan 4x4 pun masih bisa gitu buat taruh itu di situ gitu ya. Jadi
0: bener,
3: anak itu kayak biar dia apa ya, nyaman di kamar.
0: Bener.
3: Gitu ya. Jadi mereka gak perlu lagi beli lemari lagi, beli bener, apa lagi, beli meja belajar lagi. Bahkan kita udah satu set sama meja belajarnya. Jadi kita produk-produknya multipurpose kayak gini yang kita coba bawa nih ke Banjarmasin gitu loh. Bahwa kita punya produk-produk yang cocok buat rumah-rumah yang memang secara space-nya
0: betul,
3: itu terbatas.

0: lifestyle.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana caranya para konsumen itu belanja setahun gak cukup sekali.
2: Yes. Okay.
0: Karena sekarang itu kan furniture dan aksesoris kan bergerak sesuai style ya, mm-hmm. mengikuti tren. Udah nggak kayak fashion baju ya. Mm-hmm. Ya apa namanya? Kita pun pasti mengikuti tren. Nah maka dari itu kita lebih fokus ke apa namanya inovasi, ke mm-hmm. apa namanya lifestyle, terus inspirasi display.
2: Yes.
0: Jadi kita tuh setahun aja kita mungkin menyediakan varian-varian yang baru itu bisa 3-4 kali gitu.
2: Okay.
0: Jadi makanya the moment ini mm-hmm. ya, ini sini kan benar-benar wow sell ya.
1: Yeah.
0: Yang wow benar sell-nya itu ada wow gitu. Jadi kan berarti kan sell yang luar biasa.
1: Betul.
0: Dibandingkan yang bulan-bulan sebelumnya segala macam. Makanya di sini kita hadir sebagai pusat furniture dan aksesoris terlengkap ya. Bahkan di Informa sendiri kita sering mendapatkan award-award ya di Asia ya, baik di Indonesia segala macam. Dimana kita memang benar-benar pusat furniture dan aksesoris terlengkap ya untuk menyediakan konsumen di Indonesia. Nah sebenarnya waktu yang tepat inilah ya bagi para apa namanya tadi sahabat suara ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul. Nah,
0: untuk datang ke Informa Duta Mall Banjarmasin ya, dan maupun di LP Banjarmasin gitu ya. Di situ kita akan menyediakan semua barang-barang yang konsumen butuhkan ya, mulai dari produk-produknya, diskon-diskonnya, bahkan dengan pembayarannya. Bahkan tadi kan udah disounding juga sama kakak tuh, nggak perlu bingung untuk instalasinya segala macam.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Sampai pengirimannya pun udah kita support.
1: Oke, dibantu semuanya.
0: Yes, dibantu
1: sampai
0: semua.
1: Sampai deal gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kan tadi
0: tenang aja.
1: Tadi kan udah disampaikan Bung Fuad sama Holis gitu ya. Dimana kan sekarang tuh lagi trennya multifungsi gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh impiannya langsung pengen punya rumah gitu ya. Gak ngerti juga dapat duit dari mana, keren juga ya. Kita aja sekarang aja belum punya rumah, kok bisa punya rumah mereka?
2: Mimpi aja dulu.
1: Iya, mimpi aja dulu kan. Dan multifungsi ini salah satu tren ya.
2: Dan solusi.
1: Iya, dan semua anak zaman sekarang tuh apalagi yang sudah punya rumah pengen punya multifungsi ini di rumah gitu. Furniture yang multifungsi gitu ya. Nah, kalau untuk multifungsi sendiri nih ya, dari Bang Fuad dan juga Bang Holis gitu ya, kenapa sekarang itu diminati sekali dengan masyarakat Indonesia?
3: Untuk kalau saya sih gitu, kita ngomongin Banjarmasin dulu ya. Banjarmasin kita survei juga untuk tipe-tipe perumahan segala macam. Yeah, memang yeah. sekarang itu kan lebih kayak trennya itu rumah-rumah minimalis.
2: Betul.
3: Gitu minimalis, ya, rumah-rumah minimalis. Yeah. Atau mungkin kalau kita keluar dari Banjarmasin di Jakarta segala macam kan tipe-tipe apartemen.
2: Yes,
3: gitu ya. Memang secara ruangan itu terbatas gitu ya. Terus mereka juga perlu space lah buat di rumah. Makanya kita coba istilahnya menghadirkan furnitur yang memang sesuai dengan space itu gitu loh ya. Jadi misal kayak kita punya sleeper sofa tuh. Ya, yeah. Sofa kalau kita ngomongin apartemen biasanya sofa depan TV itu bukan cuman sekedar nyambut tamu. Kalau Banjarmasin kan kita ngomongin sofa pasti buat nyambut tamu ya.
1: Betul. Yeah.
3: Orang datang segala macam. Nah, kita mikir juga kadang sofa ini bisa sekaligus multifungsi gitu. Mm-hmm. Ya, orang bisa buat nonton TV. Cuman nonton TV kan kalau duduk di sofa doang kayaknya pesen capek gitu ya. Mm-hmm. Makanya kita bikin sleeper sofa. Jadi sofa itu bisa ditarik terus orang bisa selonjoran gitu.
2: Oh.
3: Jadi benar-benar kalau itu ya kayak nonton, kalau nonton di bioskop yang tipe apa itu ya, paling atas gitu ya. Jadi
0: lux lah ya, tipe lux.
3: Ya, luxnya gitu ya. Jadi kita bikin itu. Kenapa? Kenapa enggak sekalian slipernya aja? Nah, kalau kita bikin slipernya aja langsung, berarti kan makan space banyak ya.
1: Betul.
3: Iya, nah makanya kita bikin multifungsi. Jadi slipernya bisa kita simpan. Itu salah satu contohnya. Jadi walaupun space-nya cuma misalnya ruang tamu cuma sekitar 5x5 gitu ya, itu masih bisa banget space-nya gitu buat yang lain gitu, buat produk-produk yang lain. Tapi saat dibutuhkan tinggal dibuka gitu ya. Itu salah satunya. Terus juga ada juga produk-produk kita yang secara packagingnya juga sekarang lebih fleksibel ya,
0: divakum.
3: Jadi kita ada punya satu sofa juga yang sekarang kita display itu, sofa itu bisa dimasukin kotak, cuman ukurannya
0: on the spot.
3: Kalau kasur udah biasa kali yang ngeliat kasur dalam box gitu ya, yang divakum jadi kecil gitu ya. Nah sofa pun kita bikin kayak gitu. Jadi karena kita ngeliat customer kita di Indonesia itu secara jarak segala macam jauh-jauh.
1: Betul.
3: Gitu loh. Misal contoh kayak di Banjarmasin ada aja tuh customer kita dari Batu Licin, customer kita dari Tanjung buat beli. Kalau beli sofa gede segala macam susah bawanya tuh.
1: Yes.
3: Ya jadi kita pakum tuh salah satunya gitu. Jadi kita benar-benar mikirin customer tuh benar-benar mudah tuh loh buat beli produk kita, termasuk produk-produk multifungsi tadi. Itu sih yang lebih kesananya. Jadi memang dari customernya ke perlu itu kita coba mewujudkan apa sih yang dibutuhkan customer untuk saat ini.
2: Jatuhnya juga lebih hemat loh.
1: Lebih hemat. Jauh hemat ya. Makanya kan harganya beragam ya.
3: Beragam banget.
1: Ya,
3: makanya yang di wholesale juga kita ada gini, ada paketan, smart set namanya.
1: Oke.
3: Okay. Nah kalau ke Living Plaza Banjarmasin tuh yang ngelihat ada nanti produknya di display di satu tempat itu satu set bisa 4 item itu harganya itu benar-benar di diskon semua. Jadi kalau beli itu 4 biji, udahlah promonya udah
1: bonus rumah katanya.
3: Bonus rumah.

0: bisa.
1: Bonus rumah benar tuh. Benar-benar.
2: Oh, iya, iya,
0: beli
2: iya.
0: Pakai poin kita kayaknya bisa tuh beli rumah.
3: Dalam bentuk undian.
0: Atau bisa sih, kayaknya bonus rumah bisa ya.
1: Bisa tuh kayaknya.
2: Bisa. Ada satu pertanyaan tuh dari live TikTok kita, coba cari.
3: Iya, banyak ada nih, Sa. Ini dari Mamai dulu nih paling pertama bertanya nih kepada Mas Fuad dan juga Mas Holis. Ini katanya, saya dari Kaltara.
0: Aduh,
3: apakah informa ada di Kaltara katanya?
0: Wih, Kaltara ada. Kita ada di Tarakan.
3: Oke,
0: okay. Di Tarakan. Iya, Kaltara itu luar biasa loh, karena
3: memang, yang Tarakan ya.
0: Tarakan itu kan yang kayak pulau sendiri gitu ya. Yeah. Itu memang kita, karena kita saking maunya buat nyamperin customer kita ke sana, kita buka satu store baru di Tarakan gitu. Okay. Dan pengirimannya luar biasa sih menurut saya ke sana. Jadi kita langsung dari Surabaya langsung ke Tarakan. Beda kalau Banjarmasin, kan kita lewat Banjarmasin dulu ya. Dari Jakarta bisa ke Banjarmasin. Jadi khusus Tarakan, khusus customer Tarakan gitu, kita dari Surabaya langsung ke Tarakan. Tarakan. Jadi semua Kalimantan kayaknya sekarang udah ada ya. Kalsel, Kaltim, Kalteng kan baru buka tuh ya, di DM Palangkaraya.
1: Palangkaraya.
0: Ha, Kaltara sama Kalbar semua udah ada informa.
1: Tapi mendingan belinya di Duta Mall Banjarmasin.
3: Atau Living Plaza ya.
1: Soal pengiriman gampang.
3: Bisa diatur ya, Bang Olis. Santai aja Bang Olis sama Bang Fuad, mikirin lah pokoknya gimana cara ininya ya.
1: Tapi pokoknya bisa semua beneran. Bisa diatur lah pokoknya.
0: Bisa beneran. Jadi kalau misalnya orang mau punya rumah baru,
2: yep,
0: di Balikpapan gitu ya, tapi dia orang Banjarmasin, belanja di Living Plaza Banjarmasin, itu bisa kita kirim.
2: Gampang.
3: Udah deh.
1: Makanya kalau belanja di informa tuh beres pokoknya. Beres. Tunggu aja di rumah.
3: Bisa diobrolin ya.
1: Betul.
3: Gitu aja.
1: Atau mau belanja di rumah malas ke informanya, bisa lewat katalog.
2: Benar.
1: Nanti bisa.
3: Katalog kayak
1: iya, transaksinya juga bisa, semuanya segala macam, mau pakai ya. Kartu kredit, mau pakai financing, itu bisa semua.
0: Atau malas banget lagi ya, sales kita aja lah datang ke rumah bisa.
1: Iya. Enggak naik pesawat ya.
3: Mahal ongkis, tadi ongkirnya kali ya. Ongkir si sales dari Surabaya ke Banjarmasin itu mahal banget.
2: Waduh. Udah wow sales, semua bears diborong semua informasinya. Luar biasa.
3: Nanti kita bacain lagi ya pertanyaan sahabat suara yang sudah bergabung di TikTok. Setelah ini, karena Stephen and Coconuts udah siap-siap di belakang. Langsung aja. Mari kita lihat ini dia. Stephen and Coconuts special buat sahabat suara.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Seru banget ngobrol di off air gitu ya, sama Bang Holis sama Bang Buat juga. Karena fun fact ya nih, Bang Holis ini bukan asli orang Banjarmasin.
1: Anak Betawi. Ya.
0: Tolong pintu dulu nih, boleh nih.
2: Set. Tadi banyak yang disensor.
0: Iya, mas airnya mana nih? Mas air. Katanya susah katanya.
1: Susah ternyata ya.
0: Iya.
1: Terus cerita-cerita udah panjang
0: lebar. Betul. Misalnya sahabat suara gitu ya, kebetulan gitu yang menggunakan jasa informal.
1: Benar.
0: Di
1: area-area
0: di Tomol banyak masalah, Living Plaza banyak masalah. Pengen punya palang pintu juga ada gitu jadi. Bisa.
1: Bisa. Bisa diatur.
0: Kenapa enggak ada? Aduh dong, dikasih kayak gitu sih dong. Lihat sekali aja. Iya, orang Jakarta di kamar Banjarmasin misalnya gitu. Seru banget kayaknya sahabat suara ya. Kita balik lagi nih sahabat suara ke informannya juga. Di hari raya yang cuma berlangsung sama 2 kali dalam setahun.
1: Benar.
0: Yaitu Wow Sale. Tapi sebelum itu nih, Bang Holis dan juga Bang Fuad,
1: ada yang tanya nih.
0: Ini ada yang dari TikTok kita @iswara.pjm dari To Me Time. Hai Kak, mau bertanya. Untuk menikmati fasilitas kredit tersebut, minimal transaksi berapakah di informa? Boleh Bang Holis, Bang Fuad, silakan.
3: Untuk itu ya?
0: Iya,
3: untuk kredit ya?
0: Iya,
3: betul. Ah, ini sebenarnya kalau ngomongin minimal belanja sih kita tergantung dari penyedia financing-nya. Oke, okay. Ada banyak sih penyedia financing-nya. Contoh kalau yang dari kita langsung dari kawan lama grup itu kita punya Dana Kini namanya.
0: Dana ya, Kini, oke. Okay.
3: Nah, itu kita ngomongin limit lah ya, limitnya sampai puluhan juta lah. Karena kita nyesuaiin dengan produk yang kita jual gitu.
0: Okay.
3: Ya. Nah, rata-rata sih biasanya di minimum di 3 jutaan ya, rata-rata. Saya ngomongin rata-rata ya, tapi enggak tahu kalau ada memang ada financing lain yang memang di bawah itu. Ya, karena kita ada banyak banget financing, rata-rata semua financing bisa masuk di kita.
0: Oke. Okay.
3: Yang eksternal ya, maksudnya okay. Financing eksternal mau hijau, biru, merah itu ada di kita, bisa masuk semua.
0: Okay.
3: Pay letter bisa.
2: Kartu. Boleh disebutin enggak sih?
0: Boleh.
2: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: Sama aja.
0: Tidak apa-apa.
3: Saya nyebutin warna.
0: Karena kalau disebutin, kali aja masuk.
1: Iya, benar.
0: Udah disebut-sebut masih masuk.
1: Iya. Ini.
2: Karena enggak paham juga merah, kuning, hijau itu apa.
0: Masa lampu lalu lintas. Masa reggae.
1: Enggak
0: mungkin rasta dong.
1: Iya. Lanjut.
3: Ya, jadi, sebutin lah ya, ada kayak Indodana, terus Home Credit, ya terus ada Kredipo. Nah, yang tiga ini yang sering sih di kita karena mereka secara limit atasnya, sebenarnya kita ngomongin limit atasnya. Karena kan kalau belanja furnitur, kalau mas satu set tuh kan benar-benar angkanya lumayan ya.
0: Betul.
3: Belanja segala macam. Jadi mereka kasih limit yang lumayan gede gitu.
0: Okay.
3: Untuk financingnya. Terus kayak kartu kredit segala macam, harusnya kartu kredit nggak ada limit ya, kartu kredit. Untuk bank-bank partner kita itu bisa cicilan 0% gitu loh. Nah itu. Terus kenapa sih? Karena kan ngomongin kenapa sih di financingin gitu loh di furnitur. Jadi saya sering juga ngobrol sama customer gitu, kenapa belanja di kita tuh harus di apa ya, bukan harus ya, maksudnya ada pilihan dikreditkan karena furnitur itu bukan pakaian buat setahun atau dua tahun.
0: Betul,
3: gitu, tapi pakaiannya jangka panjang gitu. Yeah, jangka panjang. Yeah. Yang sekali beli ya udah gitu, udah dipajang aja di rumah, paling nanti ganti 2 tahun atau 3 tahun untuk produk-produk tertentu ya. Makanya kalau kita langsung nyicil misalnya 30 juta gitu ya, nyicil segala macam itu ya udah jadi pemakaian jangka panjang. Jadi kayak istilahnya nyewa yang tiba-tiba lunas aja gitu.
1: Iya,
3: gitu,
1: yeah, benar.
3: Tiba-tiba lunas aja gitu ya. Kalau kartu kredit kan mungkin biasanya buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kalau sayang banget gitu loh kalau kartu kredit dihabisin limitnya buat belanja puluhan juta segala macam gitu. Makanya kita sediain juga financing yang memang buat kebutuhan itu gitu ya. Indodana tuh kasih sekitar 30-an ya, 30 jutaan
2: ya,
3: gitu.
2: Itu biasanya langsung di apa namanya? Di tempat ya.
3: Di tempat.
2: Nanti limitnya akan ketahuan, biasanya sih bisa sampai 36 juta. Gitu. Yes, gitu.
3: Jadi kalau batas bawahnya sih sekitar 3 jutaan sih biasanya. 3 jutaan tergantung limit yang dimiliki customer gitu.
2: Untuk itu. Tapi biasanya sih customer-customer informa itu apa ya? Enggak ada kesulitan sih. Makanya sahabat suara tuh datang dulu aja ke Informa ya, ke Dutamol ataupun ke LP Banjarmasin. Nanti lihat-lihat, kalau mau coba terus mau ngetes juga, oh saya mau beli ini nih. Ya kan, apa sih cicilannya, pakai financing apa sih segala macam, enggak apa-apa. Enggak jadi pun sebenarnya enggak apa-apa. Karena kita cuma ngetes ya. Masuk enggak ke budget kita segala macam. Nah, siapa tahu masuk, ya enggak? Nah, balik lagi, sekarang lagi wow sale nih, ya, momen yang memang tepat untuk belanja gitu.
1: Yes.
2: Karena enggak akan pulang lagi momennya. Kok nanti aja Mas, bulan depan. Tapi kan kan barangnya belum tentu ada juga.
0: Ya, ya.
2: Kita akan ganti lagi segala macam kayak gitu.
0: Jadi putarannya tapi cepet ya Mas.
3: Jadi kita selain sales furnitur kita juga jadi konsultan jadi konsultan keuangan.
0: Karena menyesuaikan.
3: Menyesuaikan.
2: Karena kita sebenarnya bukan sales ya kalau di Inform itu, tapi konsultan sebenarnya.
0: Nah, konsultan gitu, sahabat suara. Makanya yang mahal itu bukan produk, konsultasinya yang mahal. Itu yang mahal bayar itu kan. Nah. Karena konsultasi itu apa-apa aja ya saya.
2: Betul.
0: Konsultasi hukum, ya. Konsultasi kayak psikolog.
2: Jadi bayangin nih Kak, misalnya customer punya problem ya, yeah. Bagaimana ngisi rumah, furniturnya apa, dengan yeah. konsep yang dia punya. Kalau nyewa desainer kan mahal.
1: Benar. Iya.
2: Nyewa apa namanya, IO ataupun kayak gitu kan mahal.
0: IO ya, buat rumah. IO buat mewah banget rumahnya. Ada penampilan lagi ya, MCR tuh kayaknya.
1: Mahal banget
0: iya,
1: ya.
0: Itu ada
1: Everlevin. Benar.
2: Nah tinggal datang ke Informa, Mas aku punya masalah ini, ada ruangan kosong butuh diisi. Teman-teman kita sebagai konsultan sales multi talent, nah itu langsung kita punya yang namanya desainer dari head office kita juga.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tinggal kasih planonya segala macam. Nah mau diisi konsepnya apa? Minimalis kah? Ya. Mungkin kontemporer kah? Nah, apa aja bisa.
1: Bisa.
3: Kadang ditanyain bukan budget berapa, tapi anak-anak itu tuh malah nanya. Warna cat rumahnya apa ya?
1: Oh, iya sih.
0: Warna rumahnya berapa keren, ya?
1: Betul.
0: Benar. Langsung ke situ pun ke harga ya. Bukan budget berapa ya.
1: Masanya warna hijau aja nih ada macam-macam katanya.
0: Iya.
1: Ada hijau miskin. Jangan sampai tuh ada hijau miskin katanya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Pink miskin hati-hati tuh.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Itu kan saya sering loh lihat di.
0: Jahat banget ya.
1: Saya sering
0: mulut buat netizen itu ya.
1: Di TikTok ada yang
0: ngecat
1: sendiri.
0: Iya.
1: Ah itu mah pink miskin kayak kurang
0: aja. Rajat. Keplak aja mulutnya tuh. Tapi konsultasi dari teman-teman Informa gak mungkin ngomong kayak gitu.
1: Gak mungkin kamu sampai salah pilih ya.
0: Iya pasti dikasih yang hijaunya hijau maca ya bener kan.
1: Hijau maca, pink
2: soft. Kalau dari kita paling dikasihnya produk yang mahal.
1: Kalau mau bagus ya.
0: Oh ini kitchen setnya mau kayak gini. Oh ini harganya nih sekian. Langsung astagfirullah gitu ya.
1: Bener, saya di era-era sekarang ini tuh kenapa saya percaya bakal banyak banget juga nih yang akan apa peminatnya. Karena sekarang-sekarang anak-anak muda kan udah jadi content creator, penghasilannya gede-gede loh.
0: Iya.
1: Mau beli rumah.
0: Betul.
1: Ngisi rumah.
0: Bahkan masih di endorse. Iya kan, endorse langsung dari Informa siapa tahu gitu ya sahabat suara.
1: Iya.
0: Tapi balik lagi nih ke Informanya gitu ya. Setelah membacakan pertanyaan dari sahabat suara di TikTok gitu
1: secara
0: ya.
1: Secara resmi.
0: Secara resmi gitu ya. Nah ini kan tadi tentang apa ya finance-nya tadi kan nggak usah dipertanyakan lagi lah. Dari tadi merah kuning hijau tadi
1: detail
0: jelaskan dari siapa aja. Nah tapi kalau jadi member nih,
1: iya.
0: Molis, Bang Buat juga gitu.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Ya, apa aja terus kan?
1: Sama.
0: Terus benefitnya apa sih kalau kita jadi membernya Informa?
3: Oh member ya di kita ya. Member kayaknya kita lagi gratis nih waktu.
0: Intens saya.
3: Lagi gratis tuh lagi wholesale ya. Selama prode wholesale ini kita gratis member di kita untuk belanja ya. Jadi habis bikin member belanja gitu ya. Itu free untuk membernya kita. Terus keuntungannya apa sih member? Pertama ya kita ngomongin promo dulu. Jadi kalau khusus member itu ada promo-promo khusus yang didapatkan si member ini.
0: Oke, okay, berarti khusus si member?
3: Iya.
0: Dari customer yang gak member tuh beda promonya ya.
3: Jadi gini, kalau belanja di Informa kenapa kita harus diikutin gitu ya.
1: Karena iya,
3: aduh promonya itu tumpang tindih sih. Ya, jadi dari promo produk gitu ya. Terus produk itu nanti dapat promo lagi. Nah habis itu nanti promo lagi dari berapa banyak produk dibeli, pelnya berapa itu dapat promo lagi gitu ya. Nah promo-promo itu dapatin sama si membershipnya kita.
1: Yes.
3: Yang pertama, terus informasi produk segala macam di aplikasi kita, karena kan membernya pakai aplikasi ya, udah nggak pakai kartu lagi gitu ya. Jadi pakai aplikasi, jadi informasi produk, terus harga-harga promo segala macam ada di situ. Terus yang paling sering diincer ibu-ibu nih ya. Jadi ada cashback dalam bentuk poin. Simpelnya cashback di kita itu 2,5% lah dari belanja gitu. Jadi 100.000 itu dapat 1 poin atau 2.500. Jadi bayangin kalau belanjanya puluhan juta ya, gitu. Pokoknya 2,5% lah dapat berapa.
0: Dan bisa gitu ditukerin poinnya?
3: Bisa, itu langsung. Jadi habis belanja langsung bisa ditukerin juga bisa gitu. Untuk poinnya. Jadi itu sih yang apa ya istilahnya dari kita itu luar biasa sih membership kita gitu. 2,5% saya yakin sih masih kayaknya Informa doang yang kasih segitu ya untuk betul cashback by poinnya ya. Karena Informa tuh masih beda sendiri. Kalau kan kita ngomongin kawan lama grup kan kita punya Asgo, kita punya Sitos Kingdom segala macem. Nah itu kan mereka udah membernya dirupa-rupa. Nah kalau kita masih usus sih membernya member Informa gitu. Jadi terpisah. Okay. Itu yang sering juga ditanyain sama customer. Sama gak membernya sama si Asgo atau sama si...
0: Beda lah.
3: Beda, nah kita beda sendiri. Karena memang kita menawarkan hal yang lebih menarik sih di membershipnya kita. Makanya Informa sekarang masih terpisah secara member. customernya, termasuk kita yang poin tadi gitu untuk angkanya. Jadi belanja dapat promo, dapat lagi cashback poin, dapat belanja lagi gitu. Jadi ngulang-ulang aja gitu, nggak habis-habis belanjanya kayaknya.
0: Tambah terus ya.
2: Bahkan pernah customer itu transaksi ya beli satu apa nama set room ya, itu pakai poin.
1: Poin.
3: Iya, pakai poin.
1: Oh yes.
0: Kita kumpul gimana, Sa? Jadi satu member aja kita. Jadi kita kumpul, saya beli.
2: Bisa kayak gitu.
1: Iya. Tapi pasti enakan kamu, enggak saya. Saya yang mencetak poinnya, kamu yang habiskan poin aku.
0: Itu dia. Dan nanya, Sa. Ini lucu banget pertanyaannya. Semua informasi sama. Kayak statementnya kayak semua cowok sama gitu. Apa maksudnya ini, yo? Apa? Semua informasi sama ini, informasinya sama semua.
1: Maksudnya tuh sama apa promonya, apa enggak mungkin kali.
0: Tapi enggak jelas, Sa. Kayak enakannya kayak semua cowok sama gitu. Semua informasi sama. Apa ini, yo?
2: Ambigu gitu ya.
0: Iya. Coba ulang lagi deh pertanyaannya, harus saya bacain.
1: Apanya yang sama nih?
0: Iya, apa yang sama promonya? Kah berlaku misalnya promo di Living gitu ya.
1: Benefit,
0: apa ada tambah sama
1: kah, benefit membernya kah sama kah gitu.
0: Inform ya. Semua informasi sama apa yang sama? Kayak nuding gitu kan.
1: Itu apa tuh?
0: Yang di atasnya lagi.
1: Ada lagi.
0: Oh, ini benar nih. Bagus nih pertanyaan nih. Mau kayaknya
1: Bang Holis boleh.
0: Iya, konteksnya jelas. Dari Bang Holis boleh ngejawab nih. Apa nih? Dari Elam. Syarat bikin member informa apa sih katanya?
2: Simpel banget. Sekarang kan semua orang enggak mau ribet ya.
0: Iya.
2: Ya. Ibarat kalau kita ini bahasanya tuh KRL, kaku, ribet, lama.
0: Bagus nih, pasang kata bagus, baru bagus nih.
1: Juga nih.
0: Makasih nih, makasih banget nih, infonya nih, bab.
2: Ya, jadi kita buat sesimpel mungkin ya sekarang. Cuman butuh apa namanya nomor handphone ya, mungkin ada apa namanya ngisi ya, data diri aja ya, KTP segala macam. Udah cukup, that's it. Dan itu langsung online di aplikasi Informa Mobile. Gitu.
0: Apa namanya Informa Mobile?
2: Ya,
0: nama aplikasinya. Informa Mobile. Tuh download di Play Store sama App Store
2: ada semua.
0: Nah, gitu. Kan gampang banget.
2: Yang paling penting nih, kalau udah jadi member, ya kan di aplikasi itu banyak tuh apa benefit-benefitnya.
0: Iya.
2: Nah, di situ kan bertebaran tuh biasanya kan iklan-iklannya, ada sofa ini lagi promo, ada kasur ini lagi promo, ada mungkin yang lagi tren juga aksesorisnya juga promo segala macam. Jadi semuanya itu terupdate di situ. Jadi kalau enggak ada kalau customer kita tuh tanpa member ya, ya enggak bisa ngeliat itu semua. Atau nanti ada notifikasi ada promo apa segala macam. Nah, barangkali kan biasanya kita butuh tuh.
0: Betul.
2: Nah, butuh kalau kita member, nah akan ada tuh terinfo itu notifikasinya.
1: Betul. Notif masuk.
3: Sama itu habis habis belanja di member itu kita bisa update pengiriman, instalasi segala macam. Jadi informasi sudah belanja pun kita update-nya di situ.
2: Betul. Delivery tracking namanya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga?

0: bisa beli di mana aja sih?
1: AkuViva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuViva sekarang.
2: AkuViva, murni, sehat, alami.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih bersama dengan Mas Holis dan juga Mas Fuad ya, dari Betul. Informa. Mm-hmm. Yang satu dari Duta Mall Banjarmasin, yang satu dari Living Plaza ya.
1: Yo.
0: Boleh nanya tadi semua Informa sama.
1: Beda terus, katanya ini. Terus kita tanya balik. Manajernya. Maksudnya di tanya lagi kan? Ada lagi nanya dari Iqbal.
0: Diacak
1: semua produk Kak. Nah, terus kita tanya balik. Apa yang diacak maksudnya? Gak dijawab. Kebiasaan. Orang ngobrol ditinggalin biasaan nih. Main handphone aja kerjaannya nih.
0: Untuk semua produk kah gitu kan.
1: Iya ya. Apa yang gak ngerti.
2: Lagi senang-senangnya ditinggal.
1: Iya. Menurut Bang Oles membuatnya apa maksudnya tuh. Dia acak semua produk kah. Apa. Jadi kalau tanya kagak ada. Titik kagak ada. Seru kagak ada. Free pengiriman berapa ya Kak? Oh ya, free pengirimannya berapa ya? Kan bagus ya pertanyaan.
2: Bagus.
1: Tuah Baby Alvaro.
2: Jadi saya jawab yang pertama ya. Mungkin saya simpulkan aja ya.
1: Yeah.
2: Jadi semua informa sama gitu ya. Jadi mulai mungkin dari promo, mungkin dari apa namanya pembiayaan itu sama sih pasti mekanismenya segala macam. Tapi kan ada rasa yang berbeda. Ya kalau di Mall Duta Banjarmasin pasti ada rasa yang berbeda. Dari mulai inspirasi displaynya ya. Terus dari LP Banjarmasin juga sama ya. Balik lagi tadi kan kita sales kita itu multi talent, jadi lebih kepada konsultasi. Nah, konsultasi itu pasti beda-beda rasanya kan ya. Nyamannya di mana gitu. Ya kan. Nah, yang kedua tadi apa namanya? Masalah pengiriman. Nah, kalau benar-benar free pengiriman, kita kalau member informa itu minimal 4 juta.
1: Ya. Minimal 4 juta ya.
2: Juta. Jadi itu kita bisa free kirim dan free install.
1: Diinstalasi
2: di pasar.
1: Saya tadi ya.
0: Langsung kan.
1: Langsung banget ya.
3: Enggak usah masang sendiri.
2: Jadi enggak usah. Jadi teman-teman konsumen di Banjarmasin itu bisa dimanja gitu loh ya.
0: Betul.
2: Udah beli barang, udah ngeluarin uang, ya udah tinggal jadi aja di rumah.
0: Gitu.
3: Sama yang itu ya, terkait informa sama atau enggak? Aduh, ini pertanyaannya ambigu banget sebenarnya ya.
1: Bingung.
3: Saya bingung juga. Tapi enggak sama lah ya kalau kita kalau mau ketemu manajer yang asik cuma ada di Living Plaza sama di Duta Mall.
0: Iya sih.
2: Asik dan gaul gitu ya.
3: Kita tapi jujur ya, kita bisa ketemu customer kapan aja. Karena kalau nyari kita di Living Plaza tuh paling apa ya, di Duta Mall sama Living Plaza dekat kasir pasti kita ada.
0: Nah.
3: Kalau mau ngobrol kita open sih. Kita customer juga sering kita ajak ngobrol.
1: Terlalu ngawasin sekali ya Anda ya. Pengalaman buruk mungkin dengan kasir nih.
0: Jadi kayak nggak biar kalau ada, hanya bisa langsung.
2: Biar lebih dekat, biar lebih dekat.
3: Sorry. Lebih dekat. Nah, sering muter juga kita. Terus sama kita lagi mengusahakan gimana caranya servis kita segala macam gitu ya, pelayanan kita segala macam tuh semua informa tuh harusnya sama.
0: Bener.
3: Jadi orang mau ke informa mana aja itu mudah gitu, gampang. Nah tergantung yang mana yang lebih mudah kan customer. Misalnya kayak oh saya mau sukanya belanja sambil nyari produk-produk lain, sambil nyari baju segala macam ke Duta Mall gitu ya.
0: Bener.
3: Atau mau belanja aja nih, belanja furnitur aja yang pilihannya banyak gitu ya, parkirnya gampang ya ke Living Plaza.
0: Bener.
3: Jadi atau yang lebih misalnya ternyata lebih dekat Living Plaza gitu, atau lebih dekat Tamal. Jadi kita sebenarnya kenal ini mungkin bingung kali ya setelah melihat kita kolaborasi.
0: Maksudnya gimana nih gitu ya?
3: Karena biasanya kita sendiri-sendiri.
0: Benar.
3: Karena kan ini tahun kolaborasi gitu ya.
0: Bener.
3: Jadi kita sih mengusahakan setiap informa mau belanja di mana aja gitu ya, kita punya apa ya, punya kenyamanan yang sama lah.
2: Terus, tujuannya sama juga.
3: Terus kayak misalnya mau komplain segala macam atau mau ada pemasukan segala macam, masukan ya ke kita segala macam, mau di informa mana aja tuh bisa. Jadi kita layanin lah selama member kita atau customer kita layanin mau kemana aja gitu.
1: Okay.
3: Ya, jadi kita sih masih usahain pelayanan kita sama, baik itu toko mana aja dan tim manapun yang handle customernya, kita usahain sama gitu.
0: Betul.
1: Jawab ya. Ada lagi nih.
0: Ada nanya tapi sebenarnya dari tadi udah
1: udah dikeluarin nih, padahal ada pembiayaan kredit ABJ sih kan udah dikasih tahu.
0: Gini aja disarani, datang aja dulu.
1: Nah, nih Iqbal ngebalas. Nisa, Iqbal ini ngebalas nih ya. Bang Oli sama Bang Fuad. Ya. Tapi bukan menjawab pertanyaan kita, Sa.
0: Apa tadi?
1: Pertanyaan baru. Masya Allah ini orang. Diskonnya buat semua produk.
0: Maksudnya tadi tuh diacak tuh diskon, tapi autotexnya dia tuh diacak. Maksudnya tuh diskon. Ngerti enggak?
1: Aku capek ngertiin orang.
0: Diskon buat semua produk enggak, Kang? Gitu. Ya. Malah terusnya diacak. Ya.
1: Gugup. Ngechat gugup. Lihat manajernya dua akur gugup. Kan emang baik-baik aja manajernya. Aneh.
0: Oke,
1: boleh dijawab. Nah, dijawab boleh nih.
2: Nah, yang Pak Fuad bawa aja nih flyer kita dari awal tuh tadi yang udah di sounding ya. Itu lebarnya aja selebar
1: lebar apa gitu. Kayak koran tadi.
3: Empat kali lipat.
1: Iya, kayak
2: koran. Itu produk-produk yang memang apa namanya diskonnya sampai dengan 60%.
1: Oke. Okay.
2: Belum lagi yang di luar flyer karena kita balik lagi ada sekitar 14.000 item.
1: Ya Allah.
2: Nah, ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kita pasang di flyernya kan enggak bakal muat juga kan.
1: Iya.
2: Nah, makanya
1: ini ngipet gini mukanya nih. Gitu kan kayak harusnya meja panjang jadi gini nih. Bentuk meja.
2: Nah, itu dia. Makanya kita highlight di flyer ya, kita highlight di apa namanya digital juga, ada katalog digital, makanya di highlight juga di application Informa Mobile.
0: Okay.
2: Nah, lebih gampang lagi paling enak datang ke toko.
1: Nah, itu paling ya, benar. Nah. Udah sampai reses, datang aja ke toko.
0: Datang ke toko, mau nanya pembiayaan datang aja ke toko, mau tahu diskonnya datang aja ke toko.
1: Dia nah, terakhir pertanyaan habis saya enggak mau bacain lagi ya.
2: Betul.
1: Pertanyaan terakhir nih dari Syahrial nih. Bang Fuad Soholis.
0: Ini penting nih pertanyaannya.
1: Penting nih, penting sekali pertanyaannya. Ini ini menentukan karirnya dia.
0: Oh yeah. Gitu.
1: Ada locker enggak di Informa?
0: Nanya locker.
1: Lucu banget sahabat suara Anda. Okay.
2: Ini kebetulan banget nih. Coba dari Pak Fuad butuh berapa, Pak?
1: Eh boleh.
3: Kalau ini bedanya kita ya. Kita kalau Informa itu ada di Kawan Lama Group. Jadi kita kalau untuk recruitment segala macam kita ada websitenya gitu, ada linknya. Jadi kita tampung semua orang yang melamar di kita. Nanti tinggal dari HC kita yang nentuin. Oh ini kemana, ini kemana, ini kemana gitu. Jadi semua Kawan Lama Group gitu. Ya. Paling saya cuma mau infoin sih. Intinya kalau mau kerja sejahtera ya di Kawan Lama Group lah. Ya. Kalau terkait apapun fasilitas segala macam itu bisa didapatkan di Kawan Lama Group. Jadi kalau mau karir orang-orang Banjarmasin ya mau berkarir di yang masuk apa ya menapaki umur-umur berkarir ya.
2: Betul.
3: Untuk start di Kawan Lama Group tuh udah bagus banget sih. Kita
2: sejahtera banget dah.
3: Sejahtera banget.
1: Oke. Okay.
0: Tuh.
1: Ya. Bocor- ada nih ya, lokernya nih ada ya berarti. Nih,
2: bocoran
1: ada.
2: Aja ya. Bocoran di, nah, boleh, di area Banjarmasin aja. Kayak misalnya Pak Buat di LP Banjarmasin itu sekarang ini lagi butuh orang kurang lebih 4 sampai 5 ya, Pak. Benar.
1: Benar.
2: Itu saya di tim lah saya. Di saya aja kurang lebih 3 saya butuh orang.
1: Ya.
2: Belum lagi di
1: ini. Kamu mana pilih nih? Aku mau Paulus deh. Biar ini saya mulai tadi.
0: Adi,
1: iya benar. Adi, ya boleh aja kiri kanan boleh. Adi biasa kayak gitu. Ntar nanti kesini ntar sono kan gitu. Biar enggak apa Adi. Adi gampang aja.
0: Pokoknya intinya Informa semua ada ya.
1: Iya, dari Kawan Lama Group ya cari aja.
0: Kawan Lama Group.
1: Lucu banget Sahrul.
0: Pokoknya lagi cari-cari kerjaan situ dulu.
1: Iya deh. Mungkin yang terakhir lagi deh. Nih, dari boleh masing-masing ya. Untuk menyampaikan ya Bang Holis sama Bang Fuad gitu ya. Kenapa warga Banjarmasin khususnya sahabat suara yang lagi dengerin kita sekarang ini
0: harus
1: belanja
0: di
1: Informa tentunya. Mau di Living Plaza ataupun di Tamu
3: Banjarmasin. Oke. Okay. Gini, kalau udah ngomongin rumah, ngomongin isi rumah segala macem ya, inspirasi. Kalau cuma ngelihat di handphone kan kayaknya terbatas ya. Bahkan sekarang mungkin lihat ada yang AI segala macem gitu. Benar. Ya mungkin.
1: Betul.
3: Nah, kalau datang ke kita gitu ya, jadi langsung ketemu langsung nih, langsung ngobrol. Even itu nggak belanja pun kita tetap melayanin gitu. Jadi ada, karena kan orang bangun rumah tuh bukan dalam semalam gitu ya.
1: Iya, bukan benar
3: candi, bukan bangun candi gitu ya. Jadi dalam waktu lama. Jadi kita datang itu bukan cuma sekedar menjual produk, tapi kita mau orang-orang itu punya furnitur, punya aksesoris rumah yang bisa membuat nyaman lah. Intinya Informa pengen hadir di setiap rumah orang Banjarmasin. Nah, terus kenapa wholesale? Nah, di wholesale ini untuk saat ini aja lah, untuk minggu ini kali ya. Untuk minggu ini semua produk dapat promo.
1: Oke.
3: Okay. Apapun. Jadi ada cashback 3%, berarti kan cashback udah 3% plus poin 2,5%, berarti udah ada returnnya sekitar 5,5%. Jadi belanja udah untung banget 5,5% udah potongannya. Jadi mau kalau mau belanja, ini udah waktu yang paling tepat sih. Jadi semua produk-produk apapun itu sekarang lagi promo di Informa, baik itu Living Plaza Banjarmasin ataupun di Duta Mall. Nah, kalau mau ke Living Plaza Banjarmasin di Paul 10 ya, yang gedung apa sih, gedung baru tuh bagus banget gitu, warna lampunya segala macam. Nah, itu tuh kita Informa. Ya kita
1: betul, betul. Saya setuju sih, emang bagus banget. Parkirannya luas banget.
3: Yeah.
1: Bisa bikin festival musik.
3: Betul. Kita ada di lantai 2-nya. Lantai 1-nya ada. Kalau kita ada naik eskalator sekali atau naik lift ya sekali ada di lantai 2-nya. Itu pilihan produk kita. Aduh, itu mau apa aja ada dah. Terus saya cuma pesan kalau mau datang ke Living Plaza Banjarmasin pastikan ada waktu minimal banget sekitar 1 jam.
1: Siap.
3: Itu minimal banget, minimal banget. Rata-rata kita belanja 3 jam di sana.
2: Muter-muter. Karena keliling terus ya kan. Butuh A, butuh B. Ya, udah dapat butuh B nih, nyari lagi yang C.
1: Harus mental sama fisik yang kuat ya kalau mau ke Living Plaza gitu ya.
3: Kalau bawa anak jangan jangan khawatir, nanti kita ada penitipan kok di sana.
1: Ada playground, tenang. Aduh. Playground. Ada playground.
2: Karena prinsipnya tuh kita one stop shopping.
1: Yes. Kalau dari Bang Holis boleh ditambahin juga. Kenapa wajib harus datang ke Informa.
2: Dari jadi yang pertama ya kawan apa nama sahabat suara. Jadi Informa nggak perlu dilakukan lagi mengenai produk lifestyle-nya ya, yes, di furniture dan aksesorisnya. Ya, pusat furniture dan aksesoris terlengkap ya. Yep. Makanya hadir di Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan rakyat Banjarmasin. Mm-hmm. Dan yang kedua, ya secara promo, nah ini lagi momennya tadi yang kita bilang wow sale ya.
1: Yes. Wow sale.
2: Kalau yang biasa bacanya sale.
1: Yeah.
2: Nah, ini benar-benar sale, jadi kita baca wow sale.
0: Oh. Wow.
2: Artinya kalau wow itu kan kaget ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oh, jadi
1: kalau misalnya kecil wow sale.
2: Nah, itu
1: kan ya.
0: Oleh nah. Wow,
2: wow ya kan? Artinya kan promonya benar-benar wow gitu. Kalau enggak wow, ya komplain ya ke kita deh.
1: Nah, itu langsung manajernya bilang nih, komplain gitu ke kita katanya.
2: Kalau enggak wow ya, kalau enggak wow,
1: kalau enggak wow, okay,
2: bisa dibandingin apa dengan kompetitor lain. Ya.
1: Okay.
2: Tapi dengan produk yang sama, betul, dengan fungsi betul yang sama segala macam ya. Terus yang ketiga, kita juga kan menghadirkan semua kemudahan pembayaran.
1: Betul.
2: Nah,
1: betul,
2: jadi nggak perlu khawatir lagi. Oh, ternyata budget saya sudah habis buat ini, buat itu. Nah, kita ada pembiayaan itu.
1: Oke.
2: Ya, jadi di luar dari budget customer-customer kita, ya seperti kartu kreditnya mungkin habis segala macam. Nah, kita mudahkan dari cara pembayaran segala macam.
1: Oke.
2: Dan yang terakhir, ya kita selain penuh dengan inspirasi display, ya terusnya style-style varian produk yang banyak, ya kita punya pelayanan yang ramah, ya kan? Kita punya sales-sales yang punya solusi, ya untuk masalah-masalah para konsumen yang ada di rumah, ya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja sih, segera datang, ya kalau di Banjarmasin, ya Duta Mall, ya di Mall Duta Mall lantai 5.
1: Lantai 5.
0: Oke. Okay. Itu, okay, sahabat suara.
1: Apa masih, lagi alasannya?
0: Ini masih banyak banget pertanyaan, padahal ya.
1: Udah,
0: tapi sayang banget waktu
1: udah mulai ngaco tapi pertanyaan nggak usah. Masa ngobrol sama store manager berapa ngantar ke Kota Baru min kok min kok pakai min ambak ini ber store manager bukan admin.
0: Allah
1: Rabbi.
2: Kota Baru gratis, tenang aja. Selama 4 juta member gratis.
0: Tuh udah dijawab ya sahabat suara ya.
1: Berabai berapa pengiriman free-nya min? Min.
2: Berabai gratis bisalah.
1: Eh jangan pakai min dong, ini store manager-nya. Kami berdua yang malu nih sahabat suara.
0: Ya udah sahabat suara, terima kasih banyak juga yang udah dengerin kita nih.
1: Yes.
0: Terus juga buat Mas Holis dan juga Mas Fuad, terima kasih juga.
1: Masih ya, senang banget. Berbagi
0: informasi.
1: Terima kasih kakak-kakak. Ditunggu ini ya tadi apa? Karpet lembut tadi.
0: Masih saya ingatkan.
1: Iya.
0: Oke sahabat suara. Sampai berjumpa lagi sahabat suara, besok kita bakal balik lagi dengan 10 lagu baru.
1: Yes, jangan lupa juga untuk wow sale Informa ya.
0: Yoi.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
5: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
4: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
3: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya, sahabat suara.
4: Yes.
3: Langsung kita review di lagu yang pertama dulu sampai lagu yang kelima.
4: Lagu yang pertama ada Itgitaf, mungkin di depan buram. Yang menjelang album kedua, Itgitaf rilis single terbaru dengan elemen musik country, mungkin di depan buram.
3: Dan lagu yang kedua ada Keljo, di mana lagu ini masuk dalam album perdananya ya, Kubuka Pintu.
4: Lanjut ada Faith, dia punya muda berbakat juga, sahabat suara. Ada Kita Apa, bercerita tentang seseorang yang sedang berada dalam hubungan yang tidak jelas.
5: Bisa dengar suaramu lagi.
3: Dan kali ini Ariel Noah selaku menjadi pemeran utama Dilan ITB 997 kali ini membawakan lagu yang menjadi original film tersebut, ngajakin Raisa. Ini dia, senang dengar suaramu lagi.
4: Gak lama gak denger Sheryl, sekarang Sheryl comeback dengan single terbarunya sendiri. Oke, langsung yuk kita
3: yo.
4: Ini lagu pertama kita hari ini.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara yang bergabung bersama kita di TikTok ya, kita ucapkan. Bentar, saya settingin dulu. Coba, coba Sa.
1: Halo sahabat suara yang lagi ada di live TikTok juga, kita juga nih, selamat bergabung kembali. Ini lagu kelima kita dan
0: betul,
1: kita review lagi 5 lagu selanjutnya. Ini deh.
0: Rusak karenamu katanya ya. Ini ada Gloria Jessica bersama ada Govinda membawakan lagu Galau Terbelah Jadi Dua.
1: Vanessa Z dan juga Roni Parulian, sahabat suara, hadir dengan lagu single kolaborasi mereka Takkan Terulang.

0: Yang ke-8, Angel Peters. Ini single dia di tahun 2026 ya, sahabat suara yang kangen sama Angel Peters, spesial buat kamu, garis tangan.
1: Yang selalu suka sama suara Angie Carvalho, mana suaranya, udah 3 single nih sahabat suara. Ini single ketiganya Angie ya, judulnya Remuk.

0: ada promotor ya yang mau ngajakin Nona untuk main di Banjarmasin. Kayaknya saya mau deh, rela saya beli tiket nih, Sa, buat Nona. Saya pengen banget lihat mereka membawakan lagu ini juga nih, Rural Blend, di lagu yang terakhir. Alright, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Mari kita dengarkan festivalnya ya.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
7: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.

0: Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia. Sahabat suara, welcome back ya. Kita ada di ngobrol bareng suara santai. Kita ngomongin di era digital sekarang itu kalau misalnya kita upload sesuatu sangat-sangat lumrah jika kita menunggu like atau mungkin kita nge-post story. Yeah. Berharap mungkin ada yang replay atau berharap POV kita benar gitu ya. Itu kayak sekarang tuh jadi satu hal yang lumrah.
1: Ya, harus validasi gitu mungkin kali ya. Pengen diafirmasi mungkin perasaannya.
0: Benar, validasi perasaan dari orang lain itu inilah yang mau kita pertanyakan hari ini. Kalau dipikir hidup zaman sekarang ini kan penilaian orang tuh gampang banget loh kita dapetin. Ngepost sedikit dikomentarin, ngepost ini di view bisa di repost berbagai akun ini. Nah, viral. Viralnya ada dua hal nih ya.
1: Yang baik
0: dan yang buruk, menjadi dua mata pisau seperti itu.
1: Hati-hati nah, ya sahabat suara ya.
0: Kalau menurut kamu sendiri sahabat suara, pertanyaannya malam hari ini dari Aksesa dan juga Hirzan, validasi itu dari orang lain itu sepenting apa sih buat kamu?
1: Nah. Ayo kita mau dengerin dari NPD
0: akun NPD. Allah.
1: Langsung ngebunuh 811 993 9901.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Pencar Mesin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ngomongin tentang kuliah nih ya, dunia perkuliahan. Sekarang tuh gak bisa loh cuma tentang teori aja. Harus ada pengalaman, skill, dan pastinya kesiapan untuk masuk ke dunia kerja nanti.
1: Nah, kampus yang bisa kamu kepoin sekarang juga, langsung aja nih Universitas Ciputra Jakarta.
0: Yes.
1: Karena Universitas Ciputra Jakarta ini punya akreditasi unggul,
0: yep,
1: fasilitas yang modern, dan sistem pembelajarannya sudah real business project.
0: Universitas Ciputra Jakarta juga punya jejaring internasional Ciputra Group ya. Jadi dengan pembelajaran yang sudah berbasis AI, sudah bekerja sama juga dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
1: Jadi pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 udah dibuka. Cek langsung di jakarta.ciputra.ac.id ya sahabat Suara. Atau info lebih lanjut, follow Instagram at @uc_jakarta. Alamatnya ada di Puri Kembangan, Jakarta Barat.
0: Jadi mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra

0: terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banyak Macin, Suara Warga Indonesia. Sebut suara. Validasi dari seseorang itu apakah sangat penting menurut kamu?
1: Buat saya pribadi penting juga sih. Validasi dari orang lain, apalagi kalau misalnya kita itu punya bisnis misalnya ya.
0: Okay.
1: Kita butuh validasi misalnya kayak kita jual produk, terus kita butuh validasi kalau memang produk kita yang kita jual dan kita anggap bagus itu juga bagus di orang lain.
0: Okay.
1: Bisa jadi testi gitu kan. Itu kalau di saya ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus validasi lain mungkin kalau misalnya saya punya kemampuan again yang berkaitan dengan apa yang saya jual. Kayak misalnya jasa, misalnya saya adalah penampil gitu ya. Otomatis saya akan sangat senang sekali ketika ada klien saya bilang kayak, wah keren banget Mbak Sesa, mantap banget nyanyinya. Wah itu
0: mantap
1: pasti akan bikin saya semangat lagi.
0: Ya.
1: Nah, walaupun juga pasti ada yang bertolak belakang. Misalkan ketika saya meminta validasi kemudian ada penolakan, kan ada juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang tidak sepaham-pahaman dengan saya atau apa ya, buat saya gak masalah juga. Yeah. Tidak menjadi sesuatu yang berarti juga.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan mungkin itu bisa menjadi pembelajaran. Itu aja sih. Jadi maksudnya validasi ini tuh gak melulu tentang sesuai, buat saya tuh gak melulu selalu tentang sesuai apa yang kita mau dengar aja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi validasi ini tuh bentuknya di saya untuk sesuatu yang bisa membangun saya ke depan gitu.
0: Okay.
1: Ya kan? Kalau misalkan saya bisa dapat validasi tuh buat saya kayak feedback juga gitu. Ada feedback dari orang lain kayak, keren ya apa yang kamu bikin. Nah itu pasti bakal bikin jadi punya banyak ide lagi
0: gitu. Dan tambah semangat gitu ya.
1: Bener, tapi kalau di sosial media memang validasi yang saya pengenin itu memang sesuatu yang ini ya. Maksudnya sesuatu yang misalkan kayak, aduh senang banget aksesnya misalnya nge-share ini, aku jadi tahu ini. Nah itu aku seneng tuh.
0: Oke.
1: Okay. Validasi dalam bentuk seperti itu. Jadi bukan yang kayak sekedar kayak, iya cantik gitu. Itu kan maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya itu gak terlalu penting sih buat saya kalau buat validasi kecantikan.
0: Berarti kamu gitu lebih kayak senang kalau membagi informasi
1: ya. Ada self-improvement
0: ya.
1: Kemudian ada yang ngevalidin itu.
0: Betul, informasi terus orang jadi tahu.
1: Benar, itu seneng aku
0: gitu ya.
1: Senang. Validasi itu yang aku tungguin.
0: Berarti kamu sering posting potongan-potongan surah?
1: Hah? Dulu?
0: Dulu.
1: Tapi niatnya itu untuk mengingatkan saya.
0: Oh.
1: Karena ngapain di validasi udah jelas.
0: Itu gak usah lagi ya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Bejur Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara. Balik ke pertanyaan kita tadi ya, validasi dari orang lain tuh perlu apa enggak sih? Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya validasi bukan hal yang aneh. Manusia itu ternyata juga butuh untuk diakui, perlu untuk didengar, perlu ngerasa dihargai.
1: Yes. Gitu. Nah, jadi memang ya sahabat suara ya, kalau misalnya kita tuh senang waktu dipuji tuh ya sangat wajar sekali gitu.
0: Nikmatnya
1: luar biasa. Dan kalau yang kita lakukan itu diapresiasi, terus juga diposting-posting sama teman-teman, wih, udah kecantol nih kerja aku nih, ya kan?
0: Yes, gitu. Nah, tapi sahabat suara, kalau kita mencari validasi terus-terusan juga, lama-lama yang terjadi tuh kita jadi gampang goyah dari mood dan juga mental.
1: Setuju.
0: Dipuji senang, terus pas dikritik bisa langsung down juga.
1: Bahkan tuh parahnya tutup akun.
0: Ada.
1: Atau tutup komen kayak saya dulu ya.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
3: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat suara, Instagram kan sekarang memungkinkan penggunanya untuk mengedit komentar mereka dalam waktu 15 menit setelah posting.
1: 15 menit aja ya.
0: Nah, fitur ini tuh cuma berlaku untuk teks dan komentar yang diedit. Itu juga akan ditandai di edit.
1: Oke, di chatnya ya.
0: Benar. Jadi kayak misalnya kalau kita ngedit, ya udah ada tulisannya di situ, di edit kayak gitu. Nah, tapi menurut sahabat suara sendiri, malam ini pertanyaan kita dikirim salam.
1: Yo, siapakah influencer
0: yang
1: paling kamu suka di Instagram? Nah, karena kan teman-teman influencer kita itu ganti-ganti caption kan.
0: Benar.
1: Jadi kita tahu, nah mungkin ada salah satu influencer yang kamu sukai, entah itu karena kontennya, keberaniannya, atau yang lainnya.
0: Benar. Gabung sambil kirim salam di 0811 993 3901.

0: Mesin di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Siapa sih influencer yang paling kamu suka di Instagram? Waduh, banyak sih kalau saya influencer tuh.
1: Satu aja, jangan banyak, satu aja. Yang paling kamu suka dari banyak, kalau misalnya banyak, satu aja yang paling kayak, ini aku bener Jenai, ini aku bener sahabat suara Ina, siapa tuh?
0: Aduh, bukan yang aku banget gitu sih, tapi maksudnya kayak
1: ya.
0: Karena yang aku suka tuh gak selalu yang aku banget.
1: Di luar aku banget deh, satu aja.
0: Baca Caca dulu ya. Saya harus mikir dulu.
1: Sambil mikir, oke, lihat. Tapi sahabat suara deh duluan ya.
0: Ada Caca di Banjarmasin. Aku suka banget sama Jerome Pauline.
1: Jerome Pauline, oke.
0: Kontennya seru tapi tetap edukatif. Salam buat teman-teman kampusku.
1: Oke, terus juga ada Intan di Banjarmasin. Aku tuh suka banget sama Fadil Zaidi, Kak, karena kontennya selalu bikin ngakak.
0: Bener
1: gitu
0: sih.
1: Salam buat keluarga yang di Martapura.
0: Fadil Zaidi.
1: Seru
0: itu
1: ya?
0: kayak ada sektor-sektornya gitu loh. Kalau komedi siapa misalnya gitu ya.
1: Betul.
0: Saya komedi Arif Brata suka banget sih.
1: Debat
0: konten-kontennya.
1: Ya, seru sih. Dulu almarhum Mbak Bica Bita tuh seru juga tuh.
0: Saya selalu ketawa sih.
1: Yang dia jadi peri itu lucu banget. Aduh, lucu banget lagi tuh. Ya Allah, ya Rabbi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara, yes. Dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya Islam dan menyambut tahun baru 1447 Hijriah, Angkatan Muda Sabilal Muhtadin mempersembahkan Islamic Art Festival 1447 Hijriah.
1: Islamic Art Festival 1447 Hijriah ini hadir dengan beberapa lomba seperti lomba habsyi, lomba madihin perorangan, dan juga lomba tanglong.
0: Selain itu juga akan hadir bazar UMKM dan berbagai hiburan islami selama perayaan Islamic Art Festival. Jadi pendaftaran lomba info bisa ke Syarifah Jamila di 0813-5663-2776 dan Ardelia Nabila di 0821-5035-0302 atau cek Instagram @AMSBanjarmasin.
1: Islamic Art Festival 2026 supported by Mavi Management dan didukung oleh Iswara Banjarmasin.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Masih 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Masuk-masuk udah ketawa aja nih saya.
0: Udah dapat? Siapa influencer favorit kamu, Sa? Tadi kan tadi banyak, mungkin kamu rangkum satu deh. Atau Ardi udah dapat?
2: Kok tiba-tiba ada?
0: Ya, ada aja pengen, pengen
2: Pusat Adi Hidayat lah.
0: Itu influencer suka kamu ya?
2: Ardi langsung tertawa. Bukan.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
2: Enggak, kalau dalam sisi ininya.
3: Ada apa lagi sisi mungkin?
1: Itu kan, kalau kita influencer itu kan enggak mesti yang kita banget.
2: Enggak mesti yang kita banget. Yang bisa membimbing kita untuk jadi lebih baik.
0: Masya Allah, tabarakallah, jawabannya super sekali.
2: Tapi kalau aku influencer yang benar-benar maksudnya yang lebih ke entertainnya itu adalah Medi Renaldi.
1: Medi
2: yang review permainan itu.
1: Oh,
0: karena kebetulan kamu suka mainan juga kan?
2: Betul.
1: Nah itu yang Ardi banget.
0: Ya.
1: Benar.
0: Kalau Mudi?
3: Kalau aku, Just Ardi.
0: Waduh, masih.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita baca-bacain dulu aja ya yang udah bergabung sama kita hari ini. Ada Putri di Banjarmasin. Kata Putri, aku suka Rachel V-nya karena dia suka sharing lifestyle dan juga bisnis juga. Terus ada Nanda di Banjarmasin. Aku timnya Radit, Tia Dika dan juga Marion Jola. Hiburannya ada. Kalau Marion sekarang suka lihat gaya hidupnya karena suka nge-gym juga. Weh, siapa lagi nih yang suka nge-gym, sahabat suara ya? Pasti suka banget ngelihat lifestyle-nya orang-orang yang memang bergerak di bidang olah tubuh gitu ya. Mungkin ada juga yang suka sama Aderai gitu kan ya. Karena emang seru banget sih sahabat suara kalau ngeliatin dunia gemerlapnya influencer. Dan pastinya juga mereka kayak setiap hari selalu sibuk banget ya untuk mikirin konten-konten apa lagi nih gitu ya yang menarik. Nah buat kamu pribadi sahabat suara, siapa sih gitu loh orang yang menginfluence kamu, influencer siapa sih favorit kamu? Aksesa masih tunggu ya di 0811-993-3901 ya. Boleh juga di live TikTok kita, boleh dilihat di @isuara.bjm. Masih ada waktu sahabat suara sekitar mungkin berapa ya? 3 menit lagi. Masih sempat nih kita puterin satu lagu lagi sahabat suara buat kamu. Kira-kira kamu pengen diputerin lagu apa nih? Ya, sambil juga menunggu Hirzan Anggoro nih ya. Mana sih Hirzan ini? Saya pengen dengar pendapatnya si Hirzan Anggoro sih sebenarnya. Hirzan. Untung ini masih 25.4. Kita butuh. Ah, kamu enggak tahu handphone saya ketinggalan satunya.
1: Di IG.
0: Salam udah tersampaikan. Gak baca.
1: IG tadi ngechat aku teman, sorry. Tadi minta tambahin satu
0: suara.
1: Lagu.
0: Kita masih bisa sih dengerin satu lagu lagi, tapi abis ini ya, kita dengerin satu lagu lagi, Jen.
1: Boleh, sahabat suara. Mm-mm. Apa nih, ada yang request? Saya coba cari dulu ya. Requestan sahabat suara di WhatsApp. Tapi ngomongin influencer yang sekarang jadi panutan saya ya. Kayaknya ada seorang drummer deh. Dia main di YouTube, dia drummer jasad gitu. Ah, saya lupa namanya. Aduh, baru malam tadi ngeliatin video-video dia gitu kayak.
0: Oh, kamu suka sama dia.
1: Iya, kayak mainnya sa. Wih, saya kan sangat merasa sekali tidak jago ya main drum ya.
0: Benar.
1: Jadi pas melihat beliau main itu ya Allah, bagus banget gitu ya.
0: Jadi, sahabat suara.
1: Jadi senang banget liatnya sa.
0: Benar.
1: Kayak Ray Prasetya tuh juga
0: keren.
1: Kece banget mainnya.
0: Benar. Tapi kalau misalkan ada juga kan influencer, dia drummer yang sering share drum cam kayak gitu.
1: Iya, mah itu aku anak benar kayak itu pada saya. Cuma kayak ih kemampuan gak segitu. Takut dihujat.
0: Kalau aku sih Hirzan, aku suka banget ada influencer yang aku suka banget. Mungkin gak terlalu terkenal ya.
1: Siapa sa?
0: Di kalangan umumnya, tapi kalau di kalangan terkhususnya itu pasti tahu sih ya. Namanya Umu Balkis.
1: Oh, aku
0: dia
1: pernah dengar
0: Umu Balkis. Mamanya Balkis.
1: Oke.
0: Jadi Umu Balkis itu dia punya 3 anak. Kemudian beliau juga aktif membuat buku-buku untuk anak-anak.
1: Iya.
0: Untuk para ibu, untuk belajar parenting juga. Terus macam-macam deh. Dia share, saya sempat ikut kelasnya beliau juga.
1: Iya.
0: Ada apa namanya kayak semacam kuliah pranikah. Dia pernah pernah ngadain itu juga. Terus dia juga sering sana sini seminar parenting juga gitu. Jadi saya suka banget sih. Dan dia tuh nge-share bener-bener yang kayak ilmu gratis gitu loh Hirzan.
1: Oke.
0: Kayak tentang ekonomi, bagaimana beliau juga menjalankan bisnis-bisnis beliau. Kemudian bagaimana beliau itu ngebagi biaya-biaya pendidikan setiap tahunnya buat anak-anaknya. Instrumen apa yang beliau pakai untuk
1: melatih anaknya.
0: Kayak menyimpan dana-dana darurat atau misalkan kayak investasinya buat pendidikan anak yang kayak gitu-gitu di-share secara gratis di Instagram media. Jadi saya nangkringin story-nya dia tuh langsung dapat ya. Ini insight banyak.
1: Gitu. Ya, aku udah dapat saya namanya Oki Fadlan.
0: Iya,
1: umurnya setahun di atas aku. Jago banget mainnya saat itu
0: tiba-tiba.
1: Oh, tunggu, kiri kanan tuh. Ya Allah. Ini ada teman saya ngechat nih, Shauki.
0: Halo, Shau.
1: Katanya mau dengerin lagu dari Nina Fish Oke, nanti kita puterin di sesi terakhir ya.
0: Sesi terakhir ya, sahabat ya, suara. Terima kasih banyak. Kita kan mau pamitan
1: juga. Katanya digambut nih lagi dengerin kamu. Iya, sabar. Ini mau diputerin. Makanya jangan bawel-bawel.
0: Digambut kan.
1: Iya, Soki, hati-hati di jalan ya, Soki ya.
0: Digambut tapi bukan lagi gabut kan.
1: Bukan, lagi digambut. Dia apalagi punya anak namanya lucu banget.
0: Siapa?
1: Dia karena suka hero Mobile Legend midliner Xavier, jadi dinamain anaknya Xaviera.
0: Oh, Xaviera.
1: Salam ya buat Xaviera ya, Soki ya, sehat-sehat kamu juga ya. Dan sahabat suara yang dengerin kita juga harus sehat-sehat.
0: Benar, habis ini kita bakalan pamit dulu.
1: Iya, ketemu lagi di hari Senin. Hari seperti Senin biasa, seru-seruan bareng kita sama Aksesa. Pokoknya yes, dengerin terus kita, jangan pernah bosan karena kita akan kasih yang fresh-fresh terus buat kamu.
0: Di Suara Banjarmasin.
1: Suara Indonesia, spesial lagu terakhir buat kamu ya. Nih dengerin nanti ya. Kogida, selamat malam.
2: Kita tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak? Yuk lanjut istirahat. Dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan moodnya happy ya. Ini adalah hari terakhir weekdays di minggu ini. Semoga ya, ya tadi ya wish gua. Sumpah. Sahabat suara, bener deh. Hari ini gue blown banget. Gue masuknya agak telat, sorry banget. Karena lo tau apa? Gue ketiduran. Gue udah di kantor dari jam 4 sore, by the way. Info aja ya. Dari jam 4 sore gue udah di kantor. And gue tadi tidur jam 7 malam di sofa ruang podcastnya Iswara gitu kan. Ketiduran dong, baru bangun jam 8 lewat 5. Gue capek banget sumpah. Tadi gue nge-MC di daerah Jakbar. Terus ya udahlah, daripada gue balik dulu, gue akhirnya langsung aja ke kantor. Rumah gue kan di Bintaro kan, rumah gue. Ya udah langsung ke kantor. Ya ampun, ini suara gue masih kalau denger suara gue masih kayak berat-berat baru bangun tidur, bener dah, asli. Kok sepi pas gue bangun tadi kantor? Taunya udah lewat jam 8 lewat 6 gue baru bangun. Kabar lo gimana sahabat suara? Boleh dong kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mengudara barengan sama Beril, penyiar yang baru bangun tidur ya. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini sahabat suara. Ini lagu lumayan lama gak gue putar di radio. Ada dari Viera sahabat suara, dengarkan curhat.

Itu tadi cuma cuplikan. Nanti akan gue putar setelah ini ya sahabat suara. Tapi kita ke Nadine Amizah dulu. Rayuan Perempuan Alig. Absen-absen dulu yuk. Di awal-awal 0816 114 1014. I'll be back.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and Devi di nongkrong bareng Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Okay. Weh, kok masih ada lagunya sih? Sorry. Kayak gue mau klarifikasi. Sebenarnya gue tadi kan gue bilang gue ketiduran.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya gue nggak telat ngantor. Cuma technically gue telat siaran aja. Gue nggak telat ngantor. Gue di kantor dari jam 4 sore. Cuma gue ketiduran. Buset, sofa kantor enak banget, coy, kan. Gila loh. Apalagi buat gue yang lagi capek kan. Terus gue tadi tidur jam 4 sore. Kebangun maghrib, ya kan. Terus jam 7. Aduh, masih lama lagi nih gue siaran gitu kan. Karena gue kan nggak mungkin tapping gitu kan. Kayak ngapain sih? Gue harus live gitu kan. Nah, sambil menunggu gue jam 8 malam, ya gue tidur, gue capek banget kan. Abis nge-MC juga tadi. Kebangun jam 8 lewat 6 apa tadi ya? Mana udah sepi lagi kantor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Bacain update-update dari sahabat suara dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Halo Ardi, yang laporan cuaca di Semarang sempat mendung, tapi sekarang terang lagi, thank you. Iya, belakangan agak labil, ada agak-agak labil ya cuacanya ya. Maksudnya kayak, wah ini berapa kali tuh gue ngeliat, wah ini fix hujan deras nih. Taunya gak jadi. Thank you update-nya Ardi. Ada dari siapa nih? Yosa. Malam Om, malam ini malam anyep, ordernya sepi, lagi daerah Kelapa Gading. Semangat bro. Gak apa-apa bro, sumpah, namanya juga orang dagang ya. Pasti ada momen di mana rame, terus itu sepi, gitu. Keep it up and keep moving forward. Check in barely, asik pakai emot-emot wine gitu. Mana mau dong, lah. Jumat yang tenang, kondisi trafik lumayan senggang. Boleh request lagu Ungu yang jika enggak ya. Thanks barely. Seperti biasa rulesnya kalau mau request lagu kirim voice note ya ke WhatsApp Iswara. Ntar isi voice note-nya adalah Real mau request lagu ini dong gitu. Simple aja. Lagian kan akan voice note deh kayaknya daripada ngechat gak sih. Malam Real baru bangun tidur. Artinya siaran malam ini gak pakai mandi lagi ya. Lagi tuh. Karena gue sering banget gak mandi. Enggak, gue mandi. Udah mandi gue tadi dari rumah. Cuma itu tadi gue tadi tidur di kantor jam, udah di kantor dari jam 4 sore. Terus gue ketiduran. Gak sih, tidur lebih tepatnya jam 7 malam gitu. Kelewatan. Ini kenapa lagi nih ada orang ngirimin apa namanya, transkrip chat WhatsApp-nya dia sama siapa, A2. Tapi untung ya, untung gak ditegur sama PD aku. Butik, maafin. Tapi kita jujur-jujuran ya sahabat suara. Kapan, ya namanya manusia kan tempatnya salah ya. Kapan terakhir lo ditegur orang karena kesalahan lo? Atau itu terlalu, enggak deh, yang lebih simpel aja. Kapan terakhir lo melakukan kesalahan? Dari kesalahan yang simpel ataupun kesalahan yang parah gitu. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Kasih tau kesalahan lo terakhir kalinya, mau yang kecil, mau yang gede, di WhatsApp Iswara di 0811 1014 1014. Oke, okay? Mungkin sesimpel kayak bang, sumpah tadi gue ngelakuin kesalahan karena di lampu merah gue udah hijau tapi belum jalan karena gue gak fokus gitu, bisa. Atau bang, gue tadi habis ditegur sama anak gue karena anak gue lagi enak-enak nonton film anak kecil, taunya langsung gue ganti jadi sinetron, bisa aja gitu ye. Langsung aja ke WhatsApp gue tunggu. Kita ke Viera dulu sah.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Puterin musik dulu dong, jangan paksa rindu, gua lagi rindu.

Udara di Nongkrong Bareng Beril di 101.4 FM. Di suara-suara warga Indonesia. Abis gue puterin lagu dari Ran, judulnya Karena Aku Suka Dirimu. Karena aku suka dirimu, jadinya aku melakukan kesalahan. Maafin aku ya sayangku. Ya aduh, Gue barusan gue ini ya, agak-agak geli ya ngomong kayak gitu ya. Sapa-sapa dulu yuk, santai dulu kita. Ada dari WhatsApp dan juga ada juga yang lagi dengerin di TikTok. Ada Reti yang lagi update sekarang OTW pulang. Hati-hati di jalan lo. Nyetir nggak? Kalau nggak nyetir, ya udah tidur aja. Kalau nyetir jangan tidur. Kayla Kenzi lagi lalah banget karena minggu ini gak ada tanggal merah. Iya ya, kayak minggu ini capek banget cuy, sumpah dah. Gue kayak tadi nge-MC gue tidur, sempet tidur di sela-sela. Terus sampai kantor gue tidur lagi. Elah, malam-malam seger bener mukamu kak. Oh iya ya, thank you loh. Padahal gue habis bangun tidur. Rence yang lagi ngeliatin city lights dari parkiran Kuncit, alone liatin gedung-gedung. Wah enak banget tuh. Mending lo ini tahu pindah parkiran, terus lo parkir terus lo nyemil lo beli ciki-cikian gitu. Gue kebayang banget tuh malam hari ini. Apalagi kan Jumat ya, kayak aduh, melepas penat. Party lah. Kok gitu? Udah bukan umurnya bang gitu. Gue topiknya malam hari ini adalah kita jujur-jujuran yuk sahabat suara yuk. Jujur-jujuran, kapan terakhir lo ngelakuin kesalahan? B, cerita sama gue. Pas banget real, kemarin gue belok ngelebar karena ngehindarin lobang. Terus diteriakin sama om-om, dia bilang gini, matanya, sambil ngegas. Kok kentang banget ya teriakannya, kayak matanya, ih matanya kenapa gitu. Kan biasanya orang kalau marah kan, woi pakai mata dong lo. Tuh ada kayak ada punchline-nya gitu, pakai mata dong lo. Kalau matanya doang kayak, matanya,

0: Coba di WhatsApp udah ada yang jawab juga nih. Jujur-jujuran, kapan ngelakuin kesalahan ke orang? Gue tadi pagi, Bang. Bilang sama teman kantor gue bilang OTW, padahal gue masih rebahan, parah lo. Parah, kalau itu berlapis ya, lo gak cuma dimarahin sama teman lo, tapi dimarahin sama bos lo juga kalau telat. Apa jangan-jangan lo bosnya? Lanjut ada Fajar from Depok. Jujur gue semalam melakukan kesalahan, gue tidurnya begadang jam 3 pagi, padahal hari ini gue harus bangun pagi. Yah, itu mah ini ya Jar ya, jujur pola tidur atlet ya, alias jauh dari kata atlet. Tidur jam 3 pagi, sampai muncrat gue ngomong. Tidur jam 3 pagi, bangun ya, harus pagi juga. Aduh. Ada lagi nih, coba dari Rara deh. Kalau bilang gak apa-apa padahal jelas ada apa-apa, merupakan kesalahan gak, Bang? Wah, itu salahnya bukan di lo, salahnya di pasangan lo ya biasanya ya. Pasti kan pasangan lo bilang, kamu kenapa? Ya gak apa-apa gitu. Pasti pasangan lo gitu. Apalagi kalau cowok ya, pasti kayak, damn, gue ngelakuin kesalahan lagi nih pasti nih. Salah apa lagi gue di malam hari ini nih. Pasti gitu. Waduh, sabar. Kata gue sabar, Margareta. Sabar dulu. Ngelakuin kesalahan, minta maaf, terus besok ulangin lagi. Bikin males. Aduh. Yang di TikTok coba, lo terakhir ngelakuin kesalahan kapan? Ke siapa aja deh. Bisa ke pacar, bisa ke anak sendiri gitu mungkin. Misalnya kayak, anak lo minta nasi goreng tapi lo beliin apa gitu. Itu merupakan kesalahan ya di mata anak lo. Atau mungkin abis ngelakuin kesalahan ya mungkin orang gak nyadar gitu, tapi lo consider bahwa kayaknya itu kesalahan gue deh. Atau kayak mau jajan tapi gak bawa duit, akhirnya kasbon dulu gitu. Salah, karena lo gak prepare dari awal. Oke, okay? Kasih tahu di WhatsApp-nya. Di TikTok ya, di suara.network. Oke, okay? Gue juga abis ini pengen denger-dengerin VN-VN yang udah masuk. So stay tune on suara-suara warga Indonesia. Iklan dulu yuk.
1: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin UAD, Unique Active Dynamic. Brand active wear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: Keluarga Indonesia.
1: Malam Kak, aku ini request dong lagunya dari Last Child yang lagu terakhir, spesial untuk teman-temanku yang lagi giat-giatnya nyelesain soal buat akhir semester. Fighting, tolong di play ya lagunya Last Child yang lagu terakhir.

0: 1,4 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Last Child, lagu terakhir untukmu. Enak juga lagunya nih, requestannya tadi. Untuk teman-temannya yang sedang mengerjakan sesuatu, semoga dilancarkan ya. Apapun pekerjaan lo, semoga gaji-gaji yang lo terima semoga berkah, dan lo memanfaatkan gaji tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi jangan disesalkan, karena itu gaji untuk diri lo sendiri gitu ya. Maksudnya untuk, ya gak salah dong, healing-healing ya kan. Seperti Rence yang salah karena dia menghabiskan bonus kantor, langsung kerasa udah bokeh aja awal bulan. Gue tanya lah dia, emang lo pakai buat apa bonusan kantor? Iya, bonusan gue habis pakai traveling ke Singapore, Bandung, pedal, terus yoga. Gak berasa saldo udah tipis. Iyalah, lo traveling ke Singapura, tiket aja ke Singapura udah berapa tuh? Tapi sih ke Singapura ini apa namanya, faktanya adalah ke Singapura lebih murah daripada ke Bali. Zap, bab, gar. Kenapa ya? Habis ke Singapura berapa lah? 1,5 lah ya ke Singapura tiket berangkat. Enggak nyampe juta lah, oke. Berangkat, pulang pergi 2 juta. Jajan di sana tuh yang mahal tuh. Terus habis itu Bandung, padel. Kalau lu enggak reclub, sekali main bisa pego. Iya enggak sih? Kalau reclub sih bisa 90.000 ya. Yoga, yoga di Anda Reserva. Ya, udah deh. Apa kesalahan lo, sahabat suara belakangan ini? Kesalahan terakhir lo deh. Kita kan manusia tempatnya salah ya. Punggung gue gatel. Kalau Margareta bilang abis marahin anak, tiba-tiba lepas banget marah gue ke anak itu. Kesalahan itu, kesalahan gue kemarin yaitu biar marahin anak. Oke. Katanya bocahnya ngeyel banget kayak gue lah. Gue lagi aja dibawa. Tapi katanya kalau anak cowok ngeyel tuh ya normal ya. Asal jangan parah banget. Terus apa lagi ya? Wait. Kalau ini bukan kesalahan kita tapi kesalahan bos. Karena pertanyaan dari Margareta adalah, kalau bos telat bayar gaji karyawan termasuk kesalahan gak ber? Itu kesalahan besar. Ya. Ini buat lo bos-bos yang telat bayar gaji karyawan lo, ini surat terbuka buat lo. Lo gak usah bikin kantor kalau gak bisa menuhin hak-hak karyawan lo. Ingat itu. Jabatan doang gede lo, tapi hak-hak karyawan lo dosa, tau gak lo? Karyawan lo gak dibayar, bayaran telat. Mereka tuh juga punya anak istri, tau gak? Gak usah sosok nyari-nyari karyawan yang banyak kalau misalnya lo gak prepare untuk itu semua. Buat lo bos-bos yang lagi di jalan nyetir mobil Lexus lo, itu duit-duit karyawan lo, tau gak? Buat lo bos-bos yang di jalan lagi duduk di belakang di Denza lo itu. Astaga. Kesalahan lo apa lagi, sahabat suara? Kasih tau ke gue. Ini WhatsApp nih, gue baca WhatsApp dulu deh. Buat lo bos-bos yang paginya yoga di Under Reserva, malamnya padel di Republic Padel, tapi lo gak bayar gaji karyawan, lo gak usah padel. Skill lo juga gak jago-jago amat. Raket doang, siux. Siux mahal gak sih guys? Sorry. Coba kesalahan terakhir lo dari Bimo. Bulan lalu gue terlalu percaya sama orang yang salah. Babgar. Tenang, itu bukan kesalahan lo. Kalau lo salah percaya sama orang, itu bukan kesalahan, emang orang aja yang brengsek, oke? Kata Margareta, pikir aja woy, semua para bos, Denza lo adalah hasil kerja keras karyawan lo. Pesan buat karyawan-karyawan, buat kita ya, para pekerja, para buruh, kerjalah lebih keras agar bos lo bisa membeli Denza 2 biji. Balik ke playlist. Pasti toko gue kesalahan terakhir lo. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Jawab di TikToknya Iswara di iswara.network. I'll be back. Stay tuned. It's Gitaf.

0: Selamat malam New York.
1: Masih di 101,4 FM, suara warga Indonesia. Gue bilang sama Katika kali ya, suara buka cabang aja di New York. Santai kan? Besok . Yaelah, tinggal buka doang, Katik. Apa susahnya sih? Ya kan? Buka kayak di Queensland gitu. Atau di samping Harvard, bikin studio di UNHAR, Universitas Harvard. Ini di TikTok dia ngomongin apa sih nih? Hi all. Lagi ngomongin soal kesalahan terakhir. Lu pada masuk TikTok deh. Ikutan topik yuk. Goblos. Apa ya? Kesalahan terakhir lo, coba kita jujur-jujuran di sini. Ada WhatsApp dari Odilani Kosmetik. Kesalahan terakhir makan gak? Wah, gue gak bisa baca lagi nih, maksudnya gimana nih? Kesalahan terakhir makan gak eng stroke roll? Apa sih ini maksudnya? Makan gak eng stroke roll dan asal enak aja makan ikan asin stroke roll? Pokoknya intinya makannya asal enak aja, ikan asin, makan bakso lah, dan jadi tensinya naik kena serangan stroke. Oh stroke, I'm so sorry. Makan ikan asin, makan bakso, stroke, dan jadinya gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapain. Untung iRadio bisa ngehibur hari-hariku. Makasih iRadio. Thank you loh kamu, semangat terus ya. Gak boleh drop. Karena kalau kamu drop, kalau kamu gak mood, nanti imun kamu turun, jadinya penyakit-penyakit malah makin masuk. Gak boleh, harus selalu semangat. Buat kamu yang lagi gak fit gitu ya, terutama untuk kamu Odilani Cosmetics, harus selalu semangat, cari hiburan ya. Bawa Kalau kamu lagi gak, kamu stroke gitu ya, minta ajak teman kamu, gue mau dugem gitu. Yang penting happy, harus happy di situ, oke? Hai kak, dari Mooncake di TikTok. Semangat siarannya ya, sehat selalu, salam kenal dari Jatim. Halo. Gue lagi baca WhatsApp ya, lo diem ya yang di TikTok. Jawab gak lo? Kasihan lo, guys, sumpah guys. Kasihan yang pengen komen guys, mereka gak tahu konteksnya guys. Pengen ikutan topik, ini yang di TikTok nih. Ada voice note panjang, nanti akan aku dengerin ya. Pokoknya topik malam hari ini adalah kita jujur-jujuran ya di sini. Apa sih kesalahan terakhir kamu? Ini aku bacain juga dari WhatsApp. Kesalahan terakhir aku bang, mana ya? Gue nunda sesuatu yang seharusnya udah selesai dari dulu, sekarang gue jadi keribetan. Itu gue juga banget lagi lala. Gue suka nunda balas chat orang. Misalkan sesimpel kayak ini konten yang ini maksudnya apa ya? Misalkan dari head digital gue gitu, real konten lo ini maksudnya apa ya? Bisa jelasin gak gitu? Maksudnya kayak penjelasannya apa, deskripsi kontennya. Terus gue kayak aduh lagi mager, ntar aja deh. Terus akhirnya gue gak bales. Jadinya kayak malah wah iya, jadi gak kayak handle gitu kerjaan gue. Jadi harus once ada kerjaan di mata lo, ada sesuatu yang harus dikerjain di depan mata lo, langsung kerjain, oke? Hai kak, doain ya temen aku mau nikah. Oke, Kayla, siapa temennya? Mau ke TikTok lo semua yang di radio sekarang, lagi dengerin di radio, masuk ke TikTok sekarang, karena gue bakal ngobrol-ngobrol di sana. Ya, gue pengen nyentil-nyentilin jari-jari para penonton yang komen-komen hari ini, oke? Kita kembali ke playlist. Ini ada lagu yang gue banget, Sahabat Suara. This one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak?
1: Sumpah gue ganteng banget gak sih? Iyalah, makanya dengerin gue ya. Sampai jam 10 malam, oke? Okay? I'll be back.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
2: Malam Rio, dari Abai di Bekasi. Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya. Sampai di tempat langganannya, gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup. Gue inisiatif beli di tempat lain.
3: Selamat malam, Maril. Gue Hari Zulfikar nih. Lagi nojol mobil. Alhamdulillah rezeki ini ya lumayan lah. Boleh request lagu dong, Maril? Lagunya Jambrut yang Putri, biar semangat. Thank you.

0: Suara-suara warga Indonesia, Jamrud Putri. Yeah, thank you so much for listening a song from Jamrud.
1: Jamrud, nah itu tuh lagi di TikTok tadi. Jamrud, kecelup santan, nah, itu Jamrud kan.
0: Oke, okay. Jamrud masih ada nggak sih, Mas? Glenka pamit, baru jam segini Glenka. Capek banget hari ini katanya. Oke, buat kamu yang capek aku ngerti. It's been a rough week. Gua gak tau capek lo kenapa hari ini, tapi yang pengen gua tahu adalah kesalahan lo terakhir itu apa, sahabat suara? Ini ada beberapa voice note. Ada salah satu voice note panjang yang mungkin abis ini akan gue puterin. Ada dari Maria. Apa panggil gue Maria kayaknya? Maria daripada Reti, apakah harus Maria? Kayak lebih enak dipanggil Maria gak sih, Reds? Kesalahan terbesar terakhir gue, resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah os toh. Red, ini gue bacain apa kagak, Red? Menurut lo, Red? Gue bacain ya, kan bukan kata gue, kata Reti. Kesalahan terakhir Reti adalah resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah salary turun, ngalamin diskriminasi agama pula. Oh gitu ternyata. Kok masih ada sih diskriminasi agama di Indonesia? Udah tahu kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kok masih ada? Ini guru loh yang komen.

Eh tapi salarinya turun berapa persen? Red gimana nih Red? Ya ampun. Ya semoga, gue nggak tahu. Makanya di TikTok pada heran. Aduh anjir, dari international school ke negeri, kaget pada kaget ya. Gue nggak tahu lah. Kok bisa? Apakah itu harus itu sesuatu yang harus dikagetkan? Apakah itu sesuatu yang downgrade? Gue nggak tahu. Cuma yang gue kaget adalah kok masih ada ngalamin diskriminasi agama. Spill sekolah lo dong. No diskriminasi ya, no ya, nggak boleh ya. Masa sih masih ada yang kayak gitu-gituan? Lo tau nggak gue tadi nge-MC di mana? Di sekolah Buddha. Nge-MC di sekolah Buddha gue. Seru anak-anaknya. Band-bandnya bagus-bagus, sekolah gede banget. Bener dah, gue sebagai anak negeri jujur iri. Bangunannya gede banget, sumpah. Panasnya dingin lagi. Di Mahabodhi Vidya nama sekolahnya. Keren. Di daerah Jakbar. Kesalahan-kesalahan yang pernah kesalahan-kesalahan terakhir lo coba spill guys ya. Mana ya? Aldi, ini adalah jawaban paling jujur yang pernah gue bacain di hari ini. Kesalahan gue adalah bang, kemarin gue ngejudge orang terlalu cepet tanpa tahu ceritanya. Aldi, terima kasih karena lo udah jujur. Dan yang kedua, ini bisa jadi pembelajaran buat lo ya. Gue gak tahu apa yang lo judge, gue gak tahu based on apa lo bisa ngejudge orang itu. Tapi ini pelajaran buat orang-orang lain, buat jangan. Karena ada statement tuh, don't judge a book by its cover. Lagi rame kan yang di TikTok tuh yang anak kecil dibilang yang nyanyi tapi suara jelek gitu apa segala. Tau aja dia bisa nyanyi sama penyanyi internasional, mampus lo. Kita masuk ke TikTok buat lo yang lagi dengerin gue di radio. Sekarang semuanya masuk ke TikTok, kita sharing-sharing di sana. TikToknya iswara.network. Oke. Okay? Kita masuk ke Hindia. It's my favorite song, Everything You Are. Hey, menemani lo lagi di jalan. Ya udah sampai rumah. Ini jalan jangan pada ngantuk ya. Bangun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oh, mau lagunya Fabio Acer dong yang Rumah Singgah. Thank you.

0: tuh senang-senang gitu loh, ngelepas penat dari hektiknya kerjaan Senin sampai Jumat. Ini malah galau, requestannya Fabio Asher lagi. Jujur lagunya galau banget, enak banget. Mumpung lagi pada galau, kita tuh lagi ngebahas soal kesalahan-kesalahan yang terakhir lo lakuin tuh apa. Dan sekarang kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Waktunya curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS
2: Berani Terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Of course. Oke. Range. Masuk range.
4: Malam Beryl.
0: Malam Rence.
4: Mas, kesalahan Cile.
0: Cile.
4: Kalau kesalahan memilih pasangan termasuk gak tuh?
0: Astaga.
4: Kesalahan terbesar gue kemarin waktu libur Lebaran, gue pulang kampung ke Surabaya, ketemu mantan setelah putus dari Agustus. Gue nyesel sih, itu salah banget. Jadinya bikin gue balik lagi gak move on. Dan berakhir gue di blok. Request dong lagu Mantan Terindah buat dia. Thank you Berry.
0: Sebelum gue put, wait, apa nih, apa lagi nih? Oke. Sebelum lo gue puterin, sebelum gue puterin requestan lagu lo, gue cuma agak bingung ya, kenapa lo niat banget ke mantan lo gitu sampai ujung-ujungnya di blok. Tapi Rence, itu bukan kesalahan lo, tenang aja. Emang mantan lo ya brengsek, oke? Itu bukan kesalahan lo, lo nggak tahu akan seperti itu jadinya nanti, tapi itu kesalahan dia ya. Jadi stop nyalahin diri sendiri untuk urusan kayak gue salah mencintai orang, real gue salah milih orang, real ya memang keputusannya mungkin tidak tepat gitu ya, tapi salahnya bukan di lo, ngerti nggak sih, salahnya di dia. Okay? Keep moving forward. Ini ada voice note cukup panjang. Kita puterin ya. Dengerin sama-sama yang di TikTok. Jangan pada diem-diem bae lu. Kasih solusi lu. Gue sentil leher lu ya.
5: Malam Rio, dari Abai, Bekasi.
0: Abai,
5: terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam.
0: Apa tuh?
5: Saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya.
0: Saudara lu nyuruh beli nasi goreng.
5: Sampai di tempat langganannya, gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup. Gue inisiatif beli di tempat lain. Udah dapat tuh nasi goreng, gue bawa pulang ke rumah saudara gue. Pas sampai rumah, dia buka bungkusnya, dia lihat porsinya dikit, nggak biasanya. Terus gue bilang sama dia, ini bukan di tempat langganannya, tapi di tempat lain. Setelah gue bilang kayak gitu, terus terang saudara gue langsung marah sama gue. Cemberut dan gak mau nyuruh gue buat beli nasi goreng lagi.
0: Udah nyuruh, cemberut lagi.
5: Gue sih selain juga gue merasa kayak maksa diri gue buat cari tempat lain buat beli nasi goreng untuk saudara gue. Dengan tujuan supaya dia gak lapar, satu. Yang kedua, dia kepengen nasi goreng semalam. Ya udah, kira gue masain buat di tempat lain. Meskipun dia sendiri kayak merasa gak suka. Gitu, dengan porsinya katanya dikit. Udah gitu sih ceritanya tentang kesalahan gue.
0: Gak apa-apa.
5: Terakhir itu semalam. Requestnya kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus.
0: Oh, itu anak tuh.
5: Misalnya gak ada lagu Nafas, Everything You Are juga gak apa-apa deh.
0: Udah gue putar tadi Everything.
5: Makasih ya Ariel.
0: Thank you ceritanya. Ini parah ya saudaranya ya. Udah mana nyuruh terus marah lagi. Lu bayangin nih lo sama saudara lu nih ya, sahabat suara ya, kayak aku boleh minta tolong gak, tolong beliin nasi goreng dong di tempat langganan aku. Oke, Mas Beryl, aku beliin ya. Pas balik, apaan nih, porsinya dikit gak kayak biasanya. Yang bener aja lo, gue gak mau nyuruh lo beli nasi goreng buat gue lagi. Segitu. Tuh kata Spice, gak apa, it's okay ya, udah cukup ya, gak usah dipikirin lagi soal nasgor itu ya, no ya, udah it's okay. Nasi goreng things not gonna change your life, okay? Gara-gara nasgor nih, kenapa sih lo suka batuk depan tukang nasgor? Apalagi gue udah lagi masakan pedes, anjir gila banget, batuk berjamaah anjay. Kalau gue sih gue lempar nasgornya. Iyalah, minimal dilempar aja. Berarti di Jakarta nasi goreng merah kayak Surabaya di mana? Di Blok M, nasi goreng Ijo Tole namanya. Itu ada nasi goreng merah, nasi goreng ijo, nasi goreng hitam. Ada tiga jenis. Tapi gue gak suka ya. Gue gak terlalu suka nasi goreng berwarna sih. Kayak bukan nasi goreng aja gitu. Kalau mau makan nasi goreng warna ya di nasi goreng merah ya di Surabaya. Enak di Taman Bungkul tuh. Deketnya Rawon Setan. Yang gak terlalu enak itu. Kalau beli nasi goreng depannya merah, minta bawang goreng yang banyak guys. Iya. Yuk. Lagi depan gak? Bebek Sinjai, cobain gak? Sinjai best. Kalau ke Surabaya harus mampir ke Sinjai. Emang agak jauh, lewatin Suramadu dulu. Tapi Sinjai best. Buat lo pecinta bebek, ya, gak usah sosok memuji bebek-bebek di Jakarta. Bebek-bebek di Jakarta, di Makassar, dimanapun itu kalah semuanya sama bebek Sinjai. Di bilangnya di mana ya? Di Madura ya berarti ya, bukan di Surabaya ya. Karena ngelewatin Suramadu dulu kan. Kalau lo pecinta bebek hitam, lo harus coba bebek Sinjai best. Lo ke tukang bebek random nih ya, orang lagi masak sesat bebek bumbu hitam gitu ya. Lo bilang gini, bang, bebek lo enakan bebek Madura. Dia nggak marah, dia nggak bakal marah. Dede. Iya, gue akuin nih ya. Karena mereka aja tuh approve. Gitu. Kita ke playlist lah. Buat Rence, ini spesial banget buat kamu yang ya melakuin kesalahan karena tetap memaintain mantan lo itu yang ujung-ujungnya tidak menghargai lo. It's for you, Rence. Mantan terindah, walaupun gue gak setuju ya kalau lo bilang dia adalah mantan terindah. Tapi selamat menikmati semuanya.

0: masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
10: Requestnya, kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus. Misalnya nggak ada lagu Nafas, Everything You Are juga nggak apa-apa deh.

0: Ih, suara-suara warga Indonesia habis muterin nafas sebuah lagu. It was a masterpiece dari Hindia dan juga Dipa Barus. Gue tidak akan berlama-lama gue gak akan berlama-lama sahabat suara, karena gue punya hutang untuk muterin request-requestan sahabat suara di voice note ya. Banyak banget. Jadi okay. Terima kasih buat lo yang udah request. Okay. Gue gak bakal lama-lama talknya. Ini banyak yang VN puterin requestan lagu. Ini tapi ada salah satu yang mau cerita dulu. Sekali aja, oke? Okay? Jadi, orang ini tuh pengen update soal kisah asmaranya dia. Dia abis jalan sama orang zodiaknya Gemini. Dan dia pernah curhat sama gue di hari-hari sebelumnya gue siaran. Dan sekarang gue pengen nanyain update-nya gimana. Apakah berhasil atau tidak date-nya? Sikat, Spice.
1: Halo, Beril. Selamat malam. Gue mau cerita dong. Salah gak ya kalau kriteria kita itu berdasarkan fisik? Kayak misalnya lo mungkin suka dari 10 gitu ya, lo ada sukanya misalnya 6. Tapi 4-nya gak suka dan 4-nya itu tuh tentang fisik semua. Gue sempet mengurangi gitu sih, kayak anjir udah lah gak usah liat fisik kayak gitu. Gue sempet gitu kayak ngobrol sama diri gue sendiri soal itu. Tapi agak susah. Fisiknya dalam artian dia itu lebih pendek dari gue. Dia kayak sekitar sepundak gue gitu, Ber. Pernah suatu ketika kita tuh kayak lagi ngantri gitu, ngantri mau makan gitu lah. Terus karena gue agak gak enak sama dia, terus gue kayak merendahkan badan gue gitu biar kita tuh bisa selevel gitu. Terus apa lagi ya, kayak misalnya kalau kita kayak jalan gitu, gue agak gak enak kalau misalnya kita sebelahan. Gitu deh, kayak gitu deh, Ber.
0: Ya,
1: gue mau request aja deh kalau kayak gitu. Gue udah bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Gue pengen request lagunya Raisa deh, yang judulnya Kuritpi.
0: Tadi udah Raisa. Ganti deh. Jalan. Gue ngerti sih, ya nggak salah kok kalau kriteria itu berdasarkan fisik juga nggak apa-apa. Ya kayak lo aja beli barang juga pasti lo ngeliat dulu dong fisiknya, barangnya seperti apa gitu. Ya, tapi kan barang ya nggak beda. It's not like that. Mungkin ya udah, kita semua juga kalau misalkan naksir sama orang kan pasti dari fisiknya dulu kan. Itu normal. Bullshit kalau misalnya ada orang yang kayak, gue nggak suka fisiknya, gue cuma ngeliat dari dalamnya aja, berak mungkin. Biar cek WA. Anjir, kenapa? Bang Indra yang WA gue. Bentar, sor. Oke, gak gue kira apa. Ya gitu, sahabat suara. Gak apa-apa kok. Kalau misalnya lo emang kayak mental, aduh gak sesuai ekspektasi lagi, gak apa-apa. Dan ini juga pesan terbuka buat orang-orang yang main dating app gitu. Pasang foto asli lo kayak gimana, jangan diedit-edit. Karena setiap orang di dating app punya segmennya masing-masing. Ada orang yang suka tunggu kiris gitu, nggak tinggi kurus, ada segmennya. Ada orang yang curvy tapi agak pendek, ada segmennya juga. Jadi kayak lo nggak usah ngedit-ngedit foto lo, karena kalau misalnya lo ngedit foto lo pas ketemu, jatuhnya lo ngibulin orang nih. Kayak gitu-gitu. Dan menurut gue, itu tadi off the record ya. Maksud gue, kalau lo menilai orang gitu dari fisik, it's okay. It's really okay. Gue pengen muterin requestan lagu tadi dari siapa ya? Gue lupa deh. Ini ya, coba gue puterin dulu VN-nya.
2: Selamat malam, Ber. Ber.
0: Ya.
2: Ber.
0: Ape? Iya, gue denger.
2: Aku mau request lagu.
0: Oh iya, Margarita.
2: Aku ini siapa ya? Nah. Lagunya Soljah, Bilang I Love You.
0: Gas, kita joget.
2: Kalau nggak ada, mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah gitu aja lagunya, khusus buat lu aja lah.
0: Thank you lo.
2: Karena dari kemarin tak tungguin live-nya, nggak live-live.
0: Iya.
2: Di TikTok.
0: Menjauh yo.
2: Yowis, makasih ya, Ber.
0: Matur suwun.
2: Makasih, Ber.
0: Iya, ada. Soljah. Let's go.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Gue kayaknya gak akan siaran sampai jam 10 doang deh. Gue kayaknya akan extend deh, on air. Extend 15 menit sampai 20 menit mungkin. Pokoknya sampai jam 22.15 gue akan full muterin lagu-lagu dari sahabat suara yang voice note ya. Sorry banget tadi mungkin agak kepotong sama lagu dari playlist, kepotong sama obrolan-obrolan gue bahas topik dari sahabat suara. But that's okay, kita masuk ke requestan selanjutnya. Pokoknya setiap lagu yang gue puter berdasarkan requestan dari lo sahabat suara, oke? Okay? Ini ada orang yang, apa ya, ini adalah lagu buat orang yang lagi sakit hati gara-gara pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Deep ya. Ini ada yang sebenarnya, ini ada sahabat suara juga yang nitip sama gue buat muterin lagu ini. Ini spesial buat lo, orang yang sakit hati ya, mampus BTW. Bercanda. Akibat pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Noah. Masih di nongkrong bareng Beril yang extend 15 menit. Let's go. Buat lagi di jalan, selamat menyetir, selamat di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Get home safely.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Malam Bang Heri, mau request lagunya Perunggu ya.

0: Wih, suara warga Indonesia.
1: Abis muterin lagunya Perunggu, judulnya Gemilang. Cukup semangat ya malam hari ini ya. Thank you loh buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam on 101.4 Iswara, suara warga Indonesia. Yang dulunya e-radio. Jadi lo yang di mobil nih, yang lagi dengerin radio ini, dulunya ini e-radio, oke? Okay? Ngerti ya sampai sekarang ya, oke? Okay. Jadi gak usah nanyanya kayak 101.4 tuh apa ya? Apa ya? Iswara tuh apa ya? Dulunya e-radio ya, gue gambar-gambar lo yang lagi nyetir lo. Gue pengen muterin playlist selanjutnya, sahabat suara. Ada yang request ini nih, kita putar ya.
2: Halo bro.
1: Malam bro.
2: Tolong di play Hitamku dari Andra in the Backbone.
1: Oh Andra.
2: Supaya semangat nih lagi olahraga malam.
1: Hah?
2: Thank you.
1: Oke. Okay.
2: Selamat siaran sampai jam 10 malam. Iswara Paten.
1: Iswara Paten. Terima kasih bro yang lagi olahraga malam. Oke. Okay. I got you. Andra and the Backbone. Hitamku. Agak-agak flashback ya kita ya.

0: memainkan musik pilihanmu.
1: Halo malam Beril. Nih perdana nih gue mau request lagu. Gue mau request lagu dari Rumah Sakit. Apa aja sih sebenarnya? Judulnya mau yang mana aja terserah. Karena mau menyambut Rumah Sakit di hari Minggu nanti di Sunset di Kebun di Bogor. Request ya Beril, thank you guys.

0: Let's go. Masih di suara-suara warga Indonesia yang ternyata gue extend ya. Harusnya tuh gue kelar dari jam 10 sahabat suara tadi. Tapi gak apa, malam ini lagi seru banget. Toh ini juga hari terakhir weekday ya di minggu ini. Terima kasih loh buat kamu yang udah dengerin aku. Kita lanjut lah. Kita lanjutin aja requestan-requestan dari sahabat suara di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ada request apa lagi ya abis ini ya? Coba kita puterin voice note-nya.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Suaranya bagus banget deh ternyata. Coba gue ulangin lagi.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Halo Kela Kenzi.
1: Mau request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, galau ya. Orang tuh Jumat tuh emang pas banget buat galau sebenarnya. Tapi lo juga harus tahu caranya gimana untuk ngelepas galau tersebut. Kalau lo lagi galau, ya harus dinikmati aja. Oke? Okay? Tadi lagunya apa? Gue sampai lupa.
1: Request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, Janji Suci. Janji suci kepadamu dewiku. Anjay, bentar gue lagi nyari ya. Gue lagi ini nih, lagi mengulur waktu sebenarnya. Gue ngomong mulu karena gue mengulur waktu. Oke, okay, I got you, Kela Kenzi.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Malam Beril, malam semuanya. Gue Nia dari Jakarta. Gue abis ngelakuin kesalahan yang menurut gue fatal banget sih, karena gue waktu itu lagi emosi dan gue malah bikin status tentang keluarga suami gue dan buat mertua gue marah karena sampai harus gue bikin status itu. Tapi dibalik gue ngepost status itu adalah kemarahan terbesar gue waktu itu. Jadinya gue udah gak mikir panjang, gue mau ngepost itu biar gue tuh memvalidasi diri gue bahwa gue tuh gak salah gitu. Tapi ternyata gue tetap salah sebagai menantu dan sebagai istri dalam diri gue. Gue mau request lagu Hindia dong, Evaluasi, karena ya setiap manusia pasti berevaluasi sih. Thanks Barry.

0: mengenang kawan kita yang sudah.
1: Suara-suara warga Indonesia, maaf barusan technical ya. Tapi ada requestan juga nih dari sahabat suara yang pengen muterin lagunya Endang Sukamti. Sebenarnya ini pengen gue putar pas nanti gue pamit, which is kayak 10 menitan lagi ya. Tapi gak apa deh, gue ngobrol dulu deh. Udah lama banget gue ngobrol nih, kaget kan lo gue jam segini masih siaran. Gak apa-apa, emang radio is my life bro. Kita puterin satu-satu VN. Gue mau baik gue. Buat lo yang request lagu di VN, gue puterin satu-satu. Gue gak akan selesai kalau VN-nya belum kelar semuanya. Barusan salting gue jujur. Ini ada dari, oh Nia udah tadi. Ini dari siapa nih? Dari Haryo. Haryo request tadi kan Endang Sukamti. Dari udah gue puter. Ini dari Lucy request apa ya Lucy ya?
2: Hai Beril, hai, semangat malam dan semangat siaran ya.
1: Yes.
2: Kalau untuk bahas kesalahan kayaknya sih kemarin deh, gue baru aja hilaf check out sesuatu di online shopping sebagai pay letter. Padahal gue udah mau insaf. Terus gue boleh gak request lagunya sama Salsabila yang judulnya Sesal? Oke, okay? Thank you Beril.
1: Emang kalau gue tadi sempat kaget ya, gue hilaf check out, gue kira hilaf check in gitu. Kan bisa aja, kan check in itu kan tiket pesawat juga bisa kan. Semuanya juga bisa. Ini ada dari Aditya Prasetya.
3: Halo-halo Beril, ini Adit Serang. Kesalahan gue kemarin salah jemput istri, kena omel dan telat lagi. Yang lagunya Agnes Monica dong, teruskan lah. Buat istri yang habis donor nih, mau bawa katanya. Thank you Beril.
1: Adit, bisa bener nggak lo, Vienna? Gitu, nggak kedengeran apa-apaan. Mita, coba Mita.
4: Hai malam Beriel, aku mau cerita nih tentang kesalahan aku. Mungkin gak recently, tapi kesalahan terbesar aku, sebelumnya sebut aja aku Mawar ya. Kesalahan aku yang paling masih aku ingat adalah aku pernah bikin seseorang tuh baper sama aku, karena ternyata sikap baik aku tuh diterima dengan tidak seharusnya sama dia gitu. Dan ternyata cowok ini tuh udah berkeluarga, dan aku baru tahu waktu ada seorang perempuan ngechat aku dan marah-marah karena ya ketahuan suaminya sering chatting sama aku.
1: Ih mampus gitu. Loh.
4: Dan ya udah setelah itu aku langsung memutuskan buat blok semua kontak sama dia walaupun waktu itu masih satu kerjaan.
1: Emang harusnya gitu. Demi apa sih ya ampun. Ini adalah kejadian yang pasti lo gak expect. Apa lo expect? Gak tau deh. Jangan terjadi lagi ya. Oke, okay, ada requestan lagi nih.
5: Halo Om Beri, aku mau request lagu Calon Seven dong. Judulnya Bapak-Bapak
1: Ibu. Ya Allah ini mah sudah tidur Vladimir ya. Maaf ya, aku baru bisa muterin. Tapi gak apa-apa, aku akan muterin buat kamu right now. Karena kamu tuh udah kayak barisan VIP dari nongkrong bareng Beril. Ay sih gitu. Ini buat kamu yang request lagunya Shilon Seven. Bapak-bapak Sikats.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Hey Bear, gue request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kalau belum diputer, tolong puterin ya. Kalau udah diputer, yang mana aja asalkan galau. Gue pantau. Thank you.

it's not the end, but sadly, it is the end. For today airing di Nongkrong Bareng Beryl. I'll see you next week, sahabat suara. Thank you ya. Malam ini intens banget siarannya dan gue suka banget, rame banget. Terima kasih loh sahabat suara. Buat lo yang next pengen ikut-ikutan topiknya Beryl di malam hari ini, monggo ikutan aja, lo curhatin apapun. Save nomor WhatsApp IG Suara di 0816-114-1014. Tapi gue sekarang masih lanjut siaran live di TikToknya IG Suara. Oke? Gue sekarang pengen closing dulu pakai lagu yang galau sih, jujur. Ya kan? Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Selamat menikmati galaunya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia, sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah

0: Pakistan karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Di suara warga Indonesia,
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta 105,1 FM.

0: FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

98,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96